0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Aku baru menyadari betapa berharganya waktuku bersamamu saat aku sudah enggak memilikimu lagi. Magic Hour.
1: Kuatamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lanjut lagi teman Pro 2, kita bakal update informasi perakiraan cuaca tentunya di Info BMKG pagi ini bareng aku Silviasi.
4: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
3: Kita bakal awali dari Kota Surakarta dulu teman Pro 2, di mana pagi ini Kota Surakarta diperkirakan akan berawan dengan suhu ini mulai dari 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan ini 60 sampai dengan 88%. Lanjut lagi, kayaknya kita akan bahas yang berawan dulu teman Pro 2 karena hanya satu yang diperkirakan bakal hujan ringan. Ada mana lagi yang berawan selain Kota Surakarta? Teman Pro 2, ini ada Sragen, kemudian ada Karanganyar, ada juga Wonogiri dan Klaten serta Boyolali yang pagi ini sama seperti Kota Surakarta diperkirakan bakal berawan dan suhu juga bervariasi mulai dari 24 dua dali gak tuh ah, dadali kali ya ah. Dari 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Namun untuk kelembapan sendiri teman Pro 2 mulai dari 52% sampai 93%. Kemudian yang berbeda sendiri hari ini adalah Sukoharjo, di mana hari ini tuh untuk wilayah Sukoharjo dan sekitarnya diperkirakan hujan ringan teman Pro 2 dengan suhu ya itu mulai dari 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai dengan 88%. Informasi selengkapnya kamu bisa cek di bmkg.go.id.
4: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita bakal update lagi informasi kamu. Kali ini informasi seputar dunia apa ya? Dunia lowongan pekerjaan dong pastinya.
2: Selamat ya, kamu diterima.
3: Lagi cari kerja?

0: Oke, teman Pro 2, pagi ini kita bakal update informasi tentang lowongan pekerjaan ya dari Instagram Disnaker Kota Surakarta. Ada, kamu tahu gak sih teman Pro 2, Mitra 10? Benar, mitranya yang ada 10? Enggak. Ini Mitra 10 yang mana kalau gak salah ini di bidang apa ya? Bangunan gitu ya, kayak ada cat, ada apa lagi ya Mitra 10? Seingat aku sih kayak ada perlengkapan-perlengkapan rumah seperti elektronik juga ada di situ, setahu aku ya. Terus kayak cat, ubin, lantai, oh pokoknya warna-warna di sana ada teman Pro 2 ya. Nah, jadi mereka ini lagi buka lowongan kerja buat kamu teman Pro 2 sebagai staf gudang dan juga sales store ya, entah itu SPG atau SPB. Waduh, kecil banget tulisannya. Sebentar teman Pro 2, aku cek dulu ya. Aku zoom in, zoom out. Zoom in, zoom in, zoom out, lagunya lama ya, gak pernah aku puterin kayaknya deh. Aku mau coba cari deh abis ini teman Pro 2. Nah, kualifikasinya apa? Yang pertama adalah kamu bisa ramah dan komunikatif, itu penting banget. Terus kamu juga berpengalaman setidaknya ya, minimal itu 1 tahun. Kemudian kamu bisa bekerja dalam shift dan juga penempatannya teman Pro 2 ini deket banget, apalagi kalau kamu yang tinggal di wilayah Solo Baru, karena ini diutamakan untuk penempatan di Mitra 10 Solo Baru. Untuk alamat tokonya, atau kamu bisa kirimkan lamaran kerja, sebenarnya kamu harus scan barcode-nya ada ditampilkan ya, tapi nanti kalau misalkan mau update lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja kunjungi tokonya di Mitra 10 Solo Baru, Jalan Sidoluhur nomor 6, Ngeruki Cemani teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa cek langsung aja atau enggak bisa googling lah ya. Sekarang bahwa Google kayaknya lebih keren. Kamu Google atau mungkin ke Google Maps gitu teman Pro 2, kamu ketik aja Mitra 10 Solo Baru. Nanti kamu akan kesana ditunjukin, atau bagi kamu yang punya sosial media, kamu tinggal cek aja di Disnaker Kota Surakarta, nanti ada muncul dan ada barcode-nya di sana. Kamu tinggal scan barcode aja. Buka aja di kamera Google kamu, atau ya tinggal kalau iPhone kalau handphonenya Apple Growak gitu ya, kamu tinggal buka kamera aja, nanti udah kebaca kok teman Pro 2. Oke, informasi tadi semoga berguna buat kamu teman Pro 2 yang lagi cari-cari kerjaan. So, cus, langsung aja ya, cek ya.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Halo, saya Astrid Dierni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Iya teman Pro 2, langsung saja kita akan update informasi perakiraan. Kita bakal update informasi lalu lintas pagi ini teman Pro 2, tentunya bersama rekan kita dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang langsung dari sisi Rum di Sub Kota Surakarta. Ada Kak Aji di ujung sana. Halo, selamat pagi Kak Aji.
2: Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu.
2: Selamat sehat selalu.
1: Wah, sehat juga. Waduh, luar biasa. Pokoknya cerah sekali hari ini ya, Kak Aji.
2: Ya, cerah dong. Tapi cuacanya cerah.
1: Betul, seperti suara Kak Aji nih, cemengkling sekali ya, Kak Aji. Kak Aji, monggo untuk informasi tentang lalu lintas di Kota Surakarta dan sekitarnya.
2: Iya, baik, Kak. Ya, selamat pagi pendengar setia berdua. Kami sudah menyaksikan kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang cerah ini di wilayah Kota Surakarta. Jadi dimulai dari sektor timur, dari masuk Juruk sampai dengan Star Pace, sampai dengan Panggung, arus lintas nampak lancar untuk pagi hari ini. Terus ke selatan, Warung Pelem, Bundaran Pasar Besar sudah nampak lancar. Untuk seputaran Ketandan, selatan Pasar Kliwon sampai dengan Batu Rono, lalu lintas sudah nampak lancar, dominasi roda 4 angkutan berat atau truk. Terus dari sektor barat, itu masuk Solo, dari Klecon sampai dengan Bundaran Glagat, sejak sampai arus lalu lintas sudah nampak lancar. Untuk negatif atau tidak ada dan kepanjangan di simpang 4 April atau simpang lampu merah, dan ini juga selalu standby memonitoring dan mengintervensi jika terjadi antrian panjang di setiap simpang 4 yang berapil atau berlampu merah. Biasanya dari perbatasan Klodran, masuk Klodran, Komplang sampai dengan Joglo juga harus lalu lintas cukup lancar untuk dilalui, sampai dengan Mojosongo, Putra Mojosongo sampai dengan lampu simpang 4, lampu merah ring road juga nampak lancar untuk arus lintas hari ini. Terus dari sektor selatan, Dawung simpang 4 Dawung juga nampak lancar, baik dari arah utara, barat, timur, selatan, antrean lampu merah juga tidak panjang, untuk lancar. Gemblekan, terus ke Tipes, Bundaran Baron, Sabar Montor sudah nampak lancar. Sabar Montor ke utara, sampai dengan Gendengan. Gendengan, Atlantas sudah nampak lancar. Namun, dari arah selatan menuju ke utara, terus nampak Gendengan, Andan cukup lumayan panjang, namun kita di sini sudah kita intervensi, biar tidak terjadi penumpukan yang terlalu panjang di antrian lampu merah. Dari tengah untuk Ngemplak juga nampak lancar sampai dengan simpang 4 Banjarsan. Terus di sekitar kawasan Balapan bisa lalu lintas juga nampak lancar untuk pada pagi hari ini. Yes, sementara itu yang kami sampaikan, informasikan terkait kondisi lalu lintas di Kota Surakarta pada pagi hari ini. Tadi lampu lalu lintas yang ada, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan menggunakan handphone saat mengemudi atau berkendara demi keselamatan bersama. Demikian Kak.
1: Baik.
2: Kami informasikan dari Dinas Perhubungan Surakarta. Selamat pagi, tertib lalu lintas ini Daya Wong Solo.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Haji atas informasinya. Salam sehat selalu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, selamat selalu.
1: Baik, ya. Teman Pro 2, itulah tadi informasi lalu lintas yang langsung disampaikan oleh rekan Aji dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Ini kita kembali ke segmen apa teman Pro 2 kalau bukan Battle Song Today, di mana kita bakal membattlekan bahasanya. Mengadu tapi tidak pakai domba. Jadi mengadu saja, karena kalau pakai domba jadi mengadu domba, itu bahaya. Kita bakal mengadu dua lagu teman Pro 2 ya, di mana ini kayaknya tema-temanya tuh kayak di ujung, bukan di ujung tanduk, beda lagi ya, Sisil. Ya apa sih? Jadi ini lebih ke dua lagu, di mana lagu ini tuh yang lagi hitsnya sekarang ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, sama Samsons yang lumayan enggak banget-banget baru ya, enggak baru-baru banget maksudnya. Ada di ujung jalan. Jadi kalau kamu pilihnya di mana nih teman Pro 2? Ada titik-titik di ujung doa atau di ujung jalan? Kalau aku kayaknya ada titik-titik di ujung doa sama di ujung jalan. Jadi gimana tuh? Nah, lagunya gimana? Kita puterin dulu yuk yang Sal Priadi nih, ada titik-titik di ujung doa. Gimana lagunya yang kayak gini teman-teman?
1: Dengar

Nah, ada titik-titik di ujung doa versi Sal Priadi ya, teman Pro 2, bukan Sal pribadi. Karena udah berubah ya. Nah, lanjut satu lagu lagi yang bakal kita battlekan adalah dari Samsons, teman Pro 2, dengan Di Ujung Jalan. Ini dia lagunya.

0: Nah itu teman Produa ya lagunya ya, dia kayak meminta untuk memeluk untuk terakhir kalinya mungkin gitu ya, supaya ngerasain cinta lagi Cile. Kalau kamu ngomong-ngomong dikasih kesempatan untuk bertemu sama orang yang mungkin itu terakhir kalinya, kamu bakal ngapain teman Produa? Enggak. Aku gak mau pagi-pagi ngajakin kalian semua bergalau-galau ria, mendingan kita happy-happy aja ya di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Nah dua lagu tadi kita adukan ya, kita aduin ke guru BK. Guru BK gak tuh? Ini tukang adu banget jadinya ya teman Produa ya. Jadi kita bakal adu dua lagu, ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa, dan juga ada Samson dengan Di Ujung Jalan teman Produa. Jadi kamu vote yang mana? Ada dua, kamu tinggal pilih dan kirimkan aja vote kamu ke 081327 866 966.
1: See that girl? There's just something about her. I just

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat

masih di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Kok tiba-tiba headphone aku mati sebelah ya? Kenapa kakak? Coba saya mencoba-coba untuk lihat-lihat dulu ini ya. Kenapa kok tiba-tiba mati sebelah headphone-nya ini? Apakah teman Pro 2 juga ngerasa mati sebelah teman Pro 2? Audionya di radio gitu ya. Boleh dong komen-komen ya ke 081327866966. Sebelum kita baca vote dari kamu teman Pro 2, jadi pagi ini tuh kita bakal nge-battle dua lagu ya tentunya. Yang pertama itu ada lagunya Sal Priadi teman Pro 2 dengan ada titik-titik di ujung doa. Terus juga ada satu lagunya Samson di ujung jalan. Jadi kamu pilih yang mana? Versi baru atau versi lama? Versi baru atau versi lama? Waci, teman-teman aku. Dan aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. Ini ada dari, selamat pagi kak, izin request remuk dong kak. Dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Ya, salam buat kakak penyiar dan juga The Angies seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum pastinya. Amin, terima kasih Kak Zulia ya. Terus lanjut lagi, ada morning Kak Sisil, selamat siaran ya di pagi hari ini. I just wanna say thank you untuk doanya kemarin ya buat temanku Selina Grace yang puji Tuhannya last night tuh jadi okay. Dia tuh kayak announce as a grand finalist Indonesian Idol season ke-14 gitu ya. Ini kayak versi story putri daerah provinsi Jawa Tengah yang bisa tembus di grand final in all season di Indonesian Idol gitu ya. Pokoknya dia kayak bahagia banget dan celebrating this beautiful moment. Dan sekali lagi aku ngucapin terima kasih Kak Sisil, God bless you, God bless you more tentunya ya. Amin deh, pokoknya kalau segala sesuatu yang positif semoga hasilnya juga positif ya teman Pro 2 ya. Amin. Lanjut lagi ada Kak Tito, gak pakai Karnavian, karena beda kalau itu. Kak Tito katanya mau request episode bahagianya Govinda dong, amin. Semoga episode-episode-nya semuanya berbahagia teman Pro 2 ya. Sama tahta hatiku Fajar Nur, terima kasih Kak, sehat selalu, sami-sami. Oke deh, kalau gitu kita puterin lagunya teman Pro 2, tapi jangan lupa buat kamu ya. Bisa request banget, aku tunggu requestan lagi, vote ya. Votan kamu antara lagunya Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa atau Samson di ujung jalan.

0: Bedo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Ada Nuka teman berdua dengan Kagum ya. Ini lagu tahun 2021-an kalau gak sih, saya gak salah ya. Dan masih juga, wah kalau didengerin sih liriknya masih oke banget ya, relate banget ya sama sekarang teman berdua ya. Nah, sebelum Sisil menghitung nih ya, kita mau kasih tahu lagi, masih ada waktu buat kamu teman berdua ya. Injury time lah ya ini bisa dikatakan. Kamu yang mau gabung untuk vote masih bisa, masih Sisil buka. Kamu tinggal pilih aja dua lagu yang pagi ini kita battle kan teman pro 2. Yang pertama ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa, atau ada Samson di Ujung Jalan. Kamu tinggal kirim aja WhatsApp ke 081327 866 966.

Oke deh teman Pro 2, langsung aja yuk. Yang udah vote udah aku terima nih di WhatsApp. Dan bagi kamu yang belum vote, masih ada waktu, tenang aja kok ya. Kamu bisa vote teman Pro 2. Ada dua lagu yang kita adu pagi ini ya, yang kita battlekan. Yang pertama ada Sal Priadi. Sal Priadi itu lagunya ada titik-titik di ujung doa. Nah di ujung yang lain seperti di ujung jalan ada Samson. Jadi kamu tinggal pilih deh teman Pro 2 ya. Mau yang Sal Priadi atau versinya Samson? Sama-sama di ujung sih, tapi kalau Sal Priadi itu ada titik-titik di ujung doanya, tapi kalau misalkan Samson ya di ujung jalan. Jadi kamu pilih yang mana? Pilih aja langsung WhatsApp 081327866966. Aku geser dikit ininya ya, komputernya ya. Oke baik, langsung aja kalau gitu kita bacain vote yang sudah masuk. Yang pertama ada Kak Theodorus Yudhistira yang vote-nya ini untuk Sal Priadi, berarti titik-titik di ujung doa ya. Lanjut lagi ada Kak Aurel Aurora RBC2, dia pilih di ujung jalan, berarti Samson. Oke, lanjut lagi ada Kak Yunike Magang, katanya Samson aja kayaknya. Oke, lanjut ada Kak Julius Spada, pagi Kak Sylvia Z, aku pilih Samson ya Kak, terima kasih, kembali kasih. Lanjut lagi ada One and Only Erna ya, yang pilihnya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Lanjut lagi ada Kak Yoyo yang Battle Song Today, katanya hari ini tuh mau vote Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa Kak Sisiel. Oke siap. Nampaknya vote pagi ini agak-agak mevet-mevet ya, karena angkanya mulai sama nih. Lanjut lagi, apakah hasilnya nanti sama? Kita tunggu aja ya teman Pro 2. Nanti kalau hasilnya sama juga, karena Sisiel sendirian gak bisa dong ya, kalau misalnya pakai home pimpa kayak kemarin Bro Minov sama Bro Gamzy ya kan, kayaknya Sisiel bakal panggil penyiar sebelah biar dia ikut vote juga teman Pro 2. Enggak. Lanjut ada Kak Tin ya, pilihnya di ujung jalan Sil. Oke. Ada Kak Riki Dias ST, katanya Iki fix yang winner tuh gak lain gak bukan, jeng jeng jeng jeng, katanya Samson ya di ujung jalan, katanya. Oke siap. Di ujung jalan kalau gitu udah 5 suara ya, tapi tidak apa-apa, Sal Priadi tertinggal 2 poin, apakah akan bisa disusul teman Pro 2 ya. Lanjut lagi kalau gitu ada Kak Dita Sari yang mau pilih, katanya Sal Priadi ya. Oh Sal Priadi, oke betul. Lanjut lagi disusul ada Kak Dewi Satrio BST, pilihnya Sal Priadi. Tuh kan bener main susul-susulan hari ini ya kan. Lanjut ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari, katanya gini, Kak, idolaku Selina itu masuk Grand Final Indonesian Idol Season 14. Doain ya juara 1. Amin. Tadi juga ada Kak ini ya yang ngabarin kalau misalnya temannya itu menang. Bukan menang, maksudnya lolos gitu ya. Doain aja, siap, kita bakal doain ya teman Pro 2. Pastinya kita selalu mendoakan yang baik-baik pastinya. Kak, siapa tadi ya? Sebentar aku coba cek dulu. Aku lupai. Oh ini ada Kak, siapa namanya, Kak Felicia. Bener-bener sama-sama ya. Berarti pendukungnya sama nih kayaknya, pendukung Kak Selin nampaknya ya. Lanjut lagi ada Kak Arianto yang pagi ini pilih Sal Priadi dong, lagunya menyentuh hati banget katanya. Oke siap. Lanjut ada RBM Family, selamat pagi Pro 2, aku pilihnya antara Sal Priadi, antara apa nih, ada titik-titik di ujung doa. Oke siap. Lanjut lagi ada Kak Evi di Boyolali, pilih Kak Sal Priadi dong. Oke. Terus ada Kak Ariati Titi, pilihnya Samson di ujung jalan. Lanjut lagi kita ada Kak Muhammad Alwi yang pilih Samson di ujung jalan. Wah, beda-beda tipis nih, agak-agak gimana nih. Lanjut lagi ada siapa nih, pagi Kak, aku Via. Iya di sini Sil, jadi Sylvia kalau digabung ya. Katanya Kak Via mau pilih BST kali ini, aku pilih Sal Priadi ya, ada titik-titik di ujung doa. Sekalian Kak request lagunya Justin Bieber dong yang judulnya Stay. Bukan yang itu, beda lagi kalau itu. Oke deh Kak Via, ditunggu ya. Di sini ada Sisil, jadi Sisil Via deh. Sal Priadi, coba aku checklist dulu. Oke baik, lagunya ditunggu ya, nanti aku bakal puterin. Lanjut lagi ada siapa di ujung WhatsApp sana, ada Kak Yoyo Joglo, katanya BST-nya aku pilih N
End of the road katanya ya. Aja Mbak Sisil, tapi versinya Samson alias di ujung jalan. Oke, baiklah. Lanjut lagi, ada Best Friend Forever yang katanya request. Iya benar, request pura-puranya Liodra ya. Terus sama vote-nya ada titik-titik di ujung doa. Oke, lanjut lagi, ada Kak Timothy Wikramardana Hill ya, katanya gini, aku pilih Sal Priadi dong. Oke, siap katanya. Mbak, kirim salam dong buat Mbak Berti Ernawati di SMP 1 Baki Solo. Dan kirim aja salam buat Mbak Silvi penyiar Pro 2 Solo. Dan salam juga untuk Kak Atika Raharja gitu ya, di Pro 2 Solo. Ini dari Timothy Wikrama Wardana Hill di Purwokerto. Matur nuwun, siap salamnya sudah tersampaikan ya Kak Timothy. Salam sehat selalu untuk kakak, terima kasih juga udah vote ya. Terus semoga salamnya sampai nih untuk Mbak Berti Ernawati di SMP 1 Baki Solo. Oke, teman Pro 2, karena sudah habis yang ngevote, kita langsung aja hitung ya kan, gayanya Sisil. Dan pemenangnya pagi hari ini di Battle Song Today adalah, coba aku lihat dulu. Oke lah, baik. Sudah terlihat nampaknya hilalnya ini adalah Sal Priadi, teman Pro 2 ya. Ada titik-titik di ujung doa. Terima kasih banget teman Pro 2 ya. Dan ini juga ada Kak, siapa nih yang menambah vote kita? Oh, Kak Felicia yang juga katanya ada titik-titik di ujung doa katanya. Especially for my beloved Kak yang lagi kerja. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Ama-ama, aku ngomong jawab sendiri gitu ya. Terus ada Kak Timothy yang ngucapin terima kasih. Oke deh, makasih banget ya teman Pro 2, kamu sudah vote pagi ini. Dan selamat untuk yang votean kamu yang menang. Tapi yang belum menang, Samson, tenang aja, gak apa-apa. Bedanya tuh dikit banget loh, bedanya cuma 3 poin aja teman Pro 2. Tapi it's okay, dua-duanya bakal aku puterin. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini jam 9 lebih 30 menit aku bakal ajak kamu nyimak obrolan kita ya, ngobrol-ngobrol singkat bareng sama narasumber, ada Kak Andreas. Kita mau bahas tentang apa? Just nanti ikutin aja ya. Jadi pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa.

0: lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mak wush. Mbok sing sabar toh. Ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara 1 detik bikin orang jadi panik.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019 mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Ya teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan langsung aja yuk, aku ajak kita semua untuk ngobrol-ngobrol ringan gak tuh? Karena tadi sih kita udah sedikit off the record nih ya, teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Nah sekarang kita bakal ngobrol lagi ya. Untuk itu jangan kemana-mana, udah di sini aja. Karena aku ajak kamu gabung di Zona Ngopi, ngobrol pagi bareng aku Sylvia Zi.
1: Kopi siap, playlist udah siap, semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Oke, di Zona Ngopi kali ini teman Pro 2 kita mau bahas seputar apa? Kita bakal bahas masih berkaitan dengan moderasi beragama ya. Jadi kali ini tuh udah ada yang nemenin aku, jadi aku gak sendirian dari tadi pagi ya. Ada Kak Andreas dari selaku anggota Gema FKUB Surakarta. Langsung aja nih aku udah buka mic-nya. Halo Kak Andreas.
1: Halo Kak.
0: Waduh, Kak kayaknya agak jauh deh Kak mic-nya deh Kak. Coba deketin. Boleh gak? Atau kakaknya mendekat boleh. Tapi okay. Untuk suara udah aman?
1: Aman.
0: Aman banget ya. Oke, coba. Hai Kak.
1: Halo.
0: Waduh, luar biasa. Apa kabarnya Kak Andreas?
1: Baik, luar biasa.
0: Wah, luar biasa banget ya Kak Andreas nih. Tadi ya Sisil tanya-tanya backgroundnya tuh luar biasa loh. Di pendidikan ya, iya juga. Iya gak sih Kak?
1: Iya.
0: Pustakawan kayaknya nih ya.
1: Iya.
0: Bener gak sih? Bener. Ya kan pustakawan, jadi kayaknya wah sering banget baca buku.
1: Ya sering, setiap harinya baca buku.
0: Oke, okay, iya.
1: Tapi kebanyakan buku cerita anak-anak sih.
0: Oh, oke, okay. Karena di SD ya Kak ya? SD mana sih Kak?
1: SD Panularan Laweyan.
0: Oh, Panularan Laweyan tuh teman Pro 2 nih, lagi kesini nih. Oke, okay, lanjut lagi. Terus juga selain itu, Kak Andreas ini selain aktif di Gema FKUB Surakarta juga aktif sebagai konten kreator. Wah, keren banget
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, kebetulan sih Kak.
0: Kebetulan aja ya, kebetulan ya. Kebetulan yang sangat tidak kebetulan ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, tapi kali ini kita mau bahas sesuatu tema yang mungkin berkaitan dengan nanti nih, tanggal 14 ya Kak. Dimana ini kan tanggal 14 itu kan merupakan hari kenaikan Yesus Kristus ya, benar gak sih?
1: Kalau di Katolik itu tanggal 14-nya itu, kalau kenaikan itu hari kemarin,
0: Pas Paskah ya. Kemarin ya, oke.
1: Okay. Nah, kalau hari ini kita akan menjalankan Pentakosta.
0: Pentakosta.
1: Iya, turunnya para Roh Kudus.
0: Oke, okay, gitu. Siap, luar biasa sekali. Nah, jadi tema kita adalah terkait dengan kenaikan dan juga harapan pastinya ya, kasih tanpa batas teman Pro 2. Nah, seperti apa kasih anak muda zaman sekarang gitu ya?
1: Kasih-kasih cinta.
0: Kasih-kasih cinta itu beda lagi ya. Yeah. Nah, tapi ini terkait tema kita nih Kak Andreas ya, dan juga biar teman Pro 2 tahu di rumah gitu kan ya. Nah, tema kita kan kasih tanpa batas. Kalau misalnya dikaitkan sama kehidupan remaja saat ini gitu ya, seperti apa sih contoh kasih tanpa batas di keseharian gitu misalnya?
1: Oke, okay, yang simple aja ya Kak ya.
0: Oke, okay, simple aja.
1: Jadi kasih itu kan Tuhan mengajarkan kita tentang kasih tanpa batas. Tuhan aja mengorbankan tubuhnya, jiwanya sampai wafat di kayu salib. Nah, kita juga bisa ini dalam contohnya dalam pelayanan gitu kan, menggereja. Kita di gereja itu ada sekolah minggu, kita sebagai guru pendampingnya. Nah gitu, jadi kita mengajarkan kasihnya lewat situ gitu.
0: Oke, wah luar biasa banget, hal-hal yang simpel sebenarnya Kak.
1: Iya, simpel sekali.
0: Tapi kalau misalnya Kak lihat sendiri, untuk di kayak kita let's say remaja anak-anak sekarang deh gitu ya, remaja-remaja sekarang, itu kasihnya mereka tuh seperti apa sih? Apakah memang sudah tergolong wah anak-anak sekarang tuh penuh dengan kasih, atau malah sebaliknya karena mungkin doktrin dari medsos dan lain sebagainya maybe Kak?
1: Nah, tapi kenyataannya dari remaja itu wah itu luar biasa kasihnya itu saat ada event-event kerohanian. Contoh nih kayak kemarin kita melakukan berbagi kasih melalui takjil.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, itu kan luar biasa sekali ya. Itu semua pemeluk agama dikasih. Ya,
0: oh, tanpa pandang agama ya, benar-benar.
1: Iya, toleransinya kan tinggi ya. Jadi itu remaja-remaja sekarang tuh seperti itu. Jadi berbagi kasih melalui bisa takjil, bisa kita menyebarkan ilmu-ilmu agama gitu kan. Seperti itu sih Kak.
0: Oke, oke, oke. Kak, tapi kalau kita lihat sekarang ya, kan anak-anak zaman sekarang kalau remaja, let's say oke lah kalau misalkan nilai kasihnya tinggi, benar enggak sih? Tapi takut enggak sih, pernah takut enggak sih dari Gema FKUB sendiri gitu ya, akan pergeseran kasih tadi. Pergeseran rasa tadi karena mereka sudah kayak gini loh Kak, kayak udah fokusnya ke handphone aja, fokusnya ke gadget. Jadi kayak kasihnya tuh lebih kasih sama gadget dibanding sama sesama, bener gak sih?
1: Iya, betul.
0: Karena gini, kita sering temuin banget, katakanlah women support women, bener gak sih? Kayak kita tuh udah bukan women support women lagi, tapi kayak ya udah gitu kan ya. Udah bukan, kalau women kan satu doang, kalau women kan banyak gitu ya. Nah ini kayak udah nggak ada sama sekali gitu loh supportnya. Nah itu kan berarti kasihnya hilang kak, benar nggak sih?
1: Iya betul.
0: Pernah nggak sih ngerasain ketakutan gitu?
1: Kalau ketakutan tidak ada sih sekarang, soalnya gadget aja juga ada kasihnya, yaitu Alkitab digital. Gitu,
0: oh iya.
1: Kan ada, terus kita kalau ke gereja itu kadang kalau sekarang ya, kita muda sekarang, anak muda sekarang tuh Gen Z ya, apalagi itu bawanya handphone, terus dalamnya Alkitab.
0: Ya karena udah Alkitabnya kan udah di dalam situ gitu.
1: Iya, jadi udah ya sama aja kita mengajarkan kasih melalui gadget. Yeah.
0: Oh, oke, okay. Tapi kalau misalkan hal-hal yang lain seperti di media sosial dan lain-lain, kakak menilai ada nggak sih ketakutannya bahwa anak-anaknya takutnya bergeser nih, kasihnya berkurang nih gitu? Ada pernah nggak takutin gitu?
1: Kalau ketakutan sih, jujur dari pengalaman belum ada. Semoga nggak ada sih.
0: Semoga ya, amin. Gitu. Oke, okay. Jadi sejauh ini nggak lah ya, aman-aman aja. Apalagi aman. Surakarta remaja-remajanya kece-kece dan penuh kasih ya nggak sih?
1: Betul sekali.
0: Oke, okay, nah kak balik lagi nih kak, kalau misalnya kadang kan ya tadi sempat disinggung kalau misalkan banyak anak-anak muda sekarang tuh yang kayak gampang ngerasa

0: Ada.
1: Iya, kalau itu. Jadi jangan khawatir untuk anak-anak, teman-teman yang remaja, kesepian dan sebagainya, bisa sih langsung datang ke kita, nanti kita rangkul, kita ngobrol bareng. Nanti di situ ada pencerahan-pencerahan gitu.
0: Wah, luar biasa. Jadi jangan lari ke yang lain-lain kan, karena ya, banyak banget kan larinya malah ke hal-hal yang negatif gitu ya, Kak. Ya. Oke, oke. Salah satunya merenung di jembatan. Benar gak sih? Ya. Terus tiba-tiba die gitu loh. Maksudnya kayak, please jangan lakukan itu. Itu hal yang salah banget.
1: Betul.
0: Benar gak sih?
1: Masih banyak jalan menuju
0: Roma. Oke, oke. Siap, siap, siap. Nah, Kak, tapi balik lagi nih. Anak-anak muda sekarang kan kayak dalam tanda kutip haus validasi ya gak sih? Banyak kan kita lihat di media sosial juga ada kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Nah, itu gimana caranya supaya mereka tuh kayak tetap punya hati yang peduli sama sesama? Itu gimana caranya? Kira-kira?
1: Caranya ya tadi kita rangkul gitu. Oh, jadi kita rangkul. Okay. Jangan sampai kehilangan jejak. Gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, okay. Siap, siap. Nah, kalau bergeser sedikit nih, Kak, kalau misalkan menurut FKUB sendiri, apa kalau misalnya Kakak nilai ya, ini toleransi itu apakah cukup cuma dengan enggak benci gitu, maksudnya enggak saling membenci gitu ya. Ya udahlah, biarinin aja gitu. Atau malah perlu ada tindak nyatanya, Kak?
1: Oke, untuk Gema FKUB-nya sendiri itu, kalau benci ya kita sudah cukup. Maksudnya kata tidak benci itu cukup gitu kan. Nah, dengan tindakan-tindakan yang nyata gitu. Contohnya kita saling menghargai aja gitu.
0: Oke, oke. Cuma kalau misalkan ada kan yang menilai kayak, ah ini perbuatannya salah tahu, tapi ya udah kita diem aja. Apakah itu menurut Kakak benar atau kita kasih tahu gitu?
1: Ya, itu salah. Jadi kita harus kasih tahu pemberannya benernya seperti ini gitu. Jadi agar tidak tersebar hal-hal yang tidak baik.
0: Oke, oke, okay. I see. Berarti kayak kita harus tetap ada actionnya lah ya, Kak, ya. Benar gak sih?
1: Betul.
0: Tapi balik lagi nih, kan kalau misalkan kita berkaitan dengan pembenci, membenci, dan kasih, otomatis ini berkaitan dengan kasus-kasus yang marak belakangan ini adalah bullying.
1: Iya, betul.
0: That's right, ya kan?
1: Yeah.
0: Belakangan ini lagi rame banget masalah sejawat tuh saling membuli, malah ada yang lebih dewasa ke anak kecil ke dewasa dan lain sebagainya. Gimana sih caranya untuk menghadapi temen yang suka ngebully atau ngejek gitu, Kak? Karena kan kayak udah parah banget nih gitu.
1: Ya kebetulan bullying udah ini kan diterapkan, jangan stop bullying gitu kan. Nah itu caranya ya kita pendekatan aja, terus kita nasihatin itu tuh salah loh, nanti mengakibatkan kayak down terus akhirnya, nah itu gak boleh gitu. Jadi kita menasehatin aja gitu.
0: Oke. Jadi lebih ke nasehatin. Tapi kalau dari Gema FKUB sendiri, Kak, ada gak mungkin event-event atau kegiatan-kegiatan yang memang khusus nih untuk kayak ngerangkul teman-teman untuk menghindari dari pembulian, atau malah Kakak kan konten kreator dong, boleh gak? Atau bikin melalui mediamu atau melalui konten-kontenmu itu supaya teman-teman tuh stop bullying or maybe something yang bermanfaat lah untuk mereka-mereka.
1: Iya, itu ada kesempatan, Kak. Jadi setiap kali kita MPLS.
0: MPLS apa tuh?
1: Ya, mengenal sekolahan pertama kali itu loh.
0: Yang pengenalan masa sekolah itu ya?
1: Oke. Itu kita mengenalkan juga anti-bullying dengan beda kepercayaan, keyakinan gitu. Apalagi di Indonesia ya banyak agama gitu kan.
0: Bener.
1: Dan ada sukunya juga gitu. Jadi kita menjelaskan di situ juga anti bullying ya beda agama gitu.
0: Jadi artinya ada bukti, ada
1: event dan ada gerakan gitu.
0: Okay.
1: Untuk merubah anti bullying.
0: Wah, luar biasa. Nah, tapi kalau misalkan balik lagi ke untuk menyebarkan kasih tadi, Kak. Apa event-eventnya atau mungkin apa yang dilakukan dari FKUB sendiri?
1: FKUB itu ya seperti tahun kemarin itu kayak ya menyebarkan ibaratnya tajil itu.
0: Salah satunya ya.
1: Salah satunya. Terus ada lagi kayak kayak cek-cek kesehatan juga gitu.
0: Oh, Ada juga pelayanan cek kesehatan gitu.
1: Kita kerjasama.
0: Oke, luar biasa banget ya artinya. Dan itu juga

0: juga tidak memandang kamu agama apa, benar nggak ya, sih kak?
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Okay. Siapapun bisa datang gitu.
0: Oke, okay, sip, mantap sekali. Nah, balik lagi nih kak ke FKUB tadi ya. Kalau misalnya menurut kakak sendiri, seberapa penting sih obrolan seperti ini ya, menggemakan terkait dengan moderasi beragama ke anak muda? Karena kan kadang-kadang ada yang nilai, ini apa sih, bener gak sih?
1: Betul.
0: Kayaknya kita udah tahu deh dari SD udah ada PPKN, udah ada pendidikan agama, bener gak sih?
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya apa sih maknanya nih gitu loh?
1: Sebenarnya kalau obrolan seperti ini tuh penting sekali gitu kan.
0: Wah.
1: Karena dimana kita bisa apresiasi kepada anak muda agar tidak minder gitu. Mindernya dalam contoh kan ada agama yang paling gede, ada agama yang paling kecil.
0: Minoritas.
1: Nah, jadi kita tuh harus saling gitu. Jangan saling mewujudkan dirinya sendiri, tapi ayo kita saling merangkul. Gitu.
0: Wow, oke, luar biasa. Jadi hal-hal yang mungkin kita anggap sepele malah itu penting ya kak ya?
1: Iya, padahal itu yang terpenting agar toleransi di kota Surakarta naik ke peringkat berikutnya.
0: Amin, gitu. Ya kita doain ya kak ya. Pokoknya makin baik lagi, makin baik lagi, makin baik lagi.
1: Yeah.
0: Nah tapi mungkin dari kakak boleh kasih masukan dong untuk cara yang sederhana banget anak muda tuh bisa menjadi pembawa kasih dan perdamaian di tengah-tengah lingkungan mereka.
1: Oke. Okay. Untuk pesannya itu kita harus saling melayani, tidak dilayani.
0: Saling gini maksudnya, saling melayani dan
1: saling melayani tapi tidak dilayani.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Itu gimana maksudnya?
1: Itu contohnya kita harus melayani mereka dengan baik, dengan senyum terutama, dengan sukacita. Nah, itu kita melayani apapun bisa dilakukan. Contohnya ada kegiatan anak remaja atau apa, contohnya mengerjakan PR atau apa, nah kita bisa membantunya gitu. Kebetulan saya juga hidup di masyarakat, di rusun juga, dan saya juga Bapak RT-nya.
0: jadi ini Bapak RT ceritanya.
1: Mewujudkan ini sih, mewujudkan anak biar cerdas dalam pembelajaran gitu.
0: Wow.
1: Kita juga merangkul anak-anak remaja di situ untuk bekerja sama, kerja bareng agar mewujudkan itu anak pintar.
0: Okay, anak pintar tadi, wah luar biasa sekali.
1: Itu artinya kita melayani, jadi tidak dilayani. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi anak remaja, anak muda, anak generasi sekarang itu jangan bingung, kita harus bisa melayani dengan ikhlas, dengan kasihnya Tuhan untuk terhadap sesama.
0: Wah, luar biasa banget. Wah, terima kasih banget ya Kak Andreas ya, ini obrolan yang keren sih. Karena menurut aku banyak orang yang terabaikan antara melayani dan dilayani.
1: Yeah,
0: bener gak sih? Karena kayak udah terlena dilayani, jadi kayak untuk melayani apa sih, kan itu bukan tugasku. Bener yeah, gak?
1: Bener sekali.
0: Iya kan? Yeah. Nah ini menurut aku sih hal yang, oh iya ya, benar juga ya, pas aku pikir iya ya, karena kan sering banget kita kayak dilayani tapi kita lupa bagaimana cara melayani.
1: Cara melayani.
0: Jadi itu sebenarnya cara yang simple banget ya untuk membawa kasih dan perdamaian ya kak ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Kak Andreas atas waktunya sudah berkunjung. Kita jangan lupa nanti siapa tahu ada waktu lagi kita berjumpa lagi ya.
1: Iya, siap.
0: Jangan lupa bawa tas gedenya. Oh, salah. Oke deh, terima kasih Kak Andreas. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke teman Pro 2. Pesan-pesan apa gitu, atau mungkin kata mutiara. Kata mutiara.
1: Kata mutiaranya adalah jadilah anak muda untuk melayani dengan cinta kasih Tuhan.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Andreas atas waktunya.
1: Yeah.
0: Dan itu ya teman Pro 2 ya, kita udah ngobrol sama Kak Andreas gimana, dan poin yang pentingnya adalah yaitu jangan lupa sebagai anak muda kita tuh bisa melayani, bukan sekedar dilayani, gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu aku tutup dulu zona ngopi kita pagi ini, tutup warungnya gitu ya. Karena setelah ini kita akan balik lagi untuk menyimak info Pro 2 tepat jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di zona ngopi, ngobrol pagi.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Kembali lagi kita update informasi kamu teman Pro 2 di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. ASEAN Pastry Cup 2026 kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik Asia. Dalam kompetisi tahunan ini, tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama, sementara tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award. Managing Director Southern Asia Pacific Savencia Group, Wedri Kowski, mengatakan bahwa ASEAN Pastry Cup menjadi ajang penting untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan teknik para chef muda Asia.
5: Info Pro 2.
6: Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Bandara Internasional Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri. Tujuannya adalah untuk mewaspadai hantavirus yang menjadi sorotan usai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menemukan 3 penumpang kapal pesiar yang tewas. Ketiganya ini meninggal dunia akibat virus yang berasal dari hewan pengerat terutama tikus. Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta Naning Nugraini mengaku bahwa pihaknya telah melakukan kesiapsiagaan. Yang pertama, pihaknya melakukan isian deklarasi kesehatan di aplikasi Satu Sehat. Dan Naning juga menuturkan jika ditemukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala virus tersebut, maka pihaknya akan melakukan langkah lanjut, yaitu melakukan pemeriksaan oleh dokter, pendalaman pemeriksaan. Menurut Naning, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki jalur khusus evaluasi untuk penyakit menular. Nantinya jika terdapat penyakit menular yang teridentifikasi, pihaknya akan melakukan penanganan lebih lanjut. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai, hola teman Pro 2. Sekarang santai siang aja, aku lanjutin kebersamaan masih di Pro 2 FM Solo sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Shirley Anjali mengudara nemenin kamu. Lagi ngapain sekarang? Yang lagi nyantai aja, tetap hati-hati buat kamu yang lagi OTW juga hati-hati. Tetap sehat, semangat, dimudahkan tiap aktivitas kamu hari ini. Dan juga silakan aja buat kamu yang mau diputerin lagu, mau request lagu, boleh banget ya. Selamat pagi Nuri Aurora. Oh boleh, tumben ya. Saya juga mau request lagu sebenarnya ke Pro 4 ya. Lagi suka banget sama, gak mau ngomong. Maulah please, pasti teman Pro 2 kangen loh. Ya ampun, seneng banget. Oh my god, Nuri Aurora, Nuri Aurora. Akhirnya masih cocok loh. Bentar deh saya. Oke, baiklah. Marilah di situ. Oke, baik. Selamat pagi Nuri Aurora.
2: Selamat pagi.
1: Ih, gemes banget gak sih? Teman Pro 2 kangen sama suaranya Nuri. Agak deket.
2: Apa?
1: Agak deket.
2: Oke.
1: Iya. Nuri.
2: Mau request lagu.
1: Mau request lagu siapa?
2: Aku suka lagunya Mahalini.
1: Yang apa?
2: Batasi Rasa.
1: Apa?
2: Batasi Rasa.
1: Batasi Rasa.
2: Iya, jadi soundtrack sinetron itu.
1: Oh gitu. Tapi nonton sinetronnya enggak?
2: Nonton banget dong. Kalau enggak sempat nonton di TV ya kan? Kan tayangnya jam 7 malam nih.
1: Oke.
2: Okay. Kan kalau pas siaran sore kan kagak bisa nonton ya kan?
1: Iya, benar.
2: Nontonnya di ini, aplikasi. Dia tayang juga di salah satu aplikasi streaming yang hurufnya N itu.
1: Oh, iya. Oh iya, yeah. Tapi ditayangkan di televisi juga?
2: Iya, betul.
1: Oh gitu, penasaran jadinya ya, Batasi Rasa.
2: Mas Arya Saloka.
1: Oh iya, baiklah. Tapi lagi relate gak sama lagunya Nuri?
2: Enggak juga ya,
1: cuman emang enak aja lagu enak ini. Oke, okay. Baiklah kalau begitu.
2: Ini tuh sangat low beat ya, jadi kalau misalnya mau diputer ntar aja gak apa-apa sih.
1: Enggak sih, sekarang aja, kan kita ada di santai siang nih, agak santai-santai dulu aja. Karena pas banget juga di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bisa request lagu, boleh lagu Indonesia maupun mancanegara. Tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya di 081-327-866-966. Masih ingat nomor WA Pro 2 gak sih Nuri? Masih dong.
2: Jujur, lupa.
1: Masa sih, gak mungkin, coba deh. Kasih tahu ada di sini.
2: Waduh.
1: Masa udah lupa?
2: 1397 866
1: 966. 327.
2: Oh, 327.
1: Benar.
2: 7866 966.
1: Iya, yes, sih, benar banget. Teman Pro 2 pasti juga kangen banget sama suaranya Nuri Aurora ya, yang udah lama banget nemenin kita di Pro 2 FM Solo. Jadi capcus aja bagi tahu lagu requestan kamu di Pro 2 at least sampai nanti jam berapa Nuri?
2: Jam 12 siang.

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung mak, wush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Hit List.
1: Barusan lagu yang lagi jadi favorit aku juga akhir-akhir ini, teman Pro 2, buat nemenin kamu aja. Aku lanjut ke WhatsApp. Mau sapa dulu buat teman Pro 2, ada Maina. Hai Shirley, Pro 2 Hit List. Hari ini aku mau request lagunya Roni Parulian, Angin Rindu, tolong di play ya. Terima kasih. Okay. Dengan senang hati abis ini ya lagu yang aku kasih buat kamu. Aku lanjut juga, ada teman Pro 2 Zulia di Jakarta. Pagi Kak, Pro 2 Hit List, izin request Remuk dari Angie Carvalho ya. Salam buat kakak penyanyi aja dan The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Okay. Ditunggu lagunya satu persatu aku hadirkan buat kamu ya. Lanjut lagi, ada teman Pro 2 Via. Siang Kak, aku mau request lagunya Naughty Boy featuring Sam Smith, La La La, terus Katy Perry, Halle in Hawaii, sama Jimin Hoo. Makasih ya Kak. Oke, ada 3 ya, nanti coba aku siapin lagunya satu persatu buat kamu, satu-satu. Ditungguin aja. Terus ada lagi, aku cek terlebih dahulu. Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak, mau izin request lagu boleh enggak? Boleh dong. Dari Utopia, Rasa Ini Indah. Oke, boleh deh.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Barusan lagu-lagu yang kamu request ya, teman Pro 2. Baru banget aku putar lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Oh, dengan senang hati. Dengan senang hati ya, teman Pro 2 Lara Purnamasari. Bagus ya, lagu ini emang enak banget sih. Utopia tuh lagu-lagunya enak ya. Ya udah, pokoknya have a nice day ya, Lara Purnamasari. Jangan lupa senyum juga buat hari ini. Lagi ngapain sih kalau jam-jam segini, Lara? Coba bagi tahu Shirley kalau boleh tahu, lagi nyantai aja atau lagi ya lagi scroll-scroll handphone aja, share, lagi duduk, lagi dengerin Pro 2 sambil lagi pegang laptop nih. Banyak kerjaan. Oh, semangat kalau gitu ya. Habis ini aku masih puterin lagunya Katy Perry, Hearts in Hawaii, terus juga lagunya Jimin yang Who, terus aku lanjut sama lagu-lagu enak juga. Sambil nungguin kamu yang belum request lagu, silakan aja nambahin playlist aku mulai dari sekarang, karena Pro 2 Hitlist segmen request lagu sampai nanti jam 12. Bagi tahu ya nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin. Dengerin Pro 2 sambil rebahan aja nih Kak Shirley. Oh, terima kasih. Enak banget sih rebahan dengerin Pro 2 gitu ya. Terus ngechat penyiarnya udah. Terus habis itu curhat. Ih, seru banget sih. Enggak apa-apa dengan senang hati loh. Aku senang sekali bisa menjadi orang yang kamu percaya, dan aku senang menjadi orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Asik. Alalalalalala. Alalala. Udah enggak usah ya. Aku lanjut sama lagu yang masih jadi requestan kamu. Jadi stay tune di sini yang belum request lagu. Cepetan aja deh. Aku juga pengen tahu lagu yang lagi pengen kamu dengerin tuh lagunya siapa.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Januari dari Anet, lagunya Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hiti Santai Siang. Kamu masih bisa request lagu, silahkan bagi tahu aja nama musisi dan judul lagunya. Boleh Indonesia maupun mancanegara. Sambil Charlie juga mau kasih info, ada yang kehilangan STNK ya, dan kunci. Sebentar, ada 3 nih Teman Pro 2. Jadi kalau kamu siapa tahu menemukan, bisa menghubungi kontak nanti ya yang aku akan kasih tahu ke kamu. Yang pertama, ada berita kehilangan atas nama Anugrah Terima Hanani. Ini kehilangan kunci dan STNK dengan kendaraan dengan nomor polisi AD5788AAA gitu ya. Alamatnya itu di Purwosari Laweyan Surakarta. Kalau kamu menemukan, bisa menghubungi 0813-2965-8851, 0813-2965-8851 gitu ya. Warna merah tuh untuk kendaraannya ya. Kemudian selanjutnya ada juga yang kehilangan STNK sepeda motor atas nama Masyaroh Nur Azizah Prayetno. Alamatnya di Bibis Baru, Nusuan, Banjarsari, Kota Solo ya. Dengan nomor polisi AD6005 DS tahun 2020 untuk kendaraannya, dengan warna putih merah gitu ya. Hilangnya itu hari Jumat kemarin di sekitar Mangkunegaran Banjarsari, itu STNK-nya yang hilang ya Teman Pro 2. Kalau yang pertama tadi tuh hilangnya di sekitar Jalan Slamet Riyadi Laweyan Surakarta. Kalau kamu menemukan STNK dengan STNK sepeda motor ya atas nama Masyaroh, alamatnya di Nusuan Banjarsari Kota Solo, bisa menghubungi 085-772-722-5229 di situ ya. Kemudian selanjutnya terakhir ada berita kehilangan, di mana yang kehilangan ini atas nama Rey Caesar Kurnia, kehilangan STNK sepeda motor. Sepedanya tahun 2023 warna hitam dengan nopol AD6727HV gitu ya. Alamatnya di Ndelanggu, Klaten. Hilangnya dalam perjalanan di wilayah Kota Surakarta. Silakan Teman Pro 2, kalau kamu juga menemukan untuk ciri-ciri STNK sepeda motor yang barusan saya sebutkan, bisa menghubungi 0812-2685-2324. Oke, kalau kamu mungkin, aduh tadi nomornya berapa ya, tadi kayak apa ya, bisa silahkan kamu WhatsApp saja di 081-327-866-966 untuk WhatsAppnya Pro 2 ya. Atau kamu bisa cek juga di Instagram, TikTok @RRIPro2

0: kamu.
1: Ketika kamu mencintai seseorang, beranikan dirimu untuk mengungkapkan. Jika tidak, beranikan juga dirimu untuk melihat dia dicintai orang lain. Anonim.
0: Kuotamu.

Keras kepala dari Meiska lagunya nemenin kamu dan aku yang lagi ada di santai siang, masih di Prodo Headlist juga sampai nanti jam 12. Yes. Lagi ngapain sih teman Pro 2? Ada info-info terupdate apa aja yang ada di sekitaran kamu, bagi tahu aku. Atau update cuaca boleh deh, 2 hari ini berasa kayak gak cerah gitu ya. Jadi emang sedih, gak boleh dong. Gak usah mangsat, kenapa sih? Tapi emang cuacanya gak secara beberapa hari yang lalu ya, ada redup-redup mendung gitu, tutupan awannya banyak. Tapi semoga tidak menutupi semangat kamu dan senyum kamu, bahagia kamu hari ini ya, oke? Aku lanjut sama lagunya Nadiva Salamah, bergema sampai selamanya. Hope you enjoy it.

0: Mbak.
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Hmm. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Gih mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah hui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah belum tentu timku nanti yang menang.
2: Ya ora lah, tetep timku sing menang. Pilihanku kuwi.
1: Eh alah Mas, Mas, tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh, apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita. Baby,
4: let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

Segampang itu dari Anggi Marito masih dengerin lagu ini gak sih? Karena pada saat dia rilis lagu ini kan benar-benar booming banget ya lagunya. Tak segampang itu. Emang gak segampang itu sih, tapi gampang banget kalau kamu mau request lagu, tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya di 081-327-866-966. Aku sapa dulu buat teman Pro 2 yang udah gabung lewat WhatsApp. Shalom Kak Penyiar, shalom. Aku David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Salamnya aja buat semua pendengar radio. Tetap semangat, terima kasih. Terima kasih David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Shalom. Apa kabar? Ini teman produ yang selalu setia juga ya. Boleh bagi tahu dong Pontianak, cuacanya gimana akhir-akhir ini? Bagi tahu ya. Belum pernah ke Pontianak sih ya, teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Makanan khas dari Pontianak apa kira-kira, David? Bagi tahu juga deh makanan favorit kamu khas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sambil juga nanti kita bahas juga di segmen zonasi kulineran, UMKM ya, terus juga pelaku industri kreatif. Nanti kita akan bahas satu-satu teman Pro 2. Ada info olahraga juga, ada info entertain di zonasi-zonasi yang. Tapi masih ada waktu loh, kalau kamu mau diputerin lagu yang jadi favorit kamu akhir-akhir ini, coba bagi tahu aja. Kalau tadi Anggi Marito tak segampang itu lagu yang viral juga, tapi lagu satu ini juga viral banget gak sih? Masih dengerin atau tidak? Penasaran jujur. Dari 420 featuring Cerita Utami. Kamu udah dengar intronya seperti apa? So, ini lagunya buat kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Pro 2 Hitlist.

Selamat Jalan Kekasih, lagunya dari Wizzy ya. Ini dinyanyikan ulang sama Wizzy. Dan aku kasih spesial aja buat teman Pro 2 dan Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Katanya selamat siang Pro 2 FM Solo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rizky di Pacitan. Semoga sehat selalu dan dalam keadaan sehat serta bahagia. Lagunya udah saya putar ya, yang emang ini requestan langsung dari Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Lagu yang spesial buat Mbak Rizky juga ya. Salamnya buat semua pendengar dimanapun itu berada. Dan selamat beraktivitas aja buat yang lagi tugas siaran hari ini. Jangan lupa makan siang dan happy selalu. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih kembali. Makasih ya Mbak Rizky. Sehat-sehat juga. Selamat beraktivitas hari ini. Semoga menyenangkan dan semoga dimudahkan tiap aktivitasnya. Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Gimana Pacitan? Cuaca hari ini apakah cerah atau agak-agak mendung-mendung gitu Mbak Rizky? Boleh bagi tahu Shirley Angeli aja yang nemenin Mbak Rizky sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Lagi ngapain Mbak Rizky? Saya pengen tahu deh, teman Pro 2 tuh jam-jam segini lagi ngapain gitu loh. Kalau tadi kan Lara lagi rebahan aja sambil dengerin Pro 2 FM Solo ya. Dengerinnya lewat radio konvensional atau lewat RRI digital Lara. Kalau Mbak Rizky, kalau boleh tahu Shirley nih ya, dengerinnya lewat aplikasi atau radio konvensional? Mbak Rizky, salam untuk keluarga tersayang ya yang ada di rumah ya. Kapan ya bisa ke Pacitan lagi gitu ya, dengan pantainya yang indah sih. Enak. Makanan khas Pacitan apa Mbak Rizky? Bagi tahu Shirley dong, yang menurut Mbak Rizky tuh share kalau kamu ke Pacitan wajib banget coba makanan yang satu ini. Bagi tahu Mbak Rizky, aku tungguin ya. Buat yang mau ngasih rekomendasi makanan juga sama aku, boleh banget tinggal WhatsApp 081 327 866 966.

0: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.
1: Zonasi-zonasi yang sekarang kita bahas seputar kuliner, UMKM, dan pelaku industri kreatif. Kalau kamu juga punya usaha UMKM gitu ya, boleh loh teman berdua kamu cerita-cerita sama aku. Atau kapan-kapan bisa tuh kita agendakan ngobrol bareng di segmen kulineran UMKM ini gitu ya. Boleh kalau kamu punya UMKM yang jualnya tuh kuliner, fashion, aksesoris ya, atau kamu tuh bikin satu kerajinan dari limbah apa gitu ya, atau dari tanah liat, dari tong dan lain sebagainya, tuh bisa banget. Karena kan pernah juga tuh ya, inget tuh kemarin waktu scroll-scroll galerinya Pro 2, oh iya pernah ada nih ngobrol sama pelaku industri kreatif. Jadi ada apa ya, kayak tong gitu, terus dijadiin ini loh, apa, tempat duduk gitu sama meja juga. Ya, sangat kreatif sekali. Maka dari itu luar biasa, ya kan? Bahkan juga banyak sekarang anak-anak muda yang mulai usaha, biasanya kebanyakan sih dari kuliner gitu ya. Ada yang jualan dimsum, ada juga yang jualannya itu makanan-makanan ringan, ada roti dan lain sebagainya gitu ya. Semoga bisa makin laris manis dan penuh berkah, amin. Dari Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Aktivitasnya tiap hari bikin baju alias penjahit baju manten, gamis, baju sekolah, sama pasang-pasang payet kebaya, share. Bisa dibilang kayak butik begitulah. Cuacanya di Pacitan cerah sekali. Kalau nyuci baju dijamin cepet kering. Wow, jadi ingat cucian saya di rumah tadi. Sekarang sih udah cerah ya. Tadi sempat emang cerah. Oh enggak ding, pagi mendung, terus habis itu sempat cerah, mendung lagi gitu. Saya enggak tahu kalau di tempat saya seperti apa sekarang ya. Makanya harus ekstra jaga kesehatan sih. Walah, di Pacitan cerah banget. Berarti cocok ya kalau mau ke pantai ya, karena cuacanya cerah banget gitu. Tutupan awannya kayaknya tidak sebanyak sekarang. Kalau di Solo lagi banyak banget nih. Makasih Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Masya Allah, saya juga jadi keinget ya, kalau jahit-jahit begini saya biasanya juga suka jahit bikin dress gitulah Mbak ya, buat kerja gitu. Tapi lumayan jauh juga ya, kalau saya harus bikinnya di Mbak Rizky di Pacitan loh. Udah effort banget itu kalau harus ngambilnya dan lain sebagainya ya, meskipun bisa sih dikirim gitu ya, dipaketkan bisa, cuman kan harus dicoba-coba dulu ngukur bajunya juga ya kan. Semangat terus Mbak Rizky, apalagi kalau masang payet ya, semoga dimudahkan semuanya, karena kan harus detail gitu ya. Apalagi baju mantan, Masya Allah, semoga banyak jahitan yang masuk. Meskipun kadang juga capek, apalagi kalau lagi musim orang mantenan ya. Aduh, buat among tamu dan lain sebagainya, pasti banyak banget yang harus diselesaikan ya. Deadline-nya kadang mepet-mepet juga bareng. Ya udah, semangat terus Mbak Rizky, jangan lupa makan siang juga ya. Halo Catur, Mat Maxi Kak Share. Maxi apa ini Catur? Lagi Maxi apa coba? Aku dikasih tahu atau rekomendasi makan siang apa ya? Sepi bedah perasaan ya. Aduh, ya wes lah kalau gitu, entah abis ini aku akan bahas seputar kuliner buat kamu ya. Enggak ada kepikiran apa-apa sih jujur, Shirley, kepikiran tahu aja sih kayaknya. Malam dong, ya wes lah, kapan deh, besok deh. Kalau teman Pro 2 doyan gak sih tahu, karena teman aku ada yang gak doyan tahu loh. Dulu aku merasa kayak aku gak doyan deh, kayaknya aku habis makan tahu tuh pasti kayak ngerasa agak-agak pusing gimana doska gitu. Tapi ternyata enggak sih, kesini-kesini malah jadi favorit gitu. Aku kemarin pengen makan kroyos bakar, kehabisan sate kroyos. Oh iya, siapa ya kemarin ngomongin sate-sate kroyos gitu ya? Oh Isan, dia habis dari Jogja. di pasar apa namanya kemarin ya, pasar Ngasem kalau nggak salah di Jogja, dan dia kulineran di sana, salah satunya beli sate kronyos gitu, harganya satu tuh berapa sih dia bilang kemarin, 3.000 atau 5.000 gitu kalau nggak salah, kayaknya 3.000 deh gitu dia beli, terus enak juga katanya, ah jadi pengen juga. Emang kalau sate kronyos Catur belinya di mana, bagi tahu aku, wes nggak usah nangis ya, nanti dicek lagi, belinya agak gase ya, agak lebih awal biar nggak kehabisan gitu, sambil kasih tahu tempatnya ke aku ya, nanti tak DCI biar kamu kehabisan lagi loh. Oke, aku lanjut sama lagunya si Mama Kenal ya, ada cukup.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: 50 hari menjelang Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

Aduh-aduh dari Marion Jola, lagunya buat kamu teman Pro 2 masih di zonasi zona siang. Kalau teman Pro 2 lagi makan, boleh ya bagi tahu aku makan apa? Tuh kan aku udah pengen-pengenin. Tahu aja ya biar aku gak lupa makan loh. Dari Mbak Rizky dulu di Pacitan Jawa Timur, alhamdulillah siaran radio Solo masuk ke Pacitan. Ini dengernya lewat radio peninggalan almarhum Bapak. Oh, Al-Fatihah untuk Bapak ya Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur. Alhamdulillah aku juga seneng banget loh. Prodo FM Solo 105.5 FM, RRI Pro 2 Surakarta, nyampe ke Pacitan, seneng banget aku, ya ampun, happy banget. Aku jadi pengen ke Pacitan gitu ya. Vibesnya nyampe ke sini loh Mbak Rizky, terima kasih ya. Oke. Ada catur juga yang habis kehabisan sate kronyos, padahal, aduh, aku ngerti banget sih perasaannya. Kadang kan emang gitu ya, kita tuh udah dari siang, dari pagi gitu bahkan kepikiran pengen makan sesuatu gitu, misal sate kronyos gitu ya. Udah kepikiran, lalu kesana deh. Ya, menyesuaikan waktu kan juga pasti ada kerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Nyelesain kerjaan dulu, baru deh kalau udah kesana. Nah, nyampe sana, kadang tutup, bisa juga habis ya. Itu sebel banget sih. Perasaannya tuh aku ngerti banget, catur. Aku ngerti banget. Dari siang-siang kepikiran itu share, sampai sana abis. Alhasil cuma pesan sate sama tongseng. Ke situ jam 5-an ya. Tapi emang sih aku tuh jam berapa ya lewat sana tuh? Kadang-kadang lewat sana yang cabang satu ya, yang tempatnya emang apa sih itu ya? Udah agak berbeda ya, karena yang lewat ya masih banyak tapi gak sebanyak itu ya kan yang lewat sana tuh. Rame sih emang, kadang jam 10 habis nemenin kamu itu pagi, kadang lewat sana, kadang juga sore, dan itu rame sih, selalu rame gitu. Aku penasaran juga, belum pernah. Rekomend ya kayaknya ya, catur ya. Oke deh, baiklah, terima kasih banyak rekomendasinya. Jadi sore udah habis ya sate kronosnya, berarti makan siang kali ya kesana gitu, boleh ya. Atau enggak pagi sih, emang biasanya kalau menurut Shirley sate tongseng gitu ya enaknya buat sarapan, buat pagi sama siang ya. Hah? Sarapanmu sate, Cher? Emang kenapa, weh? Berat banget gitu ya perasaannya. Ya tapi gak yang pagi-pagi banget juga sih. Jam-jam 9 lah gitu, 8 ke atas lah. Jadi pengen ini, tengkleng masak di penggeng deh, beneran. Oh, wah enak ya. Ternyata tongsengnya enggak langsung ditaruh di piring, tapi dilapisi dulu pakai daun pisang ya. Oh, oke. Ah, mau coba. Oh my god, aku jadi pengen deh. Makasih rekomendasinya. Tapi udah tahu kan kalau dia tuh punya cabang yang kedua gitu, catur. Di mana tuh namanya? Dekat DPRD ya, baratnya DPRD ya, itu ternyata situ cabangnya. Aku kira beda, ternyata sama gitu. Makasih catu rekomendasinya. Kalau masih pengen berarti kapan-kapan ke situ lagi ya, semoga bisa kebagian nggak kehabisan gitu. Ada RBM Family juga, selamat siang Pro 2. Selamat siang RBM Family, masya Allah enak sekali makan siangnya sambil dengerin Pro 2 lagi langsung di depan radio, di depan speaker pula. Wah, masya Allah. Terima kasih ya RBM Family. Ayo Mbak makan siang, selamat bertugas. Matur nuwun. Silahkan duluan, saya nanti tak menyusul aja ya makan siangnya ya. Udah ada cemil-cemil di sini juga tadi, dibagi sama pensiunan RRI Surakarta. Ada sosis ya, sama ada roti gitu. Sama tadi sempat beli. Mau beli sarapan dekat kantor, tapi ternyata tutup, udah beberapa hari ini tutup ya, masakan Jawa gitulah. Terus mau ke Toprak Jakarta, biasa langganan juga, tutup pula. Ah, kan kesel kan? Udah tuh. Hah? Aku langsung rasain apa yang dirasakan catur. Terus ya udah deh, kemana lagi ini pula? Ya udah deh, beli takoyaki aja lah buat isi-isi perut dulu gitu. Oke. Okay.
Kalau ngomongin sate sih banyak banget ya persatean. Beberapa hari yang lalu aku juga habis makan siang barengan sama Ridho dan juga Isan, beli sate Ponorogo, teman Pro 2. Enak sih. Banyak ya kalau di Indonesia tuh, sate Madura ada, sate Padang dari Sumatera Barat, ada sate Marangi itu dari Purwakarta, sate Buntel pun juga ada, sate Klathak.

Mau itu boleh reality club. Mau lagu itu boleh, atau mau yang lain catur, bagi tahu deh. Atau yang penting reality club deh share. Boleh. Ya wis kalau gitu mau yang Am I Bothering You atau Anything You Want atau A Sorrowful Reunion. Coba cap to the juice sesuai punya Kak Shirley. Oh, terserah. Mana butuhmu tersemuanya lagi. Aduh, yang mana saya jadi bingung. Anything You Want deh kayaknya cocok deh buat nemenin kamu aja. Masih di zona si yang enjoy the song.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini curah hujan tuh tinggi banget ya, sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu

0: sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman perdua.
1: Save nature, save future.
2: Jaga alam, selamatkan masa depan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Waktu dan perhatian dari Rimar, lagunya buat kamu. Nah, kalau persatean ya teman Pro 2, ada namanya tuh Sate Rembiga. Kalau Lombok itu kan emang pulangnya cantik ya, bagus-bagus deh wisata yang ada di sana, dan punya kuliner khas juga, ada ayam taliwang gitu ya. Tapi gak cuma itu aja loh, ada sate khas dari sana ya, itu Sate Rembiga namanya. Atau orang sana bilang juga Sate Rembige. Terbuatnya dari daging sapi kok teman Pro 2, dan cita rasanya tuh ya cita rasa masakan Lombok lah. Cuman sate ini punya rasa pedas yang lebih kerasa gitu di lidah, karena emang salah satu bahannya pakai cabe di bumbu marinasinya dia gitu. Kebayang, enak. Di Sulawesi Utara ada juga namanya Sate Ragei. Nah, kalau Sate Rembiga dari Lombok itu warnanya lebih pekat coklat gitu ya, karena dimarinasi juga. Kalau sate rage itu warnanya dia lebih terang, jadi kayak sate kelatak gitulah teman Pro 2. Sate rage dari Sulawesi Utara pakai daging yang cukup beraneka sebenarnya gitu ya, cuman cita rasanya itu karena daging yang dipakai ini ukurannya lebih besar-besar ya teman Pro 2, jadi cita rasanya tuh berbeda lah gitu. Dari kekenyalan dagingnya pun juga beda gitu. Biasanya mudah ditemukan di daerah Tomohon, dan juga Kawangkoan gitu, karena di sana banyak kekayaan kuliner asli masyarakat Minahasa yang bisa didapatkan. Begitu deh teman Pro 2. Oh, waktu itu ada yang viral banget juga ya, namanya Sate Taichan. Doyan gak sih? Aku be aja. Ya udah kalau gitu, teman Pro 2, kalau kamu punya rekomendasi makanan persatean gitu ya, boleh bagi tahu. Makasih Catur udah ngasih rekomendasi juga. Makasih RBM Family. Makasih juga buat Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur ya. Ya udah, abis ini gantian aku kasih informasi olahraga ya, masih di Zonasi, Zona Siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Daylight dari Maroon 5 lagunya buat kamu. Sekarang aku hadirkan info olahraga. Olahraga. Nah, info terupdate-nya ada tim golf putri Indonesia yang membidik 3 besar di Queen's Circuit Cup 2026 2. Jadi emang ini punya target 3 besar ya ketika tampil di ajang Queen's Circuit Cup 2026 edisi ke-46 di Bogor, Jawa Barat tanggal 12 sampai 15 Mei 2026. Kapten tim Indonesia Alga Topan juga bilang kalau persiapan tim sudah dilakukan lewat pemusatan latihan selama sepekan terakhir di lapangan yang akan menjadi arena pertandingan. Oh, ini jadi apa ya? Kesempatan yang bagus dan enaknya adalah yang dijadikan venue tempat kita sendiri gitu ya, di Indonesia juga gitu. Terus pemusatan latihannya juga di tempat yang memang akan menjadi pusat turnamen gitu. Jadi udah bisa tahu dulu gitu ya gimana tanahnya gitu ya, gimana lapangannya, terus apa namanya, kontur tanahnya gimana, kemiringannya kan gitu-gitu ya. Karena kan sulit juga loh main golf itu, ya gak sih teman pro 2. Dia juga menjelaskan kalau tim terus melakukan adaptasi dengan kondisi lapangan lewat beberapa kali uji coba sama latihan di area driving range dan juga putting green, biar nanti para atlet golf Indonesia ini lebih memahami karakter lapangan dan juga cuaca gitu. Indonesia di edisi kali ini menurunkan 3 pegolf ya, alias atlet golf, yaitu Bianca Naomi Laksono, Abigail Rea Suryo, sama Lydia Hawila. Nah, kalau dari Alga Topan selaku kapten tim Indonesia, dia menyebut kalau persaingan tahun ini dipastikan berlangsung ketat karena sejumlah negara menurunkan pemain terbaik mereka, termasuk dari Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan juga Thailand. Tapi ya meski begitu, Indonesia tetap punya tekad ya untuk mengulang prestasi terbaik saat meraih peringkat ketiga pada Queen's Circuit Cup 2023 di Filipina. Bismillah, semoga tahun ini juga Indonesia masih bisa mendapatkan juara setidaknya 3 besar ya, seperti target yang udah disampaikan. Bismillah, bisa lah pasti.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda.

Oke, lanjut ada teman pro 2. Aku cek dulu ya. Oh, ada Rizky. Hai, kayaknya baru pertama ini deh ketemu sama Shirley Angeli ya. Halo Rizky, salam kenal. Kak, request lagu ya. Mau diputerin lagu yang judulnya Kemarin dari Pamungkas. Makasih. Oke, coba nanti aku cek dulu ya. Lagunya Kemarin. Nene, itu lagu Firasat. Tapi judulnya apa namanya? Liriknya gimana sih, jadi lupa ya. Nanti aku cek dulu lagunya ya. Rizky, ditunggu dulu. Oke. Yang dari Pacitan ada Mbak siapa tadi ya? Coba aku cek dulu deh. Dari Pacitan. Mana tadi? Ya mana tadi? Sebentar. Beda apa sama sih? Oh ini, bukan. Yang mana tadi yang dari Pacitan? Oh ini nih, Mbak Rizky juga ya nih dari Pacitan, tapi beda. Ih, seneng banget deh. Terima kasih Rizky udah gabung sama Pro 2 FM Solo. Oke, ada info-info terupdate aja teman Pro 2. Dari seorang musisi Indonesia, Ridho Roma, yang memutuskan untuk mengubah gaya hidupnya setelah berat badannya tuh sampai 106 kilo. Wow, udah lama sih aku gak lihat Ridho Roma ya di televisi, apalagi di sosial media gitu ya. Perubahan pola hidup ini dilakukan Ridho Roma sebagai usahalah ya untuk menjaga kondisi fisik di usianya yang sekarang memasuki 37 tahun. Dan dia emang udah mulai merasakan beberapa masalah kesehatan sih yang muncul akibat berat badan yang berlebih gitu. Dan Ridho juga mengungkapkan kalau angka 106 kilo ini merupakan titik berat badan tertinggi sepanjang hidupnya dia. Dan kondisi itu akhirnya memicu Ridho Roma untuk lebih disiplin dalam mengatur pola makan, aktivitas fisik, meskipun dia mengaku kalau target berat badan idealnya tuh belum sepenuhnya tercapai. Gitu deh teman Pro 2. Semoga ya bisa konsisten, karena itu yang emang dibutuhkan kalau ngomongin ngontrol berat badan, makan dan lain sebagainya ya, apalagi olahraga gitu. Dan dia emang lagi menjalankan program diet lah teman Pro 2. Cuman emang menemui berbagai tantangan lah, terutama like kalau lagi ada di rumah ya. Bener, kalau di rumah ada masakan enak rasanya kayak mau makan banyak, nambah terus gitu ya kan. Tapi kalau teman Pro 2 gimana nih kalau ngomongin menjaga berat badan? Apakah kamu tipe yang gampang naik berat badannya? Halo Bray Aji. Aduh, sah aja nih. Kenapa badannya tadi dia begitu ya? Padahal aku ngomongin dia loh ya. Sah aja nih kawan-kawan saya nih. Aku termasuk yang makannya banyak. Sampai teman saya tuh heran, kayak daya tampungmu tuh seberapa sih, Cher? Tapi alhamdulillah sih, mungkin karena metabolismenya juga masih bagus ya, jadi saya bisa makan banyak sih teman Pro 2. Kemarin juga lagi hektik banget, cuman aku bikin slow aja. Slow, santai-santai. Kemarin habis makan juga, makan bakso, mie ayam. Ya, jadi bukan miso tapi bakso satu, mie ayam satu, alhamdulillah. Karena juga belum makan siang sih kemarin ya. Makan sore deh, siangnya kemarin ganjil pakai roti sih gitu. Gimana kalau kamu ngomongin berat badan, apakah gampang naik turun atau lumayan stabil? Boleh cerita-cerita juga sama aku. Halo, selamat siang buat Daniel Nugroho. Halo Kak Shirley, dari Daniel di Sumber Trangkilan. Mau request lagu The Massive, Hidup Tanpamu. Semangat tugasnya Kak, terima kasih Daniel. Daniel Nugroho, baru hari ini juga ketemu sama Shirley Angeli ya, kalau gak salah ya. Bukan gak salah lagi, emang iya saya ingat. Ingat banget perasaan Shar. Iya lumayan. Boleh, berarti nanti kalau lagunya siapa tadi? Pamungkas Kemarin ya, aku harus cek terlebih dahulu. Lagunya The Massive yang judulnya Hidup Tanpamu ya, coba aku akan cek sekalian karena waktuku juga udah gak banyak sih di santai siang zonasi Hidup Tanpamu. Nanti aku cek dulu juga untuk lagu yang kamu request Kak Daniel. Aku mau lanjut aja sama lagu yang enak banget sih menurut aku dari Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik. Enjoy.

Okay, barusan lagunya udah aku putar, requestannya Daniel Nugroho ya, Hidup Tanpamu. Tapi mungkin maksud kamu yang judulnya Tak Bisa Hidup Tanpamu ya. Emang sih gak bisa banget, please. Apa sih? Gak bisa deh teman pro 2, kalau gak ada teman pro 2 itu juga apalah daya ya. Terima kasih untuk energi baik kamu yang selalu support juga. Semoga kamu selalu sehat, bahagia terus. Nanti kalau liburnya lumayan panjang, kamu bisa liburan, ya udah deh, have fun terus. Jangan lupa senyum juga, jangan lupa jaga kesehatan dan istirahat yang cukup juga ya teman pro 2. Oke, saatnya aku harus turun mengudara karena habis ini dilanjut sama segmen Plat Adi, informasi Solo dan sekitarnya. Di sore ceria, lanjut juga nanti ada Zona Detik barengan sama Desva Fitra dan juga Atika Raharja seperti biasa dari Senin sampai hari Jumat. Oke, Sherry Anjali turun mengudara, terima kasih banyak. Mohon maaf bila selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. So, I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas.

0: kuat untuk kamu.
1: Sepak bola itu hebat karena kamu selalu memiliki kesempatan lain untuk mengubah sejarah. Ronaldo.
0: Kuat kamu, kuat untuk kamu.
2: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Boyolali, teman Pro 2. Masa proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan tidak ada kegiatan titip-menitip. Itu ditegaskan langsung oleh Kepala Bidang atau Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono. Kata Mulyono, seleksi haruslah berjalan sesuai aturan teman Pro 2. Dan Mulyono juga bilang, pada penerimaan murid baru tahun 2026-2027, jalur domisili, afirmasi, dan mutasi aturannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan petunjuk teknis atau juknis, tapi tidak banyak teman Pro 2. Lalu terkait tes kemampuan akademik atau TKA yang menjadi pertimbangan dari sistem penerimaan murid baru atau SPMB, kalau Kabupaten Boyolali menerapkan atau nantinya akan membuat sistem pembagian bobot nilai. Kemudian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali mengajak seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Boyolali ataupun sekitarnya bisa membantu melaksanakan proses SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku. Teman Pro 2, pelaksanaan SPMB 2026-2027 tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Boyolali dilakukan secara daring ya atau online, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman serta daftar ulang. Lalu terkait pengumuman juga akan diberikan lewat web resmi untuk SPMB, teman Pro 2.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Hah? Jangan, nggak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Lanjut Plat AD teman Pro 2, sekarang AD-nya Kota Solo atau Surakarta. Wali Kota Solo atau Surakarta Respati Ardi menyampaikan keprihatinan atas tindakan tidak senonoh yang viral di kawasan Manahan Solo atau Surakarta. Ia menegaskan ruang publik yang dibangun pemerintah seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan positif. Lah ini malah negatif teman Pro 2. Respati Ardi bilang pemerintah kota Surakarta atau Solo saat ini terus mengembangkan berbagai ruang terbuka dan public space untuk mendukung aktivitas warga. Karena itu ia menyayangkan fasilitas umum justru digunakan untuk tindakan yang dinilai tidak pantas. Ya iya memang tidak pantas toh. Jadi Respati Ardi selaku wali kota Solo atau Surakarta mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan dalam menjaga perilaku di ruang publik, terutama kepada anak-anak dan remaja. Katanya peran orang tua itu penting untuk mendidik anak agar bertanggung jawab dan menghindari pergaulan negatif. Lalu Respati juga menjelaskan teman Pro 2, Pemkot akan memperkuat pendidikan adab, akhlak serta kesusilaan di sekolah-sekolah formal sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, Respati juga bilang fasilitas umum sejatinya merupakan milik bersama yang harus dijaga oleh seluruh warga. Ia tidak lupa mengajak masyarakat ikut peduli dan aktif mengingatkan kalau menemukan tindakan yang melanggar norma di ruang publik. Respati Ardi selaku wali kota Solo atau Surakarta teman Pro 2 memastikan pengawasan terhadap fasilitas umum akan terus ditingkatkan. Menurutnya ketertiban ruang publik ini gak cuma mengandalkan pemerintah, tapi bisa kok membutuhkan kesadaran bersama dari masyarakat dengan saling mengingatkan apabila ada tindakan tak senonoh seperti yang terjadi di kawasan Manahan Solo atau Surakarta ini teman Pro 2.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya di plat AD masih bareng Rifki Minov, sekarang adiknya Sragen teman Pro 2. Pembangunan infrastruktur dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 Kodim 0725 Sragen menunjukkan progres yang signifikan. Salah satu sasaran fisik utama adalah pembangunan talut sepanjang 150 meter di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Sragen yang dinyatakan telah selesai sepenuhnya atau mencapai target 100%. Pembangunan talut jalan sepanjang 150 meter di Puro, Karangmalang, Sragen ini dinilai krusial, teman Pro 2, karena berfungsi sebagai penyangga badan jalan, sekaligus pengatur drainase untuk mencegah pengikisan tanah, terutama saat musim penghujan. Dengan selesainya proyek ini, disambut pula oleh antusias Satgas TMMD maupun warga setempat yang membahu ataupun yang telah gotong royong bahu-membahu bekerja selama beberapa pekan terakhir. Anggota Satgas TMMD reguler ke-128, Sersan Mayor atau Serma Eko Budi Santoso menyatakan bahwa keberhasilan ini buah dari koordinasi yang solid antara TNI dan masyarakat. Pihaknya memastikan kualitas bangunan tetap menjadi prioritas utama. Teman Pro 2, manfaat dari pembangunan talut ini pun mulai dirasakan nyata oleh para petani di Desa Puro, Karangmalang, Sragen. Akses jalan yang sebelumnya rawan longsor kini menjadi lebih kokoh dan aman untuk dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian. Ada salah satu seorang petani setempat bernama Mbah Jono, berusia 70 tahun. Dia bilang, rasa syukurnya ini tidak terkira ya, atas perubahan signifikan di desanya. Mbah Jono, yang berusia 70 tahun, seorang petani di Desa Puro, Karangmalang, Sragen, menceritakan kalau kondisinya sebelum dibangun sangat menyulitkan warga saat musim penghujan tiba. Jadi Mbah Jono tidak lupa untuk berterima kasih kepada bapak-bapak TNI dan juga para warga yang bergotong royong membangun talut jalan ini. Teman Pro 2, dengan selesainya target fisik talut jalan itu, Kodim 0725 Sragen berkomitmen untuk segera menuntaskan sasaran fisik lainnya serta program non-fisik dalam sisa waktu pelaksanaan TMMD. Ini dilakukan untuk mewujudkan kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat yang semakin kuat di wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
1: Lah itu loh Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Iya, rese. Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham benar tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, nggak jadi dihukum kan, Bu?
0: Wes, enak men. Yo tak.
5: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
4: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Sukoharjo Teman Pro 2, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo terus memperkuat identitasnya sebagai desa wisata. Tidak hanya mengandalkan wisata jambu yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat, kini pemerintah desa Pranan di Polokarto, Sukoharjo mulai mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian dan peternakan melalui kebun kelompok wanita tani atau KWT di kawasan kandang komunal. Dan ini sudah dilakukan oleh seratusan ibu-ibu dari berbagai RT yang mulai menanam aneka sayuran di lahan yang telah dipetak-petakan oleh pemerintah Desa Pranan. Kepala Desa Pranan, Saryanto, bilang program itu menjadi bagian dari pengembangan kawasan wisata edukasi terintegrasi di desa setempat dan memang mengajak seratusan ibu-ibu dari berbagai RT ya atau dari beragam RT untuk menanam aneka sayuran di lahan yang telah dipetak-petakan oleh pemerintah Desa Pranan. Lalu konsep wisata yang dikembangkan ini bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan juga ruang interaksi sosial warga. Jadi pemerintah desa juga berencana menggelar senam bersama rutin setiap minggu pagi untuk ibu-ibu KWT dan masyarakat sekitar di Desa Pranan, Polokarto, Sukoharjo. Desa Pranan kini telah resmi menyandang status desa wisata berdasarkan SK Bupati Sukoharjo Teman Pro 2. Karena wisata jambu yang selama ini menjadi ikon Desa Pranan tetap dipertahankan. Namun keberadaan kandang komunal dan kebun KWT akan menjadi pelengkap agar wisata desa tetap hidup sepanjang tahun, tidak tergantung musim panen jambu. Jadi kedepannya Desa Pranan menargetkan akan menjadikan tujuan wisata edukasi bagi anak-anak sekolah. Nantinya di sana akan ada edukasi belajar bercocok tanam dan pengunjung juga bisa mengenal peternakan serta kehidupan desa secara langsung. Itu tadi Teman Pro 2 ya, Desa Pranan, Polokarto, Sukoharjo yang mengembangkan wisata edukasi pertanian serta peternakan.

Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: A Quiet Place Part 3 Teman Pro 2 dipastikan mulai masuk tahap produksi. Kabar ini diumumkan langsung oleh John Krasinski lewat unggahan Instagram dari lokasi syuting di New York City dengan caption Here We Go Part 3. Dan film ini akan melanjutkan kisah utama keluarga Abbott setelah A Quiet Place Part 2 sekaligus berpotensi terhubung dengan prequel A Quiet Place Day 1. Film ketiga nanti diperkirakan masih berfokus pada keluarga Abbott dengan kemungkinan kembalinya karakter Eric yang diperankan oleh Joseph Quinn serta Henry yang dimainkan Jimon Hounsou. Franchise A Quiet Place sendiri Teman Pro 2 dikenal sukses besar di box office mulai dari film pertama yang meraih lebih dari 340 juta dolar Amerika Serikat hingga dua film lanjutannya. A Quiet Place Part 3 dijadwalkan tayang di bioskop pada 30 Juli 2027.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Teman Pro 2, penyanyi asal Kanada, The Weeknd, akan menggelar tur konser After Hours Till Dawn di 7 kota Asia pada tahun 2026. Jakarta menjadi kota kedua setelah Tokyo dan konser akan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 26 hingga 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Konser ini Teman Pro 2 sekaligus menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia setelah sebelumnya pernah tampil sebagai headliner di Bali. Tur ini juga akan singgah di Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, dan Kuala Lumpur. Dan promotor juga telah mengumumkan jadwal penjualan tiket, yaitu dimulai dari artis pre-sale pada tanggal 18 hingga 19 Mei 2026 hingga ada general sale pada tanggal 21 Mei 2026. Namun, hingga kini Teman Pro 2, harga serta kategori tiket masih belum diumumkan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Jumpa lagi ya di Sore Ceria bareng Deswa Fitra di sini. Dan nanti bersama Atika Raharja juga ya, di samping aku ini ya, teman Pro 2. Dan seperti biasanya, Sore Ceria kita awali dengan info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
1: Baik, dengan rekan Arya. Silakan informasinya.
2: Betul. Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta sore hari ini tanggal 12 Mei 2026 pukul 16:16 dan terpantau untuk cuaca sore hari ini cukup cerah di Kota Surakarta. Kita informasikan pantauan arus lalu lintas dari kawasan Klecol terpantau ramai lancar dari arah barat, kemudian kita menuju simpang Tiga Kerten, arus lalu lintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau masih ramai lancar. Kita menuju di Jalan Slamet Riyadi dari Simpang Pat Gedengan dari arah barat sampai dengan Bundaran Geladak. Terpantau di tiap titik-titik simpang yaitu Pasar Pon, Ngapeman, Nonongan terpantau arus lalu lintas cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Jalan Adi Sucipto yaitu dari Tugu Makuta menuju ke timur atau yang masuk Kota Surakarta terpantau arus lalu lintas cukup ramai lancar. Kemudian di kawasan Simpang Tugu Wisnu, arus lalu lintas saat ini khususnya dari arah utara terpantau cukup ramai dan kendaraan didominasi kendaraan berat. Kita menuju di kawasan Simpang Pat Ngemplak, arus lalu lintas saat ini dari arah barat yang menuju ke Masjid Syekh Yayat saat ini terpenuhi oleh bis-bis besar, yaitu kemungkinan para pengantar jamaah haji yang mau menjalankan ibadah suci. Kemudian kita menuju di kawasan timur, yaitu arus lalu lintas dari arah UNS yang masuk Kota Surakarta maupun keluar terpantau cukup ramai lancar. Kita menuju di Simpang Pat Panggung, arus lalu lintas saat ini yang mengarah ke Palang Kereta Jetres atau mengarah ke Walung Pelem, arus lalu lintas saat ini cukup padat karena ada kereta yang sedang melintas. Kemudian di Simpang Pasar Nongko, untuk saat ini terpantau juga cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan Solo Utara yaitu Indahwung, arus lalu lintas saat ini terpantau dari Solo Baru yang masuk Kota Surakarta cukup ramai dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Kemudian di Simpang Gemblegan, arus lalu lintas dari arah barat saat ini cukup padat dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda empat pribadi. Terutama menghimbau kepada warga masyarakat yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif agar tidak terkena macet. Dan kami juga menyarankan apabila ingin memantau keadaan arus lalu lintas Kota Surakarta secara live streaming, bisa membuka di kanal YouTube kami di ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dan juga kami menghimbau agar selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta, tertib lalu lintas Cermin Budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore. Terima kasih atas informasinya, rekan Arya, terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya,
1: Mas? Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh iya iya iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh Bedo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini, sek. Sini, Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, hai teman Pro 2. Ini hari apa sih?
1: Ini hari Selasa, Tik. Ini hari Selasa.
0: Selasa itu selane manungsa.
1: Ya. Oke, aku mau bilang apa ya tadi ya? Selasane manungsa. Tapi kayaknya di sini pada sibuk semua.
0: Iya lagi, tapi kantor iya kan? Sepi.
1: Sepi karena nanti malam akan ada pagelaran.
0: Widi.
1: Gitu. Jadi nanti mungkin ramainya di malam hari.
0: Benar. Pada bertugas di malam hari.
1: Di malam hari.
0: Semangat
1: gitu.
0: Ya, semangat petugas-petugas ya. Dan teman Pro 2 yang lagi di Solo, mungkin yang mau nonton wayang langsung datang aja ke RRI Surakarta.
1: Betul.
0: Jam berapa? Jam berapa, Des?
1: Biasanya jam 8 sih.
0: Jam 8-an ya, 8-9
1: ya. Jam 8-an ya. Aku belum jujur belum lihat
0: layarnya,
1: belum nonton layarnya sih.
0: Pokoknya update aja di RRI Surakarta, teman Pro 2.
1: Bisa cek aja ada. Ada di Instagramnya RRI Surakarta.
0: Bener
1: gitu.
0: Banget. Dan hari ini teman Pro 2 detik tidak kedatangan tamu.
1: Oh,
0: so
1: okay.
0: Kita ngobrol-ngobrol aja dan puterin requestan lagu kamu. Yes. Dan lagu-lagu enak untuk nyore karena hari ini.
1: Wah,
0: terang
1: bener, ya, enak banget.
0: Enaknya
1: sih.
0: Enaknya tau gak apa kalau kayak gini?
1: Apa?
0: Jajan.
1: Ah, jajan. Jajan mau pagi, siang, sore, malam enak semua. Ya
0: iya
1: kan?
0: Sih.
1: Yang namanya perut diisi enak semua.
0: Iya sih. Aku pengen banget jajan yang itu loh, yang apa sih kayak lapis
1: jajanan
0: telur, lapis telur.
1: SD.
0: Iya, yang aku bilang enak banget. Itu apa namanya?
1: Yang mana sih?
0: Acilor.
1: Oh, mungkin aci telur atau gimana?
0: Bukan cilor.
1: Oh, bukan.
0: Yang kan JJ mau ngasih kita namanya apa?
1: Aduh, lupa lagi.
0: Tapi yang versi itu, enaknya deh, yang kita beli sendiri.
1: Oh, oke.
0: Itu kok jajanan itu.
1: Iya, itu jajanan SD gitu. Iya, benar. Kadang juga keinget sih sama jajanan SD gitu ya, yang saking banyaknya gitu ya. Kita jadi nostalgia, kangen gitu ya teman Pro 2 ya.
0: Iya sih.
1: Makanya jadi pengen gitu ya.
0: Pengen, aku pengen banget jajan. Tapi teman Pro 2, kamu kalau ditanya nih ya, suka jajanan SD apa sih? Yang kayak sampai sekarang tuh kamu gak bosan makannya atau justru sekarang kamu malah nyari-nyari misalnya kayak telur congkel.
1: Aku suka tuh.
0: Apa telur yang itu?
1: Telur gulung?
0: Yang, telur gulung, cilor, maklor gitu-gitu loh.
1: Iya bener-bener. Tahu crispy atau apa ya,
0: aduh,
1: banyak.
0: Enak banget, Des.
1: Jadi lapar sih,
0: iya, jujur.
1: Jujur
0: janggal. Itu tagline
1: tapi
0: kita.
1: Tapi kalau ngomongin makanan ya.
0: Kenapa?
1: Banyak banget kan makanan ya. Nah, biasanya kalau stres, kalau kita aku deh kalau stres gitu ya, obatnya adalah makanan sebenarnya.
0: Demi apa?
1: Beneran. Iya. Makanya mungkin kalau aku stres gitu, aku pengen cari makan yang
0: iya lagi.
1: Yang lagi aku pengen gitu. Biar mungkin meredakan stres aku.
0: Iya loh. Kamu kan sering kayak misalnya kayak kita lagi not okay gitu ya.
1: Oke.
0: Terus kayak kamu tuh pasti kamu

0: gitu kayak. Kalau misalkan kalau aku lebih ke asin pedas sebenarnya ya. Kalau pengen makan yang enak ya cukup yang asin, rasa asin gitulah. Asin pedas aja udah cukup sebenarnya.
1: Yang gurih-gurih ya.
0: Iya, kalau kamu kan biasanya manis kali ya.
1: Iya lagi.
0: Manis gitu kan. Kalau lagi gak mood atau apa, mungkin makan coklat.
1: Nah, iya,
0: coklat kan kadang lagi bukan katanya juga
1: bikin
0: bisa
1: kenyang.
0: Bukan meredakan
1: naikin mood.
0: Naikin mood
1: iya, benar,
0: ya kan?
1: Benar.
0: Karena ada kandungan apa ya? Di situ ya, aku lupa lagi. Namanya apa gitu teman-teman.
1: Pokoknya bikin
0: benar.
1: Ada dopaminnya gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, jadi naik mood gitu loh, benar. Naikin mood gitu ya teman-teman berdua ya. Oke, teman-teman berdua, kita masih di sore ceria ya pastinya, dan mungkin buat kamu yang lagi di jalan gitu ya boleh sharing, ikut nimbrung aja di sore ceria ya,
1: boleh
0: bisa
1: dong.
0: Ke WhatsApp, dan mungkin kalau ngomongin WhatsApp ada teman pro 2 yang akan kita bacakan ya WhatsAppnya.
1: Oke.
0: Ya. Ini ada dari teman pro 2 Zulia. Sore kak, sore dong.
1: Sore.
0: Request lagu Remuk ya dari NG Carvalho, dan salam-salam aja buat kakak penyiarnya. Aku dengernya via RRI Digital ya kak. Oke, thank you.
1: Siap, makasih juga ya. Semangat, salam juga buat kamu.
0: Oke.
1: Lagi apa di sana?
0: Lagi mungkin lagi ini ya, lagi dengerin Pro 2.
1: Oh pasti dong, pasti banget.
0: Lalu
1: lanjut
0: dari siapa lagi?
1: Dari kak Ninda.
0: Dari Ninda.
1: Bener banget. Hai, request lagu Altika Shafira, Belum Waktunya Untuk Jatuh Cintanya.
0: Okay.
1: Terus mau nginfoin juga kan Ninda kalau idolanya tuh masuk Grand Final Indonesian Idol deh.
0: Wow,
1: Shelina.
0: Oh, Shelina.
1: Betul. Okay. Jadi selamat ya untuk Shelina dan juga Nikki yang masuk di Grand Final Indonesian Idol.
0: Oke, congrats ya.
1: Yoi. Thank you kan Ninda, nanti ditunggu lagunya ya.
0: Terus dari siapa lagi nih? Dari
1: dari Kak April.
0: Dari April. Ini katanya update aja kalau tadi ketemu Bray J ya di kampus gitu.
1: Oh iya?
0: Jadi ngapain?
1: Jadi ngapain ke UMS?
0: Iya, jadi ngapain gitu ya ke sana ya? Mungkin ada sesuatu yang perlu diurus, dia mau.
1: Tapi dia ngapain ke UMS?
0: Dia mau kuliah lagi kali ya di sana.
1: Iya lagi bisa sih
0: mungkin
1: dia
0: ya.
1: Gebrakan dia mau S2 deh kayaknya di UMS.
0: Mungkin.
1: Iya.
0: Siapa tahu ya.
1: Gimana Kak April ketemu JJ? JJ lagi sama siapa di sana? Nina ya palingnya.
0: Mungkin ya. Oke, baiklah, thank you ya. Dari teman pro 2 yang udah update plus request lagunya.
1: Tuh.
0: Mungkin aku mau puterin lagu dulu nih ya. Tadi ada dari Kak Zulia yang request lagu NG Carvalho Remuk.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
0: Oke,
1: jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minta pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Cuaca lagi kurang bagus, teman.
1: Waduh, gimana tadi padahal bagus banget. Enggak dong. Ini mana pakai apa sih yang di ini?
2: Ini inhaler.
1: Ya, yang kayak gitu ya. Mm-mm. Lagi mungkin kurang enak apa ya cuacanya?
2: Kayak
1: cuacanya sebenarnya enggak salah atau salah ya?
2: Kadang hujan, kadang panas.
1: Iya sih.
2: Tapi
1: emang maunya gimana sih?
2: Kamu sering pusing enggak sih, Des?
1: Kalau pusing gimana ya? Sering atau enggak ya? Jarang atau sering ya? Mungkin kadang ya.
2: Maksud,
1: bingung juga sebenarnya aku pusing atau enggak gitu kan.
2: Tapi
1: emang kenapa?
2: Valid enggak menurut kamu cewek tuh sakit terus? Ada aja gak, sakitnya.
1: Bukan yang sakit terus ya, mungkin
2: tapi
1: memang tergantung pribadi masing-masing gitu kan. Kadang ada cewek yang mungkin apa ya, kurang suka olahraga misalkan gitu kan. Biasanya mungkin lebih,
2: karena cowoknya gak mau diajakin olahraga gitu sih lebih tepatnya.
1: Enggak, lebih cepat untuk apa ya,
2: imunnya
1: kurang
2: turun,
1: enak badan dan lain sebagainya. Daripada yang suka berolahraga, misalkan ada cewek yang sekarang kan hype-nya kan maraton dan lain sebagainya gitu kan. Cewek kan
2: iya
1: juga
2: sih,
1: banyak
2: tapi
1: yang
2: iya,
1: ikut
2: iya,
1: atau
2: track,
1: jogging track atau apa. Ya gitulah olahraga yang mungkin cewek tuh okay gitu loh.
2: Hmm.
1: Ya kan? Jadi enggak semua cewek tuh sakit-sakitan enggak
2: emang
1: gitu.
2: Emang enggak, tapi menurut kamu relate enggak sih gitu loh?
1: Yang
2: enggak semuanya
1: gimana?
2: Tapi kayak soalnya ada di tren TikTok, tapi ini relate gitu loh sama aku ya, nggak tahu sama cewek-cewek di luar sana.
1: Relate-nya bagaimana?
2: Relate-nya gini, karena ada gitu kan apa namanya konten TikTok. Jadi dia tuh cewek tuh kayak cewek tuh ternyata emang ada fase, punya beberapa fase gitu loh, yang dia mau haid harus ngerasain sakit dulu, sakit perut, harus ngerasain lapar terus, harus makan terus gitu. Nah nanti pas haidnya sakit, nanti setelah haid sakit, pusing, darah rendah, sakit lambung.
1: Aduh.
2: Itu tuh relate beneran.
1: Aduh, banyak banget ya.
2: Emang
1: ternyata
2: iya.
1: Ya. Emang kayak gitu, semuanya mengalami fase itu. Karena
2: kalau mengalami pasti iya, tapi untuk sakit kan tiap orang
1: karena
2: beda-beda.
1: Baru siklus atau iya kan? Oh, oke.
2: Cuman aku termasuk yang sering sakit sih kayaknya.
1: Tapi kan sakitnya
2: tapi
1: berarti sakit normal karena siklus kan?
2: Iya, iya
1: bukan
2: benar.
1: Karena,
2: bukan,
1: aku kira yang sakit di luar siklus gitu loh.
2: Iya,
1: iya
2: mungkin
1: sih?
2: Ada juga.
1: Iya,
2: yang kayak pusing gitu loh, Des. Kayak
1: dikit-dikit
2: pusing, keluar panas, dikit pusing. Nanti tiba-tiba sakit lambung, makan seblak gitu, ngerti gak? Karena pada dasarnya kita cewek-cewek suka makan makanan yang unik gitu, ngerti gak sih? Yang kayak coklat, makan seblak, makan pedes, tuh kita doyan banget gitu, makanya sering banget.
1: Iya
2: kan?
1: Terus kenapa? Kok tiba-tiba membahas kesehatan?
2: Enggak, aku kepikiran aja, kayak menurut kamu bener gak sih sebagai cowok kamu memandang perempuan tuh kayak
1: iya
2: juga sih, sering pusing, sering apa gitu.
1: Mungkin iya sih, dan kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa?
2: Iya gak apa-apa juga.
1: Oh gak
2: apa-apa? Gak apa-apa, aku cuman cerita aja.
1: Oh gitu, ya tadi mungkin ada yang iya ada yang enggak semua cewek kan.
2: Okay.
1: Mungkin ada beberapa yang merasakan fasenya, karena siklus memang ya mau gak mau kan kalau cewek tiap bulan tuh selalu melewati siklus itu gitu.
2: Iya makanya jadi cowok jangan itu.
1: Oh gitu,
2: jangan ngeselin.
1: Enggak lah. Oke, baiklah. Dan di sore hari ini kita mau ngebahas apa nih, Tika ya?
2: Sore ini teman Pro 2 kita bakalan bahas salah satu film legendaris teman Pro 2 asal Iran loh.
1: Asal Iran?
2: Oke,
1: nah, film apa?
2: Uniknya film ini tuh diadaptasi ke dalam versi Indonesia, Des.
1: Oke.
2: Gitu, yoi. Film Children of Heaven, teman Pro 2, karya legendaris asal Iran ini yang sempat masuk nominasi Oscar di tahun 98 ya, Des ya. Bakal hadir dalam versi adaptasi Indonesianya gitu. Dan film ini sendiri sebenarnya udah cukup familiar teman Pro 2 bagi penonton Indonesia ya, karena sering tayang di televisi, di kisah menyentuh tentang dua kakak adik namanya Ali dan Zahra yang harus berbagi sepasang sepatu di tengah keterbatasan
1: kayaknya
2: hidup.
1: Kayaknya pernah sih
2: kau
1: nonton.
2: Kau pernah lihat?
1: Gak asing sama yang ini, pemeran anak cowoknya ya. Kayak gak asing, kayak pernah nonton filmnya sih. Tapi mungkin aku lupa ya. Mungkin cuma sekilas aja nonton gitu ya. Dan film ini ya, teman Pro 2 tadi, film Children of Heaven ya. Ini adaptasi Indonesianya resmi diperkenalkan lewat trailer dan poster perdana yang dirilis oleh MD Entertainment ya. Dan film ini dibintangi oleh Jared Ali sebagai Ali dan Humaira Zahra sebagai Zahra begitu. Dengan Hanung Bramantyo duduk di kursi sutradara, teman Bro 2. Di bawah arahan Hanung ya, cerita versi Indonesia ini akan mengambil latar akhir 80-an di Pulau Jawa. Dan meski tetap mempertahankan inti cerita aslinya, adaptasi ini menghadirkan nuansa budaya dan realitas sosial yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kisahnya, teman Pro 2, tetap terfokus atau berfokus pada perjuangan si Ali ini ya. Bukan petinju ya, ini si Ali ini gitu ya. Dan Zahra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dan saat sepatu Zahra, karena tadi terkait sepatu ya.
2: Iya, keterbatasan hidup tadi.
1: Dibagi dua ya. Dan saat sepatu Zahra hilang katanya ya, teman Pro 2, keduanya ini memilih untuk menyembunyikan kejadian itu dari orang tua mereka yang sedang kesulitan finansial.
2: Begitu. Aduh, sedih banget teman Pro 2.
1: Aduh, dari cerita latar belakangnya ya sedih ya.
2: Benar.
1: Proses kehidupan ya, dari semasa mereka berdua kecil saling membantu perjuangan ya. Ini cocok sih menjadi film keluarga.
2: Film inspirasi.
1: Inspirasi juga.
2: Betul banget.
1: Benar.
2: Dan Hanung sebagai sutradara teman Pro 2 juga disebut mengemas cerita ini dengan pendekatan emosional yang hangat tanpa menghilangkan pesan utama tentang kejujuran, ketulusan dan juga cinta dalam kesederhanaan. Dan nih ya teman Pro 2 ya, film Children of Heaven ini versi Indonesianya bakal tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026. Bulan ini.
1: Oke, bulan ini dong, di akhir Mei teman Pro 2 ada salah satu opsi, satu opsi film baru nih, film yang dari Iran ya.
2: Betul, tapi adaptasi udah, film Iran.
1: Adaptasi film Iran sekarang bisa ditonton oleh
2: versi
1: Indonesianya, begitu teman Pro 2 ya. Dicatat tanggalnya tadi, tanggal berapa?
2: Tanggal 27 Mei 2026.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuwi.
1: Eh, alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: toh Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Baik teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: lagi teman Pro 2, kali ini masih sama Detik pastinya
1: masih,
0: ya.
1: Masih bener dong banget. Sama Detik aja. Yoi. Sorry ceria ya.
0: Betul. Sebelum kita ke segmen selanjutnya teman Pro 2, mau bacain WhatsApp dulu dari kamu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada dari Kak Andreas.
1: Oh, kenapa nih?
0: Oh, foto sama Cik Sisil.
1: Oh iya.
0: Tadi pagi kah?
1: Oke, baiklah.
0: Katanya,
1: sama si Sisil ya.
0: Benar, terima kasih Kak, izin simpen nomornya, boleh dong.
1: Boleh banget dong.
0: Makasih
1: ya.
0: Juga ya, Kakak Yau.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut lagi, ada dari Kak Timothy.
1: Gimana?
0: Katanya selamat. Selamat sore Mbak Atika.
1: Sore dong.
0: Di Solo hujan nggak?
1: Solo enggak hujan. Terang sih terang, di sini kan? Ya. Kalau di sana gimana?
0: Betul.
1: Timothy di mana sih?
0: Timothy Magelang atau di mana?
1: Itu Theo Magelang ya kan. Kalau Timothy ini entah ya.
0: Dan Kak Timothy juga kirimin posternya Children of Heaven ya teman Pro 2.
1: Oh, karena tadi kita habis sempat bahas ya. Filmnya itu Children of Heaven ya.
0: Betul. Okay. Thank you info-infonya ya.
1: Oke, baiklah, thank you.
0: Ada
1: ya.
0: Foto kucingnya juga, lucu.
1: Oh.
0: Kayak kucingku.
1: Pecinta kucing ya.
0: Gemoy.
1: Kalau kucing hitam itu gimana? Kan biasanya katanya ya kucing oyen lagi itu kan nakal. Kucing putih rada apa
0: udah,
1: namanya?
0: Apa ya?
1: Dongo gitu
0: agak
1: ya.
0: Agak freak gitu ya.
1: Ya. Kalau kucing hitam.
0: Jujur ya, aku pernah punya kucing hitam. Itu benar-benar kayak kamu tahu kan kayak
1: apa?
0: Branding kayak kucing hitam tuh kayak ganas.
1: Sangar,
0: iya,
1: sangar
0: gitu itu ya. Beneran. Dan banyak tingkah.
1: Tapi nakal
0: gak? Gak bisa diem.
1: Nakal, bandel.
0: Bandel sih jujur, iya, emang bandel. Dan apa ya, gak bisa diem gitu loh Des.
1: Oke. Hyperaktif ya.
0: Hyperaktif, beneran, bener banget.
1: Oke.
0: Bener sih. Terus cuman kucingnya, thank you Kak Timothy udah update ya.
1: Oke.
0: Terus tadi Kak April juga WhatsApp katanya mau cerita.
1: Oke, cerita apa nih April?
0: Masa iya, aku habis makan ketemu Bray JJ di samping tempat aku makan.
1: Wow.
0: Oh, makan di mana tuh?
1: Tadi ya di daerah kampus.
0: Betul.
1: UMS kan ya?
0: Di UMS. Ketemu, katanya tadi JJ bilang di ada adik lucu.
1: Gimana JJ bilang ada adik lucu?
0: Salfok di depan.
1: Oh iya.
0: Bilang kalau dia beli es gitu loh katanya di UMS. Terus ketemu Kak April
1: terus,
0: gitu.
1: Oh begitu. Dan itu
0: kamu,
1: first time ketemu ya sama JJ atau
0: mungkin,
1: gimana nih April ya?
0: Boleh ya cerita atau mungkin sempat ngefotoin ya kan?
1: Mungkin ada fotonya.
0: Ngepaparaziin gitu. Boleh ya Kak April ya. Lanjut lagi deh dari Kak Iki Dias.
1: Oke, dari Iki Dias di Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Detik Desva featuring Tika, my
0: Hai.
1: Favorite penyiar Pro 2 Surakarta. Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Tabula Bale.
0: Oke, Tabula Bale.
1: Oke, baiklah nanti aku putarkan ya Iki ya. Seperti biasa Iki juga mau salam-salam khusus yang dititipkan dari Bapak Kapolres Sumba Barat ya. Ini ada Bapak AKBP Yohanes Nisa. Salam sehat selalu dan salam hormat dari kami Polres Sumba Barat yang membawahi masyarakat pada dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Wow.
1: Dan Iki juga mau salam-salam yang dititipkan dari Bapak Wakapolres Rotedao, Bapak Kompol Wayan Sunarta alias Opa Brigade. Ini mengimbaukan agar masyarakat Rotendao selalu aman, tertib dan patuhi hukum menuju Kabupaten Rotendao menjadi the next pariwisata dunia gitu ya. Dan ini juga mau selamat malam khusus buat anak-anak Mama Maria, Om Srom-Srom dan WhatsApp grup kebersamaan yang dari subuh sampai batik sekarang ini kompak pantau Pro 2 Surakarta.
0: Duh, di kenal Veronica.
1: Iya, mulai lagi ya. Diwakili dari Tongkar ada Jero, Doper, ada Budi, ada Bayi, ada Cha, Denny, Robby, Melton, ada James, ada lain-lain juga ya. Pokoknya salam sapu lidi yang sisanya kalau dibaca semua butuh waktu 1 minggu baru.
0: Bener.
1: Saking banyaknya.
0: Banyak ya, Kak Iki temennya banyak.
1: Banyak banget, luar biasa. Dan Iki juga punya quotes khusus buat Bapak Kapolres Sumba Barat dan Bapak Wakapolres Rotendao. Detik bantu mantul aja.
0: Oke,
1: baiklah. Ini ya dari Iki quotesnya ya. Jalan hidup seringkali sunyi, tapi setiap tapak langkah ada kekuatan yang tumbuh. Bayangan panjang di belakangmu bukan kelemahan, melainkan bukti perjalanan yang sudah kamu tempuh. Teruslah melangkah karena ketangguhan tidak lahir dari kemudahan, tapi dari keberanian menapaki jalan yang berat. Setiap langkah kecil hari ini adalah pondasi besar untuk esok yang lebih kuat.
0: Wow. Mantul. Biasa ya. Keren banget Kak Iki quotes-nya.
1: Semangat ya.
0: Betul.
1: Kata-kata penyemangat juga ya. Mm-mm. Katanya thanks Detik and GBU. Gua butuh uang tapi ya katanya.
0: Waduh, makasih juga Kak Iki. God bless you okay, buat kamu ya.
1: Oke, God bless you ya buat kamu Iki ya. Thank you mm-mm. ya. Udah request udah kasih apa ya? Quotes
0: kasih,
1: gitu ya.
0: Bener quotes dan salam-salam juga seru deh.
1: Seru. Oke, okay, baiklah teman Pro 2 dan saat ini teman Pro 2 kita hampir lupa ya. Ini yoi. Udah jam 18.20 yang betul. Menandakan kita masuk ke segmen apa Tika?
0: Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
0: Atika juga.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Tuan Pro 2. Seperti yang udah kita bilang tadi ya, sekarang kita udah ada di Batik, bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Yoi, masih terkait anak muda, teman Pro 2.
0: Bener banget.
1: Biar kita awet muda.
0: Iya sih.
1: Kita kan emang masih muda.
0: Benar, gak masalah umur berapa, yang penting jiwanya tetap muda.
1: Jiwanya tetap muda, semangatnya tetap muda ya.
0: Tetap jaya.
1: Dan apa lagi? Dempetnya tetap muda? Dempetnya muda lagi.
0: Dempetnya tebal seperti orang tua maksudnya.
1: Oh, tebalnya amin. Seperti orang tua, amin. Tuh. Tapi
0: jiwanya muda.
1: Jiwanya muda. Oke.
0: Eh, kenapa ya kita selalu menganggap orang tua kita tuh pasti kayak wow, duitnya tuh pasti banyak banget gitu. Kamu pernah enggak sih kepikiran kayak gitu, Des?
1: Gimana ya?
0: Kamu pernah enggak kebayangin kok bisa ya orang tua tuh kayak punya rumah, bisa kuliahin kita, bisa sekolahin kita, bisa memberikan apapun untuk kita. Pernah enggak sih kepikiran kayak gitu?
1: Pernah dong.
0: Terus kayak ya, kita bisa ya gitu.
1: Kerja. Kerja.
0: Iya sih.
1: Kerja nabung.
0: Oh iya sih. Cuman gitu kan. Kayak maksudnya beli rumahnya enggak murah, beli misalnya kendaraan enggak murah.
1: Perbedaannya itu mungkin kalau cara dulu dan orang tua kita dulu gitu ya. Beda sama cara kita sekarang gitu kan, apalagi di dunia digital saat ini gitu kan. Mungkin perbedaannya, dan sekarang harga inflasi dan lain sebagainya semakin boom. Lonjak gitu ya, apalagi rupiah
0: sudah naik.
1: Begitu.
0: Dan pasti semuanya bahan dan lain sebagainya naik semua.
1: Iya, cara kerjanya beda pastinya dengan orang tua kita dulu.
0: Bener sih.
1: Untuk berperang di zaman kita.
0: Iya
1: gitu.
0: Lagi kayak keren loh.
1: Ya keren.
0: Dan kita akan
1: kita
0: itu.
1: Juga keren.
0: Iya.
1: Orang tua kita keren, kita juga kekeren.
0: Betul.
1: Gitu. Orang tua kita dengan caranya dulu.
0: Kita dengan
1: cara caranya kita
0: di
1: sekarang, di zaman sekarang. Betul, gitu. Jadi jangan pernah apa ya, insecure lah ya. Karena kan kita mungkin dituntut untuk apa ya, namanya anak gitu ya.
0: Iya, apa tuh, dituntut sukses.
1: Untuk sukses.
0: Punya uang banyak, punya harta banyak lah ya istilahnya. Itu biasa lah.
1: Minimal cukup gitu.
0: Betul.
1: Kan biasanya ya.
0: Ya, kayak maksud orang tua kan gak mau kayak anaknya mungkin nanti kelak akan susah, amit-amit gitu kan. Orang
1: gitu
0: udah
1: ya.
0: Digedein susah-susah gitu ya, harus sukses gitu.
1: Bener, tapi sukses orang beda-beda.
0: Iya
1: dan
0: dong, kita gak
1: jalannya
0: bisa
1: jalannya juga beda-beda gitu.
0: Setuju
1: ya
0: banget.
1: Startnya
0: Des.
1: Juga beda-beda, finishnya juga beda-beda.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena kita gak bisa, kita tuh gak bisa loh bilang orang ini tuh sukses atau belum gitu.
1: Bener.
0: Karena
1: sih
0: mungkin menurut pandangan orang ya, misalnya kayak lihat si A jadi CEO misalnya gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Oke, yang menyamar ya CEO.
0: Iya misalnya ya, mungkin di pandangan orang lain udah sukses dia jadi CEO. Tapi dia sebagai CEO, dia punya goals yang lebih tinggi lagi.
1: Ada goalsnya sendiri.
0: Iya, jadi mungkin menurut dia belum sukses gitu. Jadi emang sukses orang beda-beda.
1: Beda-beda
0: pencapaian
1: sih.
0: Orang beda-beda.
1: Bener, tapi segala pencapaian kita, tiap pencapaian kita, kita
0: syukuri,
1: kita hargain gitu ya.
0: Kalian ngelakuin kita sendiri gitu, ngerti
1: bener,
0: gak sih?
1: Bener.
0: Jadi kayak bener. Capek semua hasil apapun tuh aku kita bener. Tetap harus proud for ourselves gitu loh ya gak sih?
1: Iya,
0: yes.
1: bener.
0: Yo, iya,
1: nah,
0: tapi
1: ngomongin kedewasaan nih sungguh ini ya, rumit sekali ya teman-teman berdua
0: sih.
1: Ya
0: iyalah,
1: kayak pengen balik ke zaman kecil aja deh ya. Yang
0: bener.
1: Biasanya sukanya cuma tiap pagi mau berangkat sekolah gitu kan, kita selalu nonton TV ya.
0: Iya, nonton
1: TV kan.
0: SpongeBob.
1: Sinetron gitu, SpongeBob.
0: Kartun.
1: Dora the Explorer.
0: Sinetron apa kartun?
1: Sorry, kartun.
0: Kamu kenapa jangan jadi sinetron pagi-pagi ya? Pagi-pagi nontonnya sinetron, Des. Pagi-pagi udah drama.
1: Aku tadi,
0: kamu sampai sekolah? Gak. Kamu jahat sama aku.
1: Oh, aku tadi bilangnya sinetron ya?
0: Iya.
1: Oh, sorry, ralat ya.
0: Iya, kartun.
1: Koreksi ya.
0: Oke,
1: ini
0: cemio.
1: Kartun maksudnya.
0: Okay.
1: Biasanya kan di pagi hari sebelum kita berangkat, kita selalu menyempatkan waktu untuk menonton kartun kesukaan kita, favorit kita, mulai dari Dora dan lain sebagainya. Di pagi berangkat sekolah, pulang sekolah kita nonton lagi.
0: Sambil makan sore. Ih,
1: sambil
0: kangen
1: makan
0: banget
1: biasanya.
0: Makan kartun.
1: Aduh,
0: terus
1: jadi makan kartun.
0: Makan kartun, makan sore sambil ngadep TV, Des.
1: Wah iya sih, ngedep TV lagi TV ya.
0: Iya kan.
1: Tapi ngomongin kartun ya, teman Pro 2. Ini ada kartun, salah satu kartun film kartun yang mengingatkan kita di masa kecil kita dulu.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Kartunnya lucu.
1: Lucu. Kartun
0: kayak
1: apa sih?
0: Lagunya.
1: Susah tau? Lagunya susah nggak sih itu?
0: Iya.
1: Oke.
0: Apa sih? Kartunya adalah Masha and the Bear.
1: Oh, Masha and the Bear. Marsha ya?

0: Pro 2 akan diadaptasi menjadi film layar lebar orisinal pertama yang diproduksi langsung oleh kreatornya, ada Oleg Kuzovkov.
1: Oke. Film ini dari mana ya? Rusia.
0: Betul. Film ini sekaligus menjadi langkah baru bagi waralaba animasi populer asal Rusia tersebut. Dan teman Pro 2, Masha and the Bear, yang dikenal sebagai salah satu serial animasi 3D ya, Des ya, yang populer banget di YouTube, dulu di TV juga, dan episodenya yang berjudul Masha and the Bear Recipe for Disaster ini, teman Pro 2, aduh gemes lagi. Tercatat sebagai video non musik paling banyak ditonton
1: karena,
0: loh teman-teman. Bener,
1: ini aku kadang gemes sih sama si Masha-nya ya. Dia ngeselin gemes gitu loh.
0: Betul.
1: Masih kecil, masih anak kecil, tapi kok sempat gitu nggak sih? Kadang
0: pinter, cerdas,
1: iya, cerdik gitu
0: sama
1: ya.
0: Bear-nya itu loh.
1: Bear-nya juga lagi, makanya sama-sama.
0: Yang bikin
1: ya,
0: tau nggak sih, bikin jus itu tau nggak sih yang
1: aduh,
0: kotor terus
1: yang
0: bajunya?
1: Oh bener.
0: Ganti
1: terus itu mandi terus datu ya. Di laundry terus ya.
0: Iya benar, gemas.
1: Oke, dan film ini ya teman Pro 2 disebut akan menjadi awal yang baru dan pastinya berbeda dari serial versi dari Animacart ya teman Pro 2. Dan pihak studio juga menyatakan bahwa tim kreatif akan menghadirkan versi baru karakter-karakter Masha and the Bear. Wow. Versi barunya di upgrade gitu ya. Gimana tuh nanti?
0: Kepo
1: ya, kira-kira
0: sih, jujur.
1: Maksudnya yang di upgrade nambah karakter baru atau
0: Masha-nya di upgrade atau Masha-nya udah glow up sekarang?
1: Oh gitu.
0: Tapi pasti cantik sih, kan cewek Rusia cantik ya.
1: Oh oke, baiklah. Dan tadi ya teman Pro 2, Kuzovkov ini mengaku senang bisa memperluas dunia Masha and the Bear ke format film yang panjang dan pertama kalinya gitu ya. Okay. Dan disebutkan juga bahwa proyek tersebut sebagai tantangan kreatif besar yang disambut penuh semangat oleh tim produksinya.
0: Wow.
1: Jadi memang sudah prepare semaksimal mungkin ya untuk membuat
0: pasti,
1: atau untuk memproduksi film ini.
0: Bener.
1: Karena
0: banget,
1: sebelumnya dari kartun yang serial lah ya, serial gitu ya, digabung jadi satu film, film yang mungkin nanti lebih apa ya, lebih bagus pastinya.
0: Pastilah,
1: kan?
0: Pastilah Des, lebih real ya Des ya.
1: Betul. Dan kalau untuk info kapannya belum ada ya untuk ini ya, untuk rilisnya, karena memang masih untuk produksi ya. Dan produksi film panjang ini ditargetkan tapi ya, ditargetkan selesai di akhir tahun 2028.
0: Masih
1: ya,
0: 2 masih, tahun lagi teman Pro 2.
1: Masih lama juga sebenarnya, tapi
0: tungguin aja ya.
1: Ya, mungkin kangen sama Masha and the Bear, nanti bisa nonton film panjangnya di akhir tahun 2028.

0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 sudah di apa ya, penghujung waktu ya.
0: Betul.
1: Teman Pro 2. Padahal kita pasti pengen banget ya, menemani Teman Pro 2 sampai kapan ya?
0: Sampai kapanpun itulah.
1: Sampai kapanpun lagi.
0: Maunya sih 24 jam.
1: Maunya 24 jam.
0: Sebenarnya tapi Teman Pro 2 bosen deh.
1: Suatu saat nanti ya.
0: Suatu saat nanti.
1: Enggak usah. Pokoknya mungkin entah nanti kapan,
0: okay.
1: Kalau music live chat mungkin kadang libur gitu kan, kita bisa menemani Teman Pro 2 lebih lama lagi sampai jam 8 malam gitu ya.
0: Yay.
1: Tapi untuk saat ini Teman Pro 2 abis ini dilanjutkan bersama dengan RRI Pro 2 Surakarta. Eko Surakarta ya, sorry, di Jakarta ya.
0: Jakarta.
1: Kenapa Surakarta lagi
0: kita
1: gitu ya?
0: Puterin juga.
1: Tapi dari sini bisa Teman Pro 2 kita relay ke Jakarta gitu ya, di segmen Music Live Chat. Nanti bareng siapa aja, Tika?
0: Ada Ashira Zamita, hostnya?
1: Hostnya ada Edit Angga,
0: Angga.
1: Ya? Bener ya, Edit Angga. Sampai jam 8 menemani kamu kurang lebih selama 1 jam. Dan setelah itu dilanjutkan lagi di Jaga Malam Teman Pro 2. Dan
0: yes, kalau gitu Teman Pro 2 Detik pamit undur diri dulu ya. Terima kasih yang udah dengerin Detik dari tadi sore sampai malam ini Teman Pro 2.
1: Alright.
0: Terus dengerin Detik hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam di Pro 2 FM. Hello.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye bye, thank you
1: Teman
0: semua.
1: Pro 2.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome
1: lagi
0: back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya.
1: Yep.
0: Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita.
1: Ah.
0: Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Easy Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun gak lalu
2: ya?
1: 2 tahun
2: lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener
1: jadi,
0: sih.
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier.
0: Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakiti mu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervention dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solois independen.
0: Bener.
1: Jujur ya. Bagaimana
0: jujur
1: sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka menyerah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener prosesnya udah dari pas
0: iya
1: sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman
1: ternyata keren, tapi gue bener-bener keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
2: karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya, 27.
2: Yeah. Tanggal lahir aku 27. Gitu. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya. Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada kok.
0: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan tweet juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya A to Z.
1: A to Z. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap.
1: Nah, bener. Yang paling penting kan materi.
2: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes. Betul.
2: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai garage band.
2: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya saya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
2: Aku gak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka nikah.
1: Last minute.
2: Ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
3: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama stationnya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M hampir 100 M.
0: Berarti. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur udah tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
0: Aduh.
1: Tapi apa ya, sempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Saya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Kemana aja.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blood crisis personal branding gitu ya, kan sih?
2: Jujur.
1: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih, benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
2: Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Bener.
1: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika, wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit.
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator, karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
1: waiting, ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung. Udah langsung tuh, hancur semua orang kayak gitu, 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Betul. Kita coba kasih pendapat nanti ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Iya bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FJ ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya bener.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin,
0: bisa.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu, kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris. Terus mix Indo-Inggris. Seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia. Hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin. Karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah. Waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di
0: luar
2: Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah dari gubernur tuh kan.
0: Dari gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
2: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, barengan sama Asyira Zamita.

0: Belum ada.
1: Program baru itu ya?
2: Prepare.
1: Si prepare tuh.
0: Alias.
2: Tapi nyari.
1: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
0: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asih dan Samita. Boleh.
2: Oke.
0: Alright.
2: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
0: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
2: Regunya A sampai Z ini.
0: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright.
2: Apa ibu kota negara Australia?
1: Aduh, aku Sydney.
0: Salah.
1: Oh, salah ya? Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
2: C.
1: Aduh.
0: Orang banyak kegocek juga sih.
1: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
2: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
1: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
0: Bener.
2: Canberra.
1: Oh iya Canberra, bener. Oh my God, kita Melbourne doang.
0: Yes, betul.
1: Sorry. Ini minus 5 ya.
2: Minus 5 ya.
0: Alright, next question.
1: Rebut poin. Yes.
0: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
2: Lampu yang nemuin
1: Thomas
2: siapa?
1: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
1: Oh my God. Makasih Mas Thomas ya.
2: Berarti 95 ya nilainya ya.
0: Bener. Oke, okay, next.
2: Artikulasinya yang bagus ya artikulasinya. Lo tau gak sih?
1: Tau itu yang lagi tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di antar mana di framing kita blunder lanjut
2: planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
0: Gampang dong,
1: Mars.
0: Benar. Harusnya
2: ada backsoundnya tuh
1: ting ting ting ting. Tadi ada tepuk
2: tangan. Ada kan, oke lanjut.
0: Sungai terpanjang di dunia
2: adalah sungai
1: Nil.
2: Betul.
1: Pas kecil baca buku pintar.
2: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
1: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
2: Ensiklopedia ya?
0: Lanjut.
2: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
1: Jantung.
0: Betul. Alright.
2: Dua lagi.
0: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan?
1: Cheetah, bukan?
0: Betul. Yeah.
1: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
2: Kurkuma plus.
1: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Benar.
2: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
1: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
2: Samudra Pasifik.
0: Minus 5.
1: Lumayan lah.
0: Oke lah.
2: Cuma salah 2 bro.
0: Betul.
2: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
0: yes.
2: Untuk lagu Wedding.
1: Amin ya Allah, makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
0: Alright.
2: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa denger ya. Di DSP dimanapun udah bisa didengerin.
1: Bisa.
2: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan juga jangan lupa, itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
0: Nah, itu dia. Ya, biar makin cepat rilisnya ya.
1: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
2: Apalagi kalau misalnya, kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya... lagu cinta.
0: Lagu
2: gitu.
0: Cinta.
2: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya gak sih?
1: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
2: Bukan hanya pacar.
1: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
2: bisa juga ya.
1: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja. Coba aja lah dulu didengar.
0: Benar-benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
1: Yes.
2: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
1: Gak ada, kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut ain, Pak.
2: Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
1: Gak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
0: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
1: Belum ada, mau rilis.
0: Mau rilis. Okay.
1: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau, bener gak? Kita ya, kencengin dulu di single-nya ya.
2: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
1: Jadi biar materinya tuh di-stretch terus.
0: Yes, alright.
2: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
1: Iya, YouTube Asyara Zamita.
2: Oke. Thank you banget lu sudah datang. Iya,
1: makasih. Kok gak berasa ya?
2: Gak berasa ya.
0: Cepat sekali.
2: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
0: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
2: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
0: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
2: sama. Oke.
1: Thank you ya, Kak.
0: Thank you.
1: Banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
0: Itu dia.
2: Yaudah, langsung aja. Here we go.
0: Oke, this is Asyara Zamita dengan...

0: dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Semi Simorangkir Teman Pro 2 akan menggelar konser perayaan 20 tahun karirnya bertajuk 20 tahun suara Semi Simorangkir pada 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan. Konser ini menjadi momen spesial karena merupakan mimpi yang akhirnya terwujud nih Teman Pro 2. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah benar-benar ia bayangkan. Semi mengaku perjalanan karirnya hingga titik ini terasa seperti bagian dari rencana Tuhan dengan dukungan besar dari sang istri yang meyakinkan untuk mengambil langkah tersebut. Dalam konser tersebut, Semi akan menampilkan konsep yang menggambarkan perjalanan karirnya mulai dari masa sebagai vokalis band hingga menjadi solois dengan tema Black and White. Pertunjukan akan dikemas megah dengan visual kuat dan aransemen musik berbeda serta menghadirkan bintang tamu salah satunya Fabio Asher. Dan sementara nama lainnya masih dirahasiakan.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, aktor Chris Hemsworth dipastikan kembali membintangi Extraction 3 sebagai Tyler Rake dan ia akan bergabung lagi dengan Idris Elba dan Gossip Tevarahani, sementara Sam Hargrave kembali menjadi sutradara. Proses syuting dijadwalkan mulai musim panas 2026 dengan naskah ditulis oleh David Well menggantikan Joe Russo yang kini tetap terlibat sebagai produser bersama Anthony Russo. Detail cerita masih dirahasiakan Teman Pro 2, namun film ini akan kembali menghadirkan aksi intens cast Tyler Rake sekaligus memperluas semesta Extraction.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
1: Now on air Rifki Bido 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, cause we are Indonesian. Mergo awak dewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro2 yang lagi menikmati puding. Selamat malam teman Pro2 yang lagi menikmati brownies. Dan selamat malam teman Pro2 yang lagi menikmati pancake. Bonusnya satu boleh deh. Selamat malam teman Pro2 yang lagi menikmati dorayaki ya. Kenapa dari tadi kok makanannya manis mulu? Karena Rifki Minov beranggapan mungkin teman Pro2 malam hari ini lagi menikmati dessert. Habis makan malam. Dessertnya ada puding kek, ada pancake kek, ada dorayaki kek, ada brownies kek, apalagi ya, ada salad buah kek. Nah itu dessert-dessert yang bisa kamu nikmatin malam hari ini sambil dengerin siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dari Pro2 FM RRI Solo atau Surakarta pastinya, dan bareng Rifki Minov. Teman Pro2, mungkin tadi habis makan malam dengan lauk yang lumayan berat ya, so pasti make nasi. Mungkin kamu yang gak make nasi bisa saja makan perlaukan yang berat ya. Misalnya Wagyu A5, 5 porsi. Habis berapa jeti itu. Terus kan kenyang banget ya, ditutup dengan dessert-dessert tadi gitu. Jadi teman Pro2, kalau menikmati dessert beneran malam hari ini makannya pelan-pelan. Dessert tuh kalau makan buru-buru gak kerasa. Harusnya pelan-pelan sih, sambil dinikmati gitu kan. Nek wong Jawa ngomong ki karo di sesep-sesep sik, dirasakan di mulut gitu loh ya. Di mut-mut sik gitu, dessert baru ditelan. Cara menikmati dessert kan begitu ya, teman Pro2. Oke deh, jaga malam, jangan galau malam-malam, menemani kamu yang mungkin lagi makan dessert beneran atau mungkin yang baru makan malam. Semua aktivitas kamu so pasti ditemenin sama siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam Pro2 FM RRI Solo atau Surakarta bareng Rifki Minov ya. Dan segmen-segmennya juga nanti kita ikuti bersama. Ada obrolan malam dengan tajuk ngobrol apa sih ya, kalau pagi ngopi ngobrol pagi, kalau siang zonasi, zona siang. Kalau sore, sore ceria. Kalau malam, aku pastiin dulu deh daripada salah. Zona nyaman sih. Tapi kalau zona nyaman, mulainya nanti jam 21.00 WIB atau jam 9 malam gitu. Ya berarti emang ngobrol biasa aja ya, obrolan malam gitu ya. Seperti biasa ya, teman Pro2, segmen-segmennya nanti di jam 20.30 menit waktu Indonesia Barat, aku bakal ngobrol. Di malam hari ini, ngobrol malam bareng tamu atau narasumber sampai jam 21.00 WIB. Nah, 21.00 WIB yang tadi aku udah sebut ya, zona nyaman sampai jam 23.00 WIB. Terus jam 23.00 WIB sampai jam 00.00 WIB ada Jazz Music. Begitu teman Pro2. Kamu bisa setorin lagu jagoan kamu, pengen kamu dengerin, request borongan, satuan, kodian, boleh WhatsApp aja ke 081-327-866-966. Sambil cerita-cerita boleh, nginfo-nginfo juga boleh ya kan, biar kamu malam hari ini tidak galau dan merasa nyaman teman Pro2. WhatsApp aja ke nomor yang tadi aku sebut ya. Karena tadi aku ngomongin soal dessert ya, mungkin malam hari ini kamu lagi menikmati dessert ya kan. Aku juga punya lagunya Dessert dari Zawin kalau gak salah ya. Zawin itu lagi, Zawin komika, itu Zawin. Kalau ini Dawin. Dessert di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Bareng Rifki Minov dari Pro2 FM dari Solo atau Surakarta pastinya. Teman terbaik kamu yang akan menemani kamu sampai jam 12 atau 00.00 WIB. Jangan dipindah makanya. Di sini aja ya.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Kutamu.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2 balik lagi sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Seperti yang tadi aku udah bilang ya, teman Pro 2, Rifki Minov bakal ngobrol bareng narasumber atau tamu di malam hari ini di obrolan malam. Ini aku udah kedatangan tamu atau narasumber dengan kostum oren-oren. Apakah punggawa timnas Belanda? Wah, saya akan ngobrol sama Arjen Robben kalau gitu. Kalau enggak Gakpo ya. Bukan timnas Belanda. Ntar kita kenalan langsung ya teman Pro 2. Tunggu dulu.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.
1: Now on air Rifki Widodo.
2: Nah, langsung aja teman Pro 2. Karena tadi aku udah spill jika Rifki Minov kedatangan tamu dengan kostum oren-oren di malam hari ini. Bukan Gakpo, bukan Arjen Robben, penggawa timnas Belanda, bukan. Tapi ini tugasnya sangat luar biasa. Beliau-beliau yang datang sebagai tamu atau narasumber ke Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Yang kalau ada bencana alam, gercep di tempat dan menolong orang-orang yang terdampak. Tampaknya dari relawan teman Pro 2 ya. Ini langsung aja aku mau kenalan sama mas-masnya ini. Kalau aku udah lihat di bed namanya ya, ada Mas Santos ya kan, alias Santoso, dan Mas Farel ya, yang sekarang udah gak nyanyi ya. Terakhir nyanyi di Istana Negara ya, Mas Farel, Farel Prayoga ya. Kalau Anda Farel apa?
3: Farel Ardan.
2: Oh, Farel Ardan, saya kira Farel Prayoga. Ya sudah, langsung aja ya, saya kasih mic-nya ke Mas Santos dulu atau Mas Santoso. Silahkan kenalan ke pendengar atau teman Pro 2.
4: Oke, sebelumnya Assalamualaikum, kenalin dulu, nama saya Santoso, tapi teman-teman manggilnya Santos.
2: Oh. Ya,
4: karena Santoso banyak banget nih.
2: Oke.
4: Di teman-teman relawan tuh yang punya nama Santoso banyak, jadi cukup panggil nama Santos aja. Kebetulan kami dari Pramuka Peduli.
2: Oke.
4: Yang memang basicnya kita fokusnya di kebencanaan.
2: Oke, baik, Mas Santos sudah berkenalan. Nah, Mas Farel silakan gantian.
3: Ya, baik. Di sini saya Farel Ardan. Saya sama Kak Santos dari Pramuka Peduli juga.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kita memang fokus di kebencanaan. Kebetulan di Kota Solo ini banyak kejadian yang membutuhkan banyak personil.
2: Ush.
3: Jadi kita di sini datang ke masyarakat untuk membantu.
2: Untuk membantu.
3: Iya.
2: Oke, berarti enggak setengah hati ya.
3: Iya.
2: Sepenuh hati.
3: Sepenuh
2: ya.
3: Hati.
2: Iya, kayak lagunya Roni Parulian ya. Kalau setengah hati ada band. Oke.
4: Okay.
2: Nah, tadi Mas Farel ngomong banyak banget kejadian-kejadian di Kota Solo ini.
3: Iya.
2: Kejadian yang akhirnya membutuhkan Pramuka Peduli.
3: Iya.
2: Nah, itu terdekat lah apa? Apakah banjir kemarin?
4: Iya.
3: Iya, banjir
2: oh, iya?
3: Kemarin.
4: Kalau
3: itu.
4: Untuk kejadian yang terakhir itu adalah banjir kemarin, yang di mana banjir itu kita membutuhkan namanya TRC, tim reaksi cepat. Di TRC itu sendiri sebenarnya tidak hanya sekedar kita datang langsung membantu, tidak,
2: mm-hmm.
4: tapi kita juga membantu assessment data yang nanti akan kita berikan kepada, karena kita di bawahnya potensi BBBD ya. Makanya kita memberikan assessment data kebutuhannya apa, kita berikan ke BBBD, nanti dari pihak BBBD yang akan memberikan bantuan apa aja yang dibutuhkan masyarakat di waktu
2: oh,
4: itu.
2: Oke, okay. Audit ya jadi ya.
4: Betul.
2: Oke.
4: Okay. Secara tidak langsung kita membantu kinerja dari kakak-kakak BBBD yang notabene yang memang tugasnya untuk di kebencanaan.
2: Masya Allah. Oke, okay. Nih luar biasa teman Pro 2 tugasnya Mas Santos dan Mas Farel ya. Walaupun memang di bawah BPBD ya?
4: Iya.
2: Ya, atau masih di koordinasi oleh BPBD, ya. Tetapi kalau hal audit-mengaudit wilayah yang mungkin itu nanti berpotensi akan mengalami bencana, tim Pramuka Peduli inilah yang turun di lapangan begitu ya?
4: Iya, kami beserta teman-teman, sebenarnya kalau untuk di Solo sendiri, alhamdulillah
2: ya,
4: asiknya itu relawan seperti kami itu banyak.
3: Ada banyak.
4: Ada begitu banyak sekali, karena
2: okay,
4: berangkat dari rasa sosial yang sangat luar biasa. Alhamdulillah orang Solo itu mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi, kata
3: manusiaannya itu.
4: Kami
2: Masya Allah.
4: Hanya sebagian kecil saja sebenarnya.
2: Oke.
4: Okay. Nah, saya sama rekan-rekan kalau terjadi bencana itu biasanya saling berkoordinasi dulu di grup, biasanya di mana yang terdampak, titik-titik mana aja yang membutuhkan, itu nanti kita meluncur. Biasanya rekan-rekan yang sudah ada di sana itu memberikan laporan masuk melalui WA group, kekurangannya apa. Kayak kemarin di banjir kemarin itu, yang sudah datang ke sana, dia teman-teman langsung beritahuan kita butuh kapal nih untuk evakuasi.
2: Oh, baik,
4: ya,
2: baik.
4: Terus akhirnya dari teman-teman yang mempunyai kapal itu meluncur ke sana.
2: Oke.
4: Okay. Oh, ternyata di titik ini kayak di Jayasuran. Oh, ternyata di Jayasuran ini kapalnya sudah penuh nih.
2: Betul.
4: Mungkin ada yang lainnya yang membutuhkan. Oh, kita dipindah lagi ke apa namanya, flyover yang di Unisri itu.
2: Iya, underpass Joglo ya.
4: Underpass Joglo itu. ternyata di sana lebih membutuhkan. Akhirnya beberapa
3: kapal dipindah ke sana.
4: Kita pindah ke sana.
2: Iya, kalau ngomongin soal underpass Joglo dekat rumah saya itu.
4: Oh.
2: Iya, saya belakang kampus yang dekat underpass Joglo itu. Oh, di situ. Kerennya di mana, Mas?
4: Panji.
2: Itu masih dicari solusinya berarti ya dari situ ya?
4: Masih sampai sekarang. Mm-mm. Kemarin itu blueprintnya dari Mas Wali itu rencana mau dibikin gorong-gorong tambahan lagi.
2: Walaupun sudah dibikin kolam retensi itu ya. Belum bisa ya untuk mengakomodir.
4: Bisa tapi belum maksimal.
2: Oh, belum maksimal. Ya,
4: belum maksimal. Oh. Karena pengennya ya namanya masyarakat ya. Kita usahakan bagaimana caranya supaya bencana ini masih bisa kita minimalisir.
2: Okay.
4: Jangan sampai dampak ini terlalu berlarut-larut seperti itu, Kak.
2: Betul. Lalu kalau Pramuka Peduli ini berdiri sejak tahun?
4: Nah
2: ini dia. Ini.
4: Pramuka Peduli sebenarnya ini berawal dari waktu kegiatan kami di apa namanya Merapi pada waktu itu di tahun 2006 itu. Oh. Di awal dulu itu kita hanya sebagai pramuka yang peduli akan bencana di awalnya di, di Merapi itu. Terus ternyata kejadian itu terulang lagi di tahun 2010.
2: Iya ya, enggak lama selang itu ya.
4: 2006 kita kumpul. Terus di 2010 ini ternyata dinotis oleh Kuarnas.
2: Dari
4: pihak Kuarnas ternyata notis, ternyata karena di kegiatan itu kita membuat banner itu Pramuka Peduli Merapi pada waktu itu.
2: Okay, baik. Terus
4: akhirnya dinotis sama Kuarnas, akhirnya dijadikan sebuah apa blueprint awal untuk mewadahi teman-teman yang bergerak di bidang kebencanaan.
2: Okay.
4: Dari 2010 itu akhirnya di Kedok Palu di 2012 terbentuklah itu
2: Pramuka Peduli. Cikal bakalnya emang karena bencana gunung meletus ya, di Jogja itu ya. Waktu itu masih SD saya kelas 3 kalau nggak salah, apa kelas 4 gitu ya. Iya, kenapa Mas? Jangan megang kepala Mas, pusing Mas.
4: Enggak, tua banget.
2: Enggak, saya yang wajah tua Mas. Waktu itu sudah terjun ya Mas Santos ya? Mas Farel udah?
3: Belum. Saya belum.
2: Nah Mas Farel gabung ke Pramuka Peduli tahun?
3: Baru 2024.
2: 2024. Waktu 2024 baru ya.
3: Saya termasuk baru.
2: Oh, disini. Waktu itu di ospek enggak?
3: Pasti.
2: Oh, pasti ya.
3: Di ospek digulung.
4: Karena kalau untuk di kami,
2: nah, ini
4: pendidikan
2: dia.
4: Itu penting kan?
2: Okay, baik.
4: Jangan sampai nanti waktu teman-teman ini terjun di kebencanaan, dia melakukan kesalahan yang fatal. Sebenarnya bukan ospek ya, tapi lebih ke pendidikan dan pelatihan.
2: Oh iya, diksar.
4: Ya, diksar pendidikan dan pelatihan dasar. Dimana teman-teman Pramuka Peduli ini kita bekali dulu sebelum terjun ke lapangan.
2: Oh gitu.
4: Dan
2: ya.
4: Mas Farel ini di 2024 kemarin Ubaloka.
3: Iya, kita Ubaloka 2025.
2: Ya. Apa Ubaloka?
4: Ubaloka.
2: Ubaloka itu apa?
4: Ubaloka unit khusus itu unit bantuan pertolongan pramuka.
2: Oh.
4: Tapi dia ada pelatihan khusus untuk tim SAR saja dan itu bersertifikasi.
2: Bersertifikasi. Ya. Oke, baiklah. Ternyata memang ada rule yang harus dijalani ya kalau mau masuk.

0: teman saya sendiri nggak apa-apa di rumah gitu. Terus saya bilang ikutlah pas ujian, datang kalau pas ujian gitu, nggak apa-apa. Datang dia lulus. Saya yang ikut pramuka setiap Jumat waktu sekolah, bela-belain belajar buku saku kan ya. Lulus, tapi kan harus proses. Dia nggak pernah masuk, ikut ujian doang lulus. Waduh, tapi nggak apa-apa. Dari situlah ketangkasan saya dapatkan.
1: Tapi efeknya kan?
0: Nah, itu efeknya. Ya. Apa?
1: Biasanya
0: gimana?
1: Orang yang lulus dia nggak belajar, nggak pernah melalui proses. Dia waktu itu lulus, dia ya hanya dapat sekedarnya saja, hanya kulitarinya. Tapi jenengan yang melalui proses harus belajar dan sebagainya, jenengan nggak mungkin akan lupa begitu saja. Karena jenengan melalui proses itu.
0: Menjalan jenengan mas, saya di bawah anda nih. Kowe nggak popo loh mas. Kowe jangan pakai kakak.
2: Di pramuka kakak.
0: Oh iya benar.
1: Kelihatan muda soalnya. Karena gini kak, kalau di dalam kami memang proses ini yang paling penting. Karena pramuka ini adalah salah satu pendidikan karakter di luar sekolah.
0: Setuju, betul.
1: Nah makanya dari kami ini, pendidikan karakter ini harus kita lalui prosesnya. Kalau kami di kebencanaan, ya harus ada diklat. Karena di pelatihan kami ini, setelah selesai diksar atau diklat dari teman-teman pramuka peduli, mereka keinginannya kemana nih? Kayak saya, psikososial kan?
0: Betul.
1: Jadi sertifikasi saya psikososial. Terus ada teman Mas Nino, itu water rescue.
0: Oh iya.
1: Terus Mas Vito yang tadi itu.
0: Oke.
1: Itu dia di jungle rescue.
0: Oh begitu.
1: Jadi kita punya spesifikasi khusus.
0: Iya.
1: Jadi spesifikasi. Kita nggak asal. Jadi karena nanti kalau kita terjun di kebencanaan, biasanya bencana besar ya, itu biasanya kita laporan nih di BBBD. Nanti kita menulis nama
0: spesifikasinya,
1: siapa, spesifikasinya apa,
0: terdata ya.
1: Apa. Jadi nanti dari pihak BBBD yang mengkoordinir kita, ini bisa menempatkan kita dengan benar.
2: Pembagian tugasnya tepat.
0: Pembagian tepat.
1: Oh ini Mas Santos. Psikososial, oke, berarti di apa namanya itu tenda layak anak,
0: Yang
1: berhubungan dengan anak dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Berarti dari teman-teman Kuarcap Solo ya, diajak untuk masuk ke Pramuka Peduli ya?
1: Siap.
0: Oh, gitu.
1: Kita menerima siapa saja, bahkan sebenarnya keinginan kami tidak hanya dari teman-teman Pramuka.
2: Dari luar
1: orang-orang
2: Pramuka.
1: Orang luar Pramuka pun, kalau bisa kita pramukakan.
0: Iya. Wis.
2: Betul.
1: Oh iya.
0: Ajak aja.
2: Iya.
1: Karena kalau buat saya nyun ngapunten nggih teman-teman yang lainnya, karena buat saya pramuka ini lebih tepatnya kalau saya sebut ini kayak sekte. Karena kalau sudah masuk ke pramuka, kita sudah mempunyai idealisme di pramuka, ya itulah yang harus kita kejar.
0: Iya.
1: Ada beberapa hal yang dari pramuka ini ya mungkin waktu pas belajar, waktu njenengan waktu kakak itu di SMA, SMP, atau di SD, dari siaga, penggalang, ataupun penegak
0: ya.
1: Itu tidak merasakan manfaatnya.
0: Iya sih.
1: Tapi merasakan manfaatnya itu jauh setelahnya.
0: Nah,
1: makanya
0: betul.
1: Kenapa kami mengajak dari teman-teman itu yang tidak pramuka, ayo gabunglah.
2: Kalau pramuka.
1: Ya, kalau jenengan itu mempunyai keinginan di kebencanaan, mau masuk pramuka peduli, ayo kita gabung.
0: Okay.
1: Laporan aja, karena kita standby 24 jam di WhatsApp.
0: Oh, Kuarcap sini kan dekat Monumen Pers kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, saya ada teman di situ.
2: Siapa?
0: Octavia Putri. Iya, kenapa? Ada teman. Sekarang di Solo ya dia? Apa di Tangerang?
1: Tangerang
0: kan terakhir kabarnya di Tangerang ya. Dulu kan dia wartawan siswa tuh.
1: Betul.
0: Dari radio sebelah kan. Radio ya satu. Satu aja di mana tuh dekat dekat Makuto, dekat Bang Jo Makuto atau di situ kan?
1: Apa enggak dulu di Manahan tuh kayaknya?
0: Di Manahan itu satunya yang media cetak aja. Ini yang punya radionya kan?
1: Oh iya.
0: Ya, ada radionya. Ya, media cetak sama punya radionya. Itu. Ya, tuh tadi teman Pro 2 ya, dari Mas Santos yang sudah menjelaskan dan Mas Farel yang juga membantu untuk mendeskripsikan ya bagaimana Pramuka Peduli ini terbentuk teman Pro 2. Ternyata memang kalau misalnya teman Pro 2 ini punya panggilan jiwa untuk berrelawan, bisa ikut nongkrong di Kuarcap ya, begitu ya?
2: Betul.
1: Kita latihannya itu seminggu sekali setiap hari Minggu, Kak.
0: Oh gitu.
1: Mungkin, iya, mungkin kalau dari teman-teman dari Pro 2 ingin ikut latihan kami, biasanya hari Minggu pagi itu kita sudah standby.
0: Oh,
1: ya, seminggu sekali.
0: Latihannya nggak berat-berat kayak waktu Dono Kasino Indro mau latihan mau latihan jadi satpam itu ya?
1: Itu menyesuaikan.
0: Kalau itu gak berat itu mas, itu gelo itu kalau orang Sunda bilang. Soalnya pelatihnya ternyata ODGJ yang di Warkop DKI.

0: Itu kan ya. Oke, kalau sosmed nanti kita akan kulik teman Pro 2. Kalau mau nanya-nanya dulu lewat sosmednya Pramuka Peduli ada ya?
1: Ada.
0: Ada. Kalau mau nongkrong, caranya gimana? Mau apa? Mau join latihan nanti? Tadi udah dikasih tahu harinya Minggu ya?
2: Minggu pagi.
0: Setiap ya. Minggu pagi ya? Dari jam?
2: Dari jam 8, biasanya kita jam 8 mulai, jam 12 itu sebelum jam 12 kita selesai.
0: Nah itu, sebelum jam 12 selesai. Di Kuarcap, deket rumah dinas wakil wali kota Solo atau Surakarta. Iya. Begitu. Kita ke lagu-lagu dulu Mas Santos, siap. Mas Farel. Ntar kita lanjut ngobrolnya ya. Oke, teman Pro 2, aku masih bareng Mas Santos dan Mas Farel ya. Di segmen obrolan malam, siaran jaga malam, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Solidaritas dari Slang, teman Pro 2, lagunya kita dengarkan bareng-bareng.

0: Ngomongin soal bersatu, teman Pro 2, gak melulu untuk menunggu bencana ya. Jadi memang membutuhkan nurani dan juga kemurnian hati untuk bisa saling membantu sesama walaupun tidak ada bencana, begitu. Itulah yang disampaikan oleh Sleng ya dengan lagunya Solidaritas, dan juga yang disampaikan oleh Kak Santos dan Kak Farel yang malam hari ini masih ngobrol sama Rifki Minov dari Pramuka Peduli, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal Pramuka Peduli tadi udah dijabarin ya, terbentuknya mulai dari 2006 ya kan, karena waktu itu ada letusan Gunung Merapi di Jogja ya. Dan yang mengajak adalah Basarnas, ya tim SAR ya atau?
1: Kalau waktu itu. Sebenarnya kalau untuk di apa namanya?
0: Boleh mendekat lagi Mas, Mas Santos boleh.
1: Kalau untuk dengan di apa namanya Pramuka Peduli, konsepnya ini sebenarnya hanya sebagai manajerial kan?
0: Manajerial. Ya,
1: kalau untuk rescuernya itu ada di Ubaloka.
0: Ya tadi Ubaloka ya, tadi ya.
1: Betul. Oh ya. Jadi konsepnya kalau disamakan itu Pramuka Peduli ini di Kuarsep itu sama kerjanya kayak teman-teman BPBD.
0: Oh iya BPBD ya. Maaf.
1: Tapi kalau untuk
2: Ubaloka,
1: rescue-nya itu di Ubalokanya.
0: Ubalokanya.
1: Kayak mencari orang hilang yang berhubungan dengan keselamatan nyawa seseorang itu sebenarnya di Ubalokanya.
0: Nah, nih kalau ngomongin soal apa orang hilang ataupun maaf-maaf nih bunuh diri. Ya. Itu Pramuka Peduli juga.
1: Ya, terakhir kemarin
0: evakuasi.
1: Iya. Terakhir kemarin waktu pas bunuh diri dari teman UNS yang cewek.
0: Iya.
1: Ya, itu juga kami sore kejadian sore, malam kita apa cross check sama teman-teman. Kita asatukan dulu benar atau tidaknya, kita assessment dulu benar atau tidaknya. Setelah itu dinyatakan A1 dan ada saksi yang melihat korban itu terjun, baru kita melakukan penyisiran. Dan melakukan apa namanya koordinasi dengan teman-teman yang lain.
0: Oke, baik.
1: Itu alhamdulillahnya relawan yang ada di Solo ini hampir kebanyakan itu pemuda semua. Salah satunya adalah Pramuka Peduli.
0: Pramuka Peduli. Ya,
1: okay, ada dari teman-teman Raja Wali Merah Putih, ada teman-teman apa namanya?
2: Senopati.
1: Itu banyak banget dan kebanyakan kan pemuda itu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, alhamdulillahnya dari teman-teman pemuda-pemuda ini salah satunya dari Pramuka Peduli langsung melakukan setelah koordinasi, melakukan assessment, terus harus melakukan apa setelah di ACC sama Basarnas ACC, baru kita melakukan kegiatan tersebut.
0: Evakuasi atau penyisiran ya?
1: Penyisiran. Itu ditemukan 2 hari ya.
0: Dua hari.
1: Dua hari setelah korban dari Datum itu kita mencari 2 hari kalau nggak salah pada waktu itu
2: baru ketemu.
0: Nah itu kan memang kasus bunuh diri atau bunuh diri itu kalau yang lagi happening ya tempatnya atau lagi trending tempatnya tuh di Mojokerto Jembatan Cangar ya.
1: Cangar itu 2 kali.
0: Jembatan Cangar itu kalau menurut pengamatan Mas Santos, Mas Farel, supaya nggak nambah korban lagi bunuh diri itu harus diapakan tempatnya? Maksudnya apakah ada pengamanan khusus setiap hari oleh tim relawan seperti Pramuka Peduli? Nah, silakan.
1: Ini kalau untuk yang kasusnya Cangar itu karena kebetulan saya juga mengikuti ya, karena ya, itu berhubungan dengan psikologi karena kebetulan saya psikososial juga. Kemarin saya sempat tanya teman yang ada di sana yang viralkan pertama kali yang video itu, saya tanya, ternyata sekarang sudah ada paranet atau jaring.
0: Oh iya.
1: Satu
0: oh,
1: itu
2: kasih pengaman itu.
1: Terus iya. Ada apa tulisan-tulisan, terus ada salah satu konten kreator yang sempat nulis di situ itu. Pada intinya dia itu kalau ada masalah cerita aja ke saya, terus dikasih nomor WA-nya konten kreator itu.
0: Oh, begitu. Ya, featuring ya jadinya. Featuring dengan konten kreator. Ya,
1: dari situ banyak sekali teman-teman itu yang mencoba untuk meminimalisir hal itu lagi karena 2 kejadian sama.
0: Oke, berarti sudah dipasang jaring ya?
1: Iya, menurut informasi yang terbaru kemarin itu walaupun itu jaringnya cuma jaring paranet biasa. Tapi paling tidak bisa meminimalisir. Dan ada beberapa tulisan banner-banner itu yang tulisan motivasi-motivasi dan salah satu dari konten kreator itu mencantumkan nomor kalau mau butuh ngobrol dan sebagainya suruh hubungin nomor itu.
0: Oke, lalu kalau Mas Farel nih jembatan yang ini maaf ya kok bisa jadi tempat favorit untuk bunuh diri ya. Tapi kan kita gak mau mencantumkan itu jadi tempat favorit bunuh diri. Kita gak mau gitu ada kasus-kasus gitu lagi atau peristiwa seperti itu, amit-amit ya. Tapi kalau di jembatan di daerah Solo ini kan Juruk ya. Yang daerah Juruk itu beberapa kali untuk jadi lokasi bunuh diri. Yeah. Apakah perlu juga ditangani seintens jembatan Cangar Mojokerto, dipasang jaring lah atau dikasih tempat posko penjagaan begitu, Mas Farel? Perlu gak?
2: Perlu.
0: Perlu ya? Ya,
2: untuk meminimalisir itu mungkin bisa di seperti diberi jaring, bisa kasih posko atau mungkin diramaikan lagi di sekitar situ.
0: Iya, iya.
2: Supaya meminimalisir itu.
1: Kalau di jembatan Juruk itu, Kak.
0: Gimana, Mas Santos?
1: Itu kita sudah ada yang namanya pos PJT.
0: Apa itu?
1: Pos PJT itu pos SAR yang ada di bawah BBWS.
0: Oh, BBWS BS itu.
1: Iya, dari Balai Besar Wilayah Sungai.
0: Oh, iya, BW,
1: di bawah, BBWS. Di bawah jembatan itu ada kantor SAR PJT yang dimana teman-teman itu standby 24 jam.
2: Di situ.
0: Standby di situ.
1: Iya. Nah, asiknya lagi kayak kemarin itu ada percobaan bunuh diri dan sudah digagalkan.
0: Gagalkan. Alhamdulillah.
1: Dari SAR PJT.
0: Wih. Wah, udah aksinya udah sangat-sangat nyata ya.
2: Iya.
0: Yeah.
1: Karena memang kebetulan saja memang di situ itu sudah lama banget teman-teman sampai JT itu di situ tuh lama banget dan nggak cuma menggagalkan tuh nggak cuma sekali dua kali Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Cuma kebetulan pada waktu pas kasusnya dari teman-teman yang kemarin itu sampai itu kondisi malam hari satu itu yang kedua gelap.
0: Iya.
1: Dan
0: betul.
1: Saksinya sedikit.
0: Iya ya.
1: Permasalahannya di
0: situ. Permasalahannya di situ.
1: Nah yang sudah digagalkan itu pas waktu sore hari itu cowok.
0: Mau lompat tuh?
1: Iya, mau. Dia baru nongkrong di jembatan atas jembatan.
0: Oh, terus ditanya.
1: Iya, terus waktu pas ditanya, karena kondisinya tidak stabil, makanya ada sedikit cekcok sama adu mulut, adu argumen di situ. Dan alhamdulillah saat si penyitas ini, penyitas itu nama lain dari korban.
0: Oh iya.
1: Saat penyitas ini mau turun, itu sudah ditangkap sama teman-teman dari SAR PJT yang ada di situ.
0: Wah, mantap, luar biasa.
1: Jadi memang wujud aksi nyata kami itu memang ya kita standby 24 jam dan
0: mantap.
1: Benar-benar. Ya, jangan tahu sendiri.
0: Iya,
1: lawan tuh enggak ada apa-apanya.
0: Iya, benar-benar memang dari hati ya. Betul, dari sekali. Hati yang sangat murni untuk menjadi relawan dan tidak boleh mengharap apa-apa. Ya, itu kan kemurnian tadilah. Iya. Ya, kemurnian hati
1: tadi. Ya, dapatkan dari Pramuka selama berpuluh-puluh tahun dari siaga sampai ke Racana.
0: Iya.
1: Dapatnya cuma ikhlas itu aja.
0: Nah, itu nanti alhamdulillahnya Allah ini kan Maha Adil ya, Tuhan Maha Adil.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Akan ada sebuah gantinya yang sebenarnya tidak diharapkan, tapi emang karena tugasnya yang membutuhkan kemurnian hati tadi kan Gusti Allah boten sare gitu.
2: Yes.
0: Nah, itu tadi Laras. Allah juga akan melimpahkan apa yang akan dilimpahkan kepada anggota-anggota relawan ini.
1: Betul,
0: betul. Iya, kesejahteraan, kesehatan,
1: itu
0: keselamatan
1: percaya,
0: itu. Makanya nih, teman Pro 2 yang mau langsung ya, wah, terpanggil hatinya menjadi seorang relawan, menjadi seorang yang akan terus membantu sesama, bisa gabung dengan Pramuka Peduli. Nah, sosmednya di mana, Mas, kalau mau nanya-nanya nih, teman Pro 2?
1: Ah, langsung aja di kita ada Instagram itu sama Pramuka Peduli Kota Surakarta. Itu biasanya kita juga aktif setiap kali ada kegiatan kita biasanya post juga
2: posting di situ.
1: Kita posting di situ.
0: Okay.
1: Karena salah satu cara kami untuk apa namanya pendataan dan lain sebagainya untuk pelaporan kami itu juga melalui dari sosial media.
0: Baik.
1: Ya, karena jejaring kami pun juga sebenarnya berawal dari sosial media. Jadi teman-teman Pramuka Penegak di Solo Raya itu tahunya juga dari sosial media.
0: Baik.
1: Kayak kemarin kita kerjasama dengan teman-teman Pramuka Peduli Solo Madu, Pramuka Peduli Karanganyar. Karena Pramuka Peduli ini nggak hanya ada di Solo,
0: ya.
1: Tapi Karanganyar ada, Boyolali ada.
0: Betul.
1: Seluruh kota kabupaten yang ada di Indonesia itu
2: pasti ada.
1: Harus ada Pramuka Peduli.
0: Dan terus berkomunikasi ya.
2: Betul.
0: Berkomunikasi. Nah, teman Pro 2 langsung aja ya, teman Pro 2 mau gabung sebagai relawan ya kan, ingin membaktikan diri gitu kan, menjadi manusia yang bermanfaat. Memang kemarin teman Pro 2 mungkin sudah bermanfaat dan sudah banyak manfaatnya, tapi ingin lebih lagi bermanfaat, boleh lah ya. Kalau hal-hal baik dilebihin kan boleh ya.
1: Pasti.
0: Boleh lah ya, tapi ingat juga kondisi teman pro 2. Kalau siapa tahu nih teman pro 2 juga butuh untuk ngobrol, ya kan? Butuh untuk sharing, ada hal-hal yang memenatkan diri teman pro 2, bisa ngobrol dengan teman-teman dengan Pramuka Peduli ini.
2: Bisa
0: jadi
2: sekali.
0: Bisa hubungin aja DM ke Instagram Pramuka Peduli Kota Surakarta. Pakai kota enggak langsung?
1: Kota
0: pakai ya. Kota Pramuka Peduli Kota Surakarta. Bisa kok kalau ada hal-hal yang bikin penat hidup gitu kan. Dan amit-amit ya kalau ada pikiran-pikiran yang enggak enak terlintas gitu, mau ngapain, hal-hal yang tidak diinginkan. Ngobrol sama teman-teman Pramuka Peduli biar nanti plong gitu. Biasanya ada solusi ya, insya Allah ya.
1: Insya Allah
0: ada solusi. Ya. Dan juga kalau ada apa ya, sebuah penanganan yang harus membutuhkan teman-teman dari Pramuka Peduli ini, kalau apa darurat?
2: Darurat.
0: Ya. Ngubunginnya gimana?
1: Biasanya kami itu dari lewat DM, lewat jaring sosial, entah itu dari Facebook atau entah dari Instagram. Tapi kebanyakan Instagram sih, karena memang Gen Z ini untuk teman-teman yang seumuran Kak Farel itu semuanya melalui Instagram semua. Itu biasanya DM dan sebagainya. Nanti dari admin akan mencoba merespon itu. Karena
0: baik.
1: Kebanyakan dari kegiatan kami itu ada yang pengen ngobrol dan sebagainya itu juga dari DM.
0: Dari DM.
1: Main aja ke Kuarcap. Kita 24 jam di sana.
0: Ah, atau main ke Kuarcap.
1: Iya.
2: Bisa. Main ke Kuarcap aja.
0: Betul. Jadi teman Pro 2 bisa DM ke Instagram Pramuka Peduli Kota Surakarta atau langsung ke Kuarcap Kota Surakarta. Ya, itu sampingnya rumah Dinas Wakil Wali Kota Surakarta, ya, Monumen Pers. Kalau dari arah RRI ke kiri ya.
1: Iya. Sebelahnya Ngesus kalau orang zaman dulu
0: bilang. Oh iya. Apa?
1: Ngesus.
0: Ngesus. Apa tuh?
1: Tempat punyanya Persis.
0: Oh iya, benar-benar ya.
1: Taman Ngesus kan?
0: Iya, depannya. Balai Persis itu ya.
2: Pojok itu.
0: Pojok.
1: Yang sebelah apa timurnya Balai Persis.
0: Wah, ngomongin Persis jangan sampai degradasi ya. Pengennya kita iya. Ampun, kita pengennya Persis stay di Super League ya. Semoga lah ya. Amin. Oke, ada closing statement dari Mas Santos maupun Mas Farel dari Pramuka Peduli, silakan buat pendengar teman Pro 2.
1: Oke, buat teman-teman Pro 2, buat teman-teman yang pengen bergabung sama kami, silakan aja langsung ke WhatsApp Kota Surakarta. Bisa langsung cari kami aja. Insya Allah kita 24 jam di sana. Terus satu hal yang pengen saya sampaikan, mari kita jaga generasi di bawah kita supaya lebih baik dari sebelumnya.
0: Oke. Terima kasih Mas Santos, Mas Farel, silakan. Kalau ada tambahan mungkin?
2: Enggak ada.
0: Udah enggak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Cukup semuanya
2: cukup,
0: ya.
2: Cukup.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Mas Santos, Mas Farel. Kalau ada waktu lagi ngobrol boleh lah ya.
2: Siap.
0: Dengan teman-teman yang lain juga boleh, atau dengan temannya yang juga teman saya Mbak Octavia Putri.
1: Siap.
0: Boleh juga ya kalau kapan-kapan bisa ngobrol bareng ya. Oke, baik. Sehat-sehat Mas Santos.
1: Amin.
0: Mas Farel, dan Amin. Teruskan tugas mulia Anda untuk terus membantu sesama ya.
1: Siap.
0: Kalau gitu kita akhiri obrolan malam hari ini di siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Hati-hati pulangnya Mas Farel, Mas Santos.
1: Siap.
0: Kalau lapar bakmi godok dulu boleh ya. Sekitar dari sini banyak kok.
1: Siap.
0: Boleh. Kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rifki Widodo.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya. Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 masih di zona nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Ya, zona nyaman mulai dari jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Aku mau cek WhatsApp di zona nyaman siapa aja yang udah absen. Yang pertama ada teman Pro 2 Mas Timothy yang nginfoin kalau film Children of Heaven versi Indonesia akan rilis pada tanggal 27 Mei 2026. Ini Mas Timothy ngirimin flyernya. Ini apa sih kresek-kresek? Teman saya Rido Wicaksono nyari baju teman Pro 2, kresek-kresek baju baru ya. Udah masukin dulu. Nih, Do, ada yang ngirimin Children of Heaven versi Indonesia rilis 27 Mei 2026. Mas Timothy, kenapa?
4: Sepatunya bagus.
3: Dan juara sepatu bagus. Dan juara satu ya.
4: Dia pengennya juara dua
3: sih. Iya. Malah juara satu dia. Dapatnya piala sama uang pembinaan kan harusnya kan.
4: Bisa dibeliin sepatu.
3: Iya makanya. Gitu. Nah entah nanti kalau yang di Children of Heaven versi Indonesia mungkin begitu kali ya endingnya. Terima kasih teman Pro 2 Mas Timothy yang sudah memberikan info kalau Children of Heaven versi Indonesia tayang di bioskop tanggal 27 Mei 2026. Ini aslinya kan film Iran, kalau nggak salah Mas Timothy. Ada juga teman Pro 2 Mbak Rizky. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Selamat malam juga ya, aku Rifki Minov di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Request lagunya For Revenge yang judulnya Bandung Hari Ini. Lagunya buat kamu aja yang sedang bertugas siaran mas. Semangat siarannya, happy selalu dan sehat selalu. Makasih, sama-sama Mbak Rizky di Pacitan. Sehat selalu ya sekeluarga, happy selalu dan semangat juga. Ditunggu Bandung Hari Ini. Ngomongin soal Bandung nih, teman saya Rido Wicaksono ngambil cutinya ke Bandung kan.
5: Katanya mau ke, iya mau ke Bandung iya. Lama-lama ini ya, For Revenge kayak Jadika Project ya. Ya kan oh dia iya. Bikinnya kan Jakarta hari ini.
3: Sama Bandung hari itu.
5: Bandung hari,
3: eh? Bandung hari ini ya kan harusnya. Yeah. Kalau udah Jakarta hari ini, Bandung hari itu kan. Biar yeah. Ini itu
5: ternyata
3: gitu.
5: Bandung, Lautan Api.
3: Wah itu.
5: Lautan Asmara lagi. Lautan Api. Ada sih dulu.
3: Lagu.
5: Video.
3: Video apa? Yeah. Oh iya. Yeah. Saya kok agak nge-lag ya. Anda bilang Bandung Lautan Asmara ya.
5: Dulu.
3: Ya ya ya ya. Oke saya siapkan.
5: Gak usah di-search.
3: Jangan. Bandung Lautan, bukan. Bandung hari ini. Bandung hari ini gitu kan lagunya.
5: Bandung hari ini.
3: Di Bandung, di Ganesa.
5: Ya apa sih lagunya?
3: Itu ini? Lagunya Jason Renti sama Dongker.
5: Oh. Saya Bandung itu yang
3: oh itu BDG.
5: Bukan.
3: Oh bukan ya, saya kira BDG-nya serius.
5: Iya BDG Bandung Bedugul 19 Oktober.
3: Enggak pakai Bedugul.
5: Bedugul kan Bali ya, Pak ya.
3: Bali ngapain itu BDG?
5: Ya ada lagunya juga itu.
3: Mana BDG Bandung lagi, Pak?
5: Iya, orang ya.
3: Itu orang. Bandung.
5: Dan tidak. Bali Osri. Dan Bali.
3: Itu almarhum Didi Kempot.
5: Iya kan lagunya judulnya Bali kan?
6: bisa tekan Bali loh.
0: Bali juga kan.
3: Iya sih. Bali kan Bali, Bali maksudnya. Ini maksudnya mulai Pak. Iya pulang gitu maksudnya. Bukan Bali sana, bukan. Lanjut, selain ada Mbak Rizky dan Mas Timothy, juga ada teman Pro 2, Mbak Putri Chandra MM. Katanya begini.
5: Magister
3: Manchester.
5: Mesin. Magister mesin.
3: Magister manajemen, woi. Saya kira tadi Magister Manchester, Pak.
0: Iya.
3: Kenapa? Soalnya MU sekarang lagi bagus peringkatnya, Pak.
0: Lagi tiga kan ya?
3: Benar. Iya, langsung merangsek papan atas. Betul. Katanya begini, malam Ray Rifki mau minta lagunya Mahal Ini yang shit dong gitu.
5: Hah?
3: Sial.
0: Oh, ya tapi enggak gitu juga.
3: Kan di bahasa Inggrisin.
0: Berkata kasar.
3: Cuman anda. Translate.
0: Ya tapi enggak gitu. Itu kalau di translate kotoran loh. Bukan sial.
3: Bukan itu sial kan?
0: Bukan. Oh. Itu kotoran woi.
3: Bukan sial ya? Oh iya. Saya kira kan cuman translate doang. Katanya gini, makasih untuk penyiarnya, semangat siarannya. Salam aja buat semua teman Pro 2 FM gitu. Nih, ada juga teman Pro 2 yang absen. Ada Dimas Radityo katanya gini, absen dulu. Bray Rido, Bray Rifki, selamat malam. Gimana kabarnya?
0: Ya, selamat malam juga.
3: Baik ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
3: Sehat juga. Semoga Dimas Radityo sekeluarga baik dan sehat.
0: Amin, Allahumma amin.
3: Mau request lagunya Sheila on Seven yang sederhana.
0: Kaya.
3: Iya sih, itu lawan katanya sih.
0: Kaya.
3: Cuman ini kan lagunya menerangkan soal rumah makan Padang, Pak. Sederhana.
0: Yang kosok balen ya. Namanya aja sederhana.
3: Wih, tapi menunya sederhana banget, Pak.
0: Iya, yeah. Start from 40 ribu.
3: Ah, dijelasin lagi. Sama The Moffat yang Who Do You Love? Who Do You Love?
0: Who do you love me?
3: Itu lagunya
0: so sweet
3: and tenderly. And tenderly.
0: Steak Pak tenderly.
3: Oh iya benar, sama kematangannya medium ya Pak ya.
0: Medium raw.
3: War. War lagi apa? Apa sih lupa aku bacanya.
0: Medium raw. Rare.
3: Rare kok raw
0: medium
3: lagi.
0: Raw berarti pertengahannya mentah ya.
3: Iya. Kalau yang perfect banget apa Pak? Namanya?
0: Well done.
3: Well done. Yang belum matang?
0: Ya rare.
3: Sebelum medium rare ada.
0: Iya. Yeah,
3: kan rare. Ada 3 tingkat. Oh, rare doang. Oh iya.
0: Rare, medium rare, terus
3: well done.
0: Medium well.
3: Aha, medium well maksud aku.
0: Habis itu medium habis itu well done.
3: Well done ya, putih ntar temboknya itu.
0: Hah? Apanya?
3: Well done.
0: Emang ada? Apa sih?
3: Ada, Pak. Yang buat mutihin tembok tuh loh, well done.
0: Oh, enggak tahu sih.
3: Iya, itu temennya Nippon.
0: Oh,
3: nah, Nippon warna gitu.
0: Saya nggak begitu expert dalam merek-merek cat, Pak.
3: Iya sih. Tapi ada ya Pak ya, yang akhirnya dicatin semua ya.
0: Apanya?
3: Itu yang apa? Pos-pos di jalan itu dicatin sama
0: brand
3: itu gitu kan. Tuh, katanya semangat bertugas. Dimas Radityo bilang, tetap fokus, salam sehat jiwa dan raga, senyum dan tangguh buat yang siaran. Spesial buat semua teman Pro 2. Keep stay tune di sini. Semoga makin kompak ya guys. Jangan lupa untuk usahakan kebahagiaanmu dan selalu berpikir positif serta optimis prime.
0: Langsung kita
3: Optimus
0: Prime tadi.
3: Iya sih, udah jadi anggota, Pak.
0: Kok bisa?
3: Itu yang dulu Mega Pro kan?
0: Yang Primus.
3: Oh, Primus ya, bukan Optimus ya. Mega Pro-nya 1600 cc ya, Pak ya.
0: Iya. Oh, motornya 32000 cc. 32.000
3: itu serinya doang Pak. Salam manis tak akan habis, salam sayang tak akan hilang. Terima kasih from Dimas Radityo Mojosongo Solo.
0: God bless you. Lagunya takkan
3: hilang itu dari Budi Pak.
0: Iya Budi Anduk, astagfirullahaladzim. Udah gak ada ya.
3: Almarhum Pak.
0: Iya.
3: Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Isolasi ya.
3: Kok solat? Iya, solasido. Mana solasi hitam lagi Pak? Itu lakban.
0: Iya.
3: Satu lagi ya Pak ya, teman
0: banyak amat Pak.
3: Nih soalnya banyak benar.
0: Semua nanti kalau habis kan nggak ada ide Pak.
3: Belum semua, belum semua Pak.
0: Iya.
3: Nih Dewi Satrio katanya gini, malam Pro 2 request lagunya Sheila on Seven yang Rumah Makan Padang.
0: Oh yang tadi.
3: Sederhana.
0: Oke baiklah.
3: Ini lagu spesial buat Pak Suami dan 3 jagoan di rumah.
0: Salam ya buat 3 jagoannya dan juga Pak Sunya.
3: Iya Pak Suami.
0: Iya,
3: terusin Pak.
5: Ya kan biasanya gitu.
3: Ya.
5: Kalau di konten-konten itu paksu-paksu.
3: Paksu,
5: gitu.
3: Iya. Itu kalau misalnya nggak mau terus dipaksu gitu.
5: Jangan, ya. Jangan paksu aku.
3: Paksa, lah iya paksa.
5: Eh ganggu deh itu lagunya D.O.T.
3: Oh Belahan Jiwa.
5: Bukan, yang jangan ganggu aku lagi. Jangan kau ganggu aku. Itu lagunya gitu.
3: Oh bukan yang itu. Jangan ganggu lagi gitu kan.
5: Itu Banci Pak.
3: Boleh disebutin. Itu lagunya Project Pop.
5: Pokoknya ada kan ya?
3: Pokoknya ada.
5: Aduh jadi ikut sosok.
3: Udah Pak jangan Pak. Udah jangan, jangan. Iya Pak ya. Ya ngeri, ngeri. Jangan diterusin ya Pak ya.
5: Kan saya cuma ngomong pokoknya ada Pak.
3: Iya sih. Ya udah ada Bandung hari ini Pak. For Revenge.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 penuh dengan kejutan. Salah satunya pemain andalan dari Timnas Brazil, yaitu Neymar, yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Apakah Neymar akan tetap masuk skuad Brazil? Jika tidak dalam kondisi yang fit, ataukah pelatih Carlo Ancelotti membawa Timnas Brazil ke Piala Dunia 2026 tanpa Neymar? Carlito sudah membahas soal Neymar bahkan dengan Presiden Brazil. Intinya, Neymar akan masuk skuad dengan syarat dia dalam kondisi yang benar-benar fit. Sementara itu, legenda sepak bola Brazil Romario menyatakan bahwa Brazil sangat sulit untuk meraih juara jika Neymar tidak dalam kondisi yang fit. Sampai sekarang, Neymar masih menjadi pertanyaan. Yang jelas sih, kalaupun Brazil memang tanpa Neymar, tentu mereka akan tetap kuat karena punya banyak bintang yang berkelas.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rizky Bido.
2: Terima kasih teman Pro 2, kamu masih dengerin siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, bareng aku Rifki Minov. Di siaran Jaga Malam ini masih di segmen Zona Nyaman teman Pro 2. Dan sebelum ke WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk nih, aku mau ajak kamu untuk kulik informasi dari rri.co.id. Teman Pro 2, pemerintah akan memastikan mencoret dari daftar keluarga penerima manfaat atau KPM bila penerima itu pengguna ataupun yang mendapatkan bantuan sosial atau bansos ya malah disalahgunakan bantuan sosialnya. Jadi pemerintah akan mastiin tuh bakal mencoret si penerima manfaat dari daftar keluarga penerima manfaat bila penggunaan bantuan sosial disalahgunakan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM, Mohaimin Iskandar bilang, ini sebagai respon atas ditemukannya penyalahgunaan bansos dalam KPM atau keluarga penerima manfaat. Yang mana ketika udah nerimain atau udah menerima bansos malah digunakan untuk judi online atau judol. Kebangetan deh ya teman Pro 2. Makanya Menko PM, Mohaimin Iskandar menegaskan kalau bansos yang disalurkan pemerintah bukan untuk dijadikan bermain judol. Dan Mohaimin Iskandar juga menuturkan pemberian bansos dari pemerintah kepada masyarakat itu diperuntukkan untuk memetakan daerah-daerah yang masih ada zona kemiskinan untuk diintaskan kemiskinan itu. Jadi emang pemberian bansos itu tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga kalau terjadi penyalahgunaan, akan ditindak tegas dengan tidak dimasukkan kembali sebagai penerima manfaat bantuan. Lalu, dari pihak Menko PM, belum mendapatkan laporan penerima bansos yang dicoret akibat judol, teman Pro 2. Mohaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin, selaku Menko PM Republik Indonesia ya, teman Pro 2, menuturkan kalau sampai saat ini laporan penerima bansos yang bantuan sosialnya ini untuk dijadikan judol atau untuk bermain judol, daftar-daftar yang tertera atau yang terbukti ya dan tertera kalau menerima bantuan malah digunakan untuk judol ini, siapa aja yang udah dicoret, data itu belum diterima oleh Mohaimin Iskandar atau Caimin selaku Menko PM Republik Indonesia. Karena soal coret-menyoret tadi itu kewenangannya Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia. Begitu. Selain bansos, teman Pro 2, pemerintah juga akan menggenjot berbagai program lainnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di negara Indonesia. Salah satunya program penguatan ekonomi masyarakat kelas menengah. Jadi nantinya ada program 10 juta bekerja dan 10 juta naik kelas. Itu salah satunya agar UMKM Indonesia tumbuh serta melahirkan kelas menengah yang kuat dan terus bertumbuh. Begitu teman Pro 2. Ya semoga ya ini benar-benar tegas di lapangan. Kalau-kalau ada yang menyalahgunakan bansos dari keluarga penerima manfaat atau KPM, malah bansosnya digunakan untuk judol, benar-benar dicoret. Kenyataan di lapangan semoga begitu ya, pemerintah benar-benar tegas. Dan terkait program-program lainnya yang untuk menggenjot pengentasan kemiskinan, semoga pemerintah benar-benar bisa untuk menangani ataupun melaksanakan program pengentasan kemiskinan itu. Amin, Allahumma amin. Ya dong, kita harus doakan dan dukung ya supaya pemerintah bisa mempunyai program-program untuk pengentasan kemiskinan. Sebagai rakyat kan kita juga bisa mengawasi dan mendukung ya teman Pro 2 program-program yang positif dari pemerintah. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id yang bisa kamu akses lewat PC, laptop maupun gawai kamu. Sekarang WhatsApp-nya dari teman Pro 2. Sebentar aku scroll dulu, ini dia. Dari teman Pro 2 Kak Zulia. Katanya begini, malam kak, boleh request remuk dari Angie Carpello. Aku Zulia di Jakarta. Salam-salamnya buat kakak penyiar dan semua pendengar teman Pro 2 ya, atau teman Pro 2. Semua pendengar Pro 2 atau teman Pro 2, maksudnya begitu. Ya benar sih. Oke deh Kak Zulia, remuk dari Angie Carvalho. Terus aku siapin nih, terus aku masukin list nih, ready to play untuk kamu. Lanjut setelah teman Pro 2 Kak Zulia, ada teman Pro 2 Kak Sasa. Katanya begini, malam Kak Rifki Minov, malam juga ya Kak Sasa. Mau request lagu dong, 1000 kali dari Gea Indrawari. Sama mau jadi apa dari Yura Yunita. Makasih Kak Rifki Minov. Sama-sama Kak Sasa, terima kasih kembali ya. Ini langsung aku masukin list. 1000 kali sama mau jadi apa. 1000 kali, sebentar. Aku masukin satu-satu. 1000 kali. Nah ini dia, sama mau jadi apa ya. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Nih, ready to play. Satu lagi boleh deh WhatsApp dari teman Pro 2 Mas Dimas Radityo yang WhatsApp lagi katanya gini. Ya betul, itu lagunya DOT. Liriknya jangan kau ganggu aku, pergi jauh dari hidupku, aku benci kamu. Wah, boleh juga nih kalau aku puter ya, Mas Dimas Radityo. Oke, terima kasih teman Pro 2 yang udah pada masuk WhatsApp-nya, dan yang belum langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Di zona nyaman, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Rifki Minov. Di sini aja ya, jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut di siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Ini WhatsApp teman Pro 2 banyak yang masuk. So big thanks. Big thanks lagi. Kebalik S-nya. Big thanks and thankful ya teman Pro 2 for your attention tonight. Atensi kamu malam hari ini aku ucapkan, kamu luar biasa, ya kan? Banyak sampai sekarang nih WhatsApp teman Prodo yang masuk, okelah. Good. Aku senang, I'm happy. Bok Kancani, kamu temenin. Sekali lagi, tidak ada kata lain selain terima kasih ya, teman Prodo. Mantep bener, terharu aku. So respect for you. Pakainya P ya, packnya ya, sama for-nya pakainya F harusnya. Kebalik tadi P sama F-nya. So respect for you. Harusnya kan so respect for you. Kebalik F sama P-nya. Sorry. Ya, respect banget teman Pro 2. Masih banyak yang masuk WhatsApp-nya sampai jam segini. Tapi sebelum ke WhatsApp, aku mau ajak kamu untuk sama-sama mengaminkan semoga rupiah ini menguat lagi ya. Karena nilai tukar rupiah kok makin tertekan ya teman Pro 2. Ditutup pada level 17.529 rupiah per dolar Amerika Serikat. Semoga menguat lagi, naik lagi. Walaupun memang faktanya sekarang lagi terpuruk nih teman Pro 2. Dari rri.co.id, ngomongin soal nilai tukar rupiah makin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Merujuk data dari Bloomberg, rupiah turun hingga 0,66% atau 115 poin menjadi 17.529 rupiah per dolar Amerika Serikat. Faktor eksternal masih menjadi pemicu utama pelemahan rupiah karena mata uang dolar Amerika Serikat yang makin kuat. Tuh teman Pro 2, faktor eksternal ini pemicunya atau malah pemicu utamanya pelemahan rupiah karena mata uang dolar Amerika Serikat yang makin kuat. Presiden Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis setelah Iran menolak proposal perdamaian Amerika Serikat. Sisi lainnya, Trump mengumumkan akan meminjamkan 53,3 juta barel minyak mentah dari cadangan minyak strategis Amerika Serikat. Tujuan peminjaman cadangan minyak itu untuk meredam harga minyak yang terus naik di pasar ya. Dan pada saat yang sama, Trump menjatuhkan sanksi pada individu dan perusahaan yang berbasis di Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Oman. Kabar itu dilaporkan media Amerika Serikat Wall Street Journal. Menurut informasi itu, UEA belum secara terbuka mengakui serangan ke kilang minyak Iran di Pulau Lavan. Dan dari sisi ekonomi teman Pro 2, pelaku atau pegiat pasar sedang menunggu data indeks harga konsumen Amerika Serikat yang akan dirilis malam ini. IHK di Amerika Serikat diperkirakan menjadi 0,6% secara bulanan, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,9%. Sedangkan secara tahunan, inflasi di Amerika Serikat akan meningkat dari 3,3% menjadi 3,7% di bulan April 2026. Sementara inflasi intinya secara tahunan juga diperkirakan naik dari 2,6% jadi 2,7%. Nah ini, kalau di dalam negeri, teman Pro 2, kata analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi, sejumlah data ekonomi belum mampu menahan pelemahan rupiah kalau di dalam negeri. Pelaku atau pegiat pasar juga khawatir dengan ketidakpastian yang terjadi dan kondisi fiskal. Di antaranya terkait kebijakan pengenaan royalti terhadap hasil tambang, juga belum jelas arah penambahan pendapatan negara di tengah belanja yang besar, teman Pro 2. Lalu pasar juga akan mencermati pengumuman dari penyedia indeks global MSCI. Karena ada potensi penurunan bobot Indonesia dalam indeks global itu, kata Ibrahim Aswaibi selaku analisis pasar uang. Dan faktanya memang ya, nilai tukar rupiah makin tertekan, ditutup pada level 17.529 rupiah per dolar Amerika Serikat. Semoga gak ada kabar lagi begini-begini ya, menurun atau tertekan nilai rupiah. Kita harapkan kan nilai rupiah tuh naik ya atau stabil. Tapi kalau dari 17.529 rupiah, nilai tukar rupiah nih pengennya kita kan naik ya, semoga terjadi. Amin.
Lanjut WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk, aku baca satu persatu. Dari teman Pro 2 Mas Catur, katanya begini. Cause we are Indonesian. Oh iya, benar. Benar, tadi pas opening aku pakai kata-kata itu. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Cause we are Indonesian. Mergo awak dhewe Indonesia. Terima kasih ya Mas Catur ya. Sudah sangat memperhatikan dengan detail artikulasinya. Sudah memperhatikan dengan detail pengucapannya, intonasinya. Tapi kalau ngomongin soal artikulasi lagi happening ya sekarang. Kata Mas Catur, selamat malam buat teman Pro 2 yang jam 8 malam sudah mapan di kamar. Oh, Mas Catur dari tadi berarti mapan di kamar ya. Katanya Mas Catur begini, kok referensinya Bapak Ridho luas juga ya? Bandung Lautan Asmara. Oh iya, tadi pas sama teman aku Ridho Wicaksono ya, ngebahas lagunya For Even, Bandung hari ini jadi kemana-mana lah. Ada disarankan di Bandung lah, terus BDG 19 Oktober lah, sama ini Bandung Lautan Api dan Bandung Lautan Asmara. Ya elah. Udah jangan dicari, jangan, udah. Kalau udah paham ya Mas Catur ya. Terima kasih Mas Catur yang sudah memperhatikan kata-kata saya beserta artikulasi saya. Cause we are Indonesian katanya. Ya tadi aku pakai kata-kata itu. Yalah, karena kita Indonesia. Cause we are Indonesian. Mau request apa Mas Catur? Silahkan kalau mau request ya. Terima kasih sudah absen. Lanjut ada teman Pro 2 RBM Family atau RBM Keluarga. Katanya selamat malam Pro 2. Selamat malam juga RBM Family or RBM Keluarga. Katanya asik nih Mas Rifki ada temannya. Selamat bertugas aja. Iya, tapi teman aku Ridho Wicaksono udah pulang. Tadi kesini ke RRI Surakarta mampir untuk ngambil footage buat ngonten. Karena malam ini juga di RRI Surakarta yang berada di Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta sedang mengadakan pagelaran wayang orang, teman Pro 2. Ini masih berlangsung kok. Kalau teman Pro 2 mau kesini, mau nonton pagelaran wayang orang, silahkan teman Pro 2 kesini saja. Kesini saja, silahkan, silahkan, silahkan. Karena malam hari ini RRI Surakarta mempersembahkan pagelaran wayang orang dengan lakon Kikis Tunggarana. Mulai dari jam 8 malam tadi sampai selesai. Nah ini belum selesai. Teman Pro 2 kalau mau nyusul ke sini ke RRI Surakarta boleh. Langsung aja masuk ke halaman RRI Surakarta ya kan. Parkir. Kalau parkir berbayar ya kan. Setelah parkir masuk ke auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta. Nah itu gak bayar. Gratis tanpa HTM atau harga tiket masuk. Masih terselenggara nih atau masih terlaksana pagelaran wayang orang dengan lakon Kikis Tunggarana by RRI Surakarta. Gitu. Nah, Ridho tadi kesini, Mas atau Kak RBM Family, RBM Keluarga, kesini ngambil footage acara wayang orang. Terus ke Pro 2 ngobrol kita tadi. Terima kasih ya, Kak RBM Keluarga atau RBM Family. Lanjut ada teman Pro 2 Mas Dimas Radityo yang WhatsApp lagi. Yang aku mau klarifikasiin soal lagu DOT tadi ya. Bagus sih lagu DOT, judulnya Jangan-jangan. Cuman rilisnya tahun 1998 ya. Belum ada yang versi remaster atau remake ya. Mungkin DOT yang lain boleh ya Mas Dimas Radityo. Belahan Jiwa tuh tahun berapa ya? Kayaknya udah tahun 2000-an deh. Kalau udah tahun 2000-an bisa aku putar. Terima kasih Mas Dimas Radityo. Lanjut ada teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari katanya, assalamualaikum. Kak mau izin request lagu boleh? Utopia Rasa Ini Indah Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Lara Purnamasari. Boleh dong, Rasa Ini Indah bisa banget aku putar ya. Ditunggu
aku nanti akan masukkan list lagunya gitu teman Pro 2. Kak Lara Purnamasari. Sebelum ke lagu yang di request oleh teman Pro 2, aku mau ajak kamu untuk dengerin lagunya Shakira featuring Burna Boy dengan Dai Dai. Dai Dai Dai Dai Dai Dai, panggil aku si Dai Dai. Enggak gitu lagunya. Yang bener gini.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo. Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rifki Dino.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan masih di segmen zona nyaman teman Pro 2. Ini ada kabar soal pendidikan. Jadi pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul bilang jumlah peserta didik sekolah rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026-2027. Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya jumlah siswa sekolah rakyat telah mencapai lebih dari 15.000 peserta didik. Dengan tambahan 32.000 siswa-siswi baru pada tahun ini, total penerima manfaat program itu diperkirakan atau diprediksi mencapai lebih dari 46.000 siswa atau siswi. Menurut Gus Ipul, perluasan program sekolah rakyat ini bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan bagi keluarga miskin. Dan kelompok rentan juga bisa memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak serta berkualitas. Selain membahas sektor pendidikan, teman Pro 2, Kementerian Sosial juga melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Dan kata Gus Ipul, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan menjadi pintu masuk menuju program pemberdayaan ekonomi. Jadi bansos nih harapannya semoga tidak membuat masyarakat demotivasi. Justru sebaliknya, melalui bansos masyarakat lebih semangat mengikuti program strategis presiden yang lain. Gitu teman Pro 2. Dan semoga ya benar-benar nih pemerintah bisa melaksanakan program-programnya termasuk di sektor pendidikan ini dengan sekolah rakyat yang kita harapkan semoga bisa berjalan dengan baik, lancar ya kan, dan sesuai dengan tujuannya. Memang kan tujuannya ini untuk mendapatkan atau untuk semua kalangan ini mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang setara gitu. Nah, semoga bisa terjadi ya, bisa terlaksana dengan baik. Kita sebagai rakyat juga berhak mengawasi ya gitu. Informasi ini selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Lanjut WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk. Ada teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari yang WhatsApp lagi. Katanya makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Sama-sama Kak Lara Purnamasari, terima kasih sudah request lagu. Lalu ada Mas Catur lagi yang request lagu, katanya tolong puterin lagunya Saint Loco yang Kedamaian. Oh siap Mas Catur, ACC Kedamaian dari Saint Loco featuring Astrid ya kalau gak salah ya. Kalau gak salah loh ini, featuring Astrid. Siap, ready to play Mas Catur, lagu Anda. Kemudian ada teman Pro 2 Kak Miut, katanya malam Mas Rifki, malam juga Mbak Miut. Tumben jam segini Mas Rido masih stay di RRI. Ya benar Kak Miut, tadi dia habis ambil footage konten karena malam hari ini RRI Surakarta juga ada pagelaran wayang orang. Dan sekarang ini masih main nih. Siapa tahu kalau mau nyusul nih teman Pro 2 Kak Miut, Mbak Miut atau teman Pro 2 yang lain bisa merapat ke RRI Surakarta karena ada pagelaran wayang orang dengan lakon Kikis Tunggarana yang masih berlangsung sampai saat ini. Mungkin tinggal adegan closing sih, tapi masih lumayan lama. Karena aku mantau dari studio Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta ke halaman RRI Solo atau Surakarta ini masih banyak mobil-mobil dan motor-motor yang terparkir ya dari para penonton gitu. Kalau mau nyusul sih boleh teman Pro 2 yang lain ya gitu. Nah, kata Mbak Miut, Mas, oh iya, katanya gini, Mas Satu itu kalau ikutan join mengudara sama siapapun pasti jadi seru ya. Oh iya, teman aku Rido Wicaksono ya yang tadi kesini untuk ambil footage konten. Ya emang dia begitu. Jadi dia menyerukan diri kalau sama teman-temannya padahal dia sendiri gak seru. Enggak. Karena emang dia mungkin kesehariannya di rumah gak seru ah. Terus ke Pro 2 mau sama siapapun seru. Begitu jadinya, ngerosting ya, ngerosting teman sendiri. Ya karena udah kenal. Ya tapi emang kayaknya hidupnya monoton sih. Makanya kalau kesini jadi seru karena dia mencoba menyerukan diri ya. Terus kata Mbak Mute nih, apalagi kalau tiba-tiba nyelonong join siaran sama Mbak Sylvia Z atau Sisil, pasti sampai ngakak-ngakak. Iya, jadi kemana-mana ngobrolnya. Apa yang mau diobrolin jadinya gak fokus tuh. Ngerosting teman sendiri. Sehat-sehat selalu ya untuk Mas Rido agar bisa bikin ngakak orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, kita doakan sama-sama sehat-sehat selalu. Walaupun mungkin agak kurang sehat ya, mungkin kecapean gitu kan, kita nggak tahu juga ya. Borong lagu kayak biasanya Mas Rifki. Best Jam, Juwita Hati, Gigi, Diva, Dewa, Satu. Sama untuk Jazz Music, Padi, Kasih Tak Sampai, dan Dokter PM, Damai Mimpi. Terima kasih Mas Rifki dan Mas Rido, sukses selalu untuk The Adhika Project. Ya, terima kasih Mbak Miut, sama-sama sukses juga Mbak Miut sekeluarga, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah atensi ya, ditunggu lagu-lagunya, gitu. Saya kalau sama Rido Wicaksono mah, roasting-roastingan mulu. Kadang kalau dia siaran sendiri atau pas lagi sama Sisil, saya nggak ada, masih di roasting aja. Ya sama, pas saya siaran juga ngerosting dia pas lagi nggak ada. Tapi thank you teman Pro 2, sudah atensi di malam hari ini. WhatsApp-nya sudah aku baca semua. So, aku mau mulai dari lagunya My Chemical Romance dulu ya. Setelah My Chemical Romance, kok aku tiba-tiba pengen denger lagunya My Chemical Romance Helena. Nah setelah Helena aku pengen denger juga lagunya Hayley William ya, vokalisnya Paramore. Tapi dia punya single sendiri kalau gak salah, yang Parachute kalau gak salah ya. Nah aku pengen denger itu tiba-tiba aja. Yaudah setelah Helena dari My Chemical Romance dan Parachute dari Hayley Williams, bacanya harus gitu ya. Lagu-lagu teman Pro 2 siap aku putar di Jazz Music ya. Segmen Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng Rifki Minov. Aku juga masih di sini teman Pro 2. Ntar biasalah pas closing kita ketemu lagi ya. Aku bersuara lagi pas closing. Ya iyalah, opening bersuara, closing gak bersuara. Jazz Music dulu sebelum ke closing ya teman Pro 2. Helena with My Chemical Romance yang lagi menggebu-gebu. Karena katanya kan mau konser ke Indonesia ya, bulan apa ya, aku lupa. Jadi menggebu-gebu nih, lagunya juga menggebu-gebu sih, walaupun pesannya dalam dan aduh sakit banget. Tapi pada akhirnya gak jadi sakit kan, semoga ya yang lagi sakit cepat sembuh. Yang lagi sakit cepat kuat lagi menghadapi dunia yang kadang memang kita harus bersakit-sakit dalam menghadapinya teman Pro 2. Helena, My Chemical Romance.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Manis.
1: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
2: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini. Hari Selasa 12 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Teman-teman Produa FM yang berbahagia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, serta selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya ila yaumil akhir. Teman-teman Produa FM yang berbahagia, kita senantiasa dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia adalah tempat salah dan tempatnya lupa. Karena manusia yang baik adalah bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tetapi manusia-manusia yang baik adalah yang mau mengakui kesalahan serta memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Hal ini merupakan hal yang wajar bagi kita, wajar bagi manusia yang normal, dan tentunya manusia yang punya adab, manusia yang menyadari akan kesalahan pada dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Ini merupakan nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kesalahan yang kita perbuat. Bahwa semua manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesalahan yang diperbuatnya. Ketiga, datang pada waktu itu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang bertanya berkaitan dengan salat pada waktu itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur melalui surah atau surat yang bernama Abasa. Demikian, jadi sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Pertanyaannya bagi kita semua, ketika manusia atau kita semua melakukan kesalahan, tentunya kita harus melakukan hal-hal yang diinginkan di dalam adab kita ini. Suplemen hati hadir di antaranya untuk mencerahkan, untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan motivasi, dan melakukan trik-trik ataupun resep-resep berkaitan dengan orang yang berbuat salah atau orang yang telah melakukan kekhilafan. Yang pertama, kita senantiasa minta maaf dan bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan kita. Tentunya dengan kita mengakui kesalahan kita, kita senantiasa memohon, minta maaf dengan tulus ikhlas dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Selain itu, juga senantiasa kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa terampuni kesalahan kita, dan kita memohon maaf kepada orang yang mungkin kita kenai kesalahan tersebut. Tentunya dengan catatan kita berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua, senantiasa kita berusaha untuk mengklarifikasi. Jika kita benar melakukan suatu kesalahan, tentunya kita harus berbesar hati mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan sampaikan alasan-alasannya. Di sini, di suplemen hari ini, jangan sampai kita tersulut emosi atau dengan ketidaksengajaan atau alasan-alasan yang lain, misalnya adalah kesleo lidah kita dan hati kita. Sampaikan bahwa kita ini berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar, yang hak, dan istiqomah dalam kebaikan. Kita perlu terus berdoa dan merenungi sedalam-dalam hati kita, serenung-renungnya kita dalam palung hati kita, untuk senantiasa kita menjadi lebih baik lagi dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kesalahan yang telah kita lakukan, dan memohon petunjuk sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, jangan baper atau jangan terbawa perasaan kita, dan teruslah bergerak, teruslah mencapai apa yang kita inginkan, optimis dalam kita melakukan segala aktivitas kita. Jika hal-hal yang tadi disampaikan dalam suplemen hati ini bisa terlaksana, insya Allah akan memberikan kekuatan, memberikan semangat agar kita senantiasa bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk yang terbaik bagi kita. Kita tidak memungkiri manusia itu melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan itu semoga akan menjadi kebaikan-kebaikan kita. Selanjutnya, teruslah beraktivitas secara normal. Janganlah terbawa oleh perasaan kita, apalagi berpikiran terus-menerus sehingga menyedihkan hati kita dan memberikan kemunduran dalam motivasi kita. Tetaplah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan berikan terbaik bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat inspirasi di suplemen hati ini. Semoga kita senantiasa menjadi ahlul khair, ahlul kebaikan, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Pro2 pada musim kedua.
1: Info Pro2.
0: Teman berdua Gracie Abrams resmi mengumumkan album ketiganya yang berjudul Daughter From Hell. Album tersebut teman berdua dijadwalkan rilis pada 17 Juli 2026 melalui Interscope Records, dilansir dari Variety Selasa 12 Mei 2026. Gracie Abrams teman berdua mengumumkan kabar tersebut melalui media sosial dan mengungkapkan rasa antusiasnya menyambut perilisan proyek terbaru tersebut. Menjelang peluncuran albumnya, teman berdua Gracie Abrams juga akan merilis single pertama berjudul Hit The Wall pada hari Kamis 14 Mei 2026.
1: Baru saja kamu dengerin info

Pro 2. Berjumpa lagi dengan DJ Majenta ya, nemenin kamu sampai nanti jam 10 di 105,5 Pro 2 FM Solo. Selama banget aku gak nemenin kamu di pagi hari sepertinya teman Pro 2 ya. Sering banget nemenin kamu di malam hari ya, beberapa pertemuan ya, beberapa pertemuan. Kayak serius banget kayaknya. Gimana kabar kamu di hari ini teman Pro 2? Gimana cuaca di pagi hari ini? Kayaknya lumayan dingin ya, atau sumuh sih sebenarnya, tapi di studio ada di Pro 2 Surakarta dingin sih, karena kayaknya AC-nya udah dibenerin. Heads off ya untuk teman-teman yang sudah memperbaiki AC ini. Kita beri tepuk tangan dulu teman Pro 2. Sudah dingin sekarang AC di studio Pro 2 Surakarta. Buat kamu yang mau WhatsApp, ini udah ada yang WhatsApp sih ya. Abis ini aku bacain WhatsApp dari kamu yang mau WhatsApp lagi, mau request lagu, kirim-kirim salam, absen-absen aja. Boleh 081-327-866-966 sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2, Jajan Cinta mau update-update informasi. Di pagi hari ini, biar semangat, let's make some noise. Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

WhatsApp dari Quincy, teman bro dua. Absen kak, diterima ya absennya ya. Thank you ya Quincy ya. Mau request lagu Terlatih Patah Hati dong kak. Siap, abis ini aku puterin buat kamu ya Quincy ya. Selamat pagi Quincy, gimana kegiatan kamu di pagi hari ini? Kegiatan apa yang akan kamu jalani ya? Aktivitas apa yang akan kamu jalani seharian ini? Boleh ya kamu kasih tahu juga ya Quincy ya. Thank you Quincy, lanjut lagi teman bro dua ke catur absen cap. Masuk brother. Masuk ya absennya ya teman bro dua ya. Kamu juga boleh yang mau absen-absen juga boleh banget. Pagi-pagi udah jadi cowok pasaran. Ais. Konteksnya ya karena catur ngirimin foto lagi di pasar teman bro dua. Ini di pasar mana sih catur? Ya, aku tuh kalau lihat gambar pasar ya itu sering kayak ini kayaknya pasar di sini deh. Bener enggak sih gitu? Karena ini bentuknya kan kadang agak mirip-mirip gitu enggak sih teman bro dua kalau udah direvitalisasi gitu kan. Ini di mana nih catur nih? Pagi-pagi udah jadi cowok pasaran loh ya catur ini loh. Maksudnya cowok pergi ke pasar, konteksnya catur seperti itu teman bro dua ya ngirimin gambar lagi ke pasar pagi hari ini. Wih gokil. Semangat ya brother ya. Selamat berbelanja. Oke lanjut lagi teman berdua. Thank you by the way catur ya. Dari Mr. Johnny lanjut lagi. Wah rame banget pagi ini teman berdua. Absen kak. Masuk Mister. Ada kabar gembira bray. Wih apa nih kabar gembira apa nih teman berdua ya. Suka nih kalau kabar-kabar gembira begini. Sesok prei. Ay ya sesok prei ya. Buat yang prei. Kalau aku sih besok enggak pergi karena aku besok menemani kamu teman berdua di pagi hari lagi ya. Jadi buat kamu yang besok pergi ya berarti nanti malam selamat bermalam pergi ya karena besok pergi teman berdua ya yang tetap masuk dan tidak libur ya semangat aja sih kata aku. Request lagunya Shakira yang Die Die. Oh ini lagu Piala Dunia ya. 2026 ya Mr. Johnny ya. Oke boleh nanti aku cariin ya request dari kamu ya. Wah sesok siaran pagi renang aku pantau. Oke siap badah. Renang sambil dengerin RRI Pro 2 Surakarta. Yoi yes Mr. Johnny. Wah sesok siaran pagi. Yoi aku besok siaran pagi ya teman Pro 2 ya menemani kamu. Harusnya sih besok sama Rama ya. Tapi kalau bisa sih harusnya sama Rama ya. Jadi minus 5. Oh minus 5. Emang iya bro. Aku minus 1 deh. 2 deh. Ini di mana sih bray? Ini di mana sih nih? Kayaknya gak familiar deh. Apa nih? Karo Sinta bae. Ayu. Sinta. Sinta. Sinta. Siap. Sinta. Siapa Sinta? Sinta. Timbang Rama. Oh Rama Sinta. Oh. Jokes pagi hari sudah ngejokes loh ya Mr. Johnny loh ya pagi hari udah ngejokes loh ya. Oh karena besok siaran sama Rama Karo Sinta wae ayu gitu. Oh oke. Sorry. Belum genap nyawaku ya bangun tidur Mr. Johnny. Thank you so much ya Mr. Johnny ya. Jadi minus 5. Kalau minus 5 mah poinnya Real Madrid ya. Kok tiba-tiba ke Real Madrid. Selamat buat Arsenal ya catur ya. Udah juara Liga Premier ya. Budah. Yakin sih. Kayaknya musim ini punya Arsenal sih ya. Thank you ya brother ya. Teman berdua yang mau WhatsApp boleh langsung aja 081-327-866-966. Jangan kemana-mana. Di sini aja. I'll be back.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

BTS 82 kembali mencatatkan sejarah baru melalui album terbaru mereka yang bertajuk Arirang di tangga Billboard 200. Album tersebut 82 berhasil mempertahankan posisinya dalam 10 besar Billboard 200 selama 7 pekan berturut-turut sejak debut perilisannya. 7 pekan sih lama ya 82 ya, di chart aja 7 pekan tuh udah lama banget, udah berarti sebulan lebih, udah mau 2 bulan 82. Billboard juga mengumumkan ya kalau album Arirang menempati posisi ke-7 dalam tangga Billboard 200 terbaru yang dirilis ya, datanya di hari Minggu 10 Mei 2026. Buat kamu para ARMY ya, gimana menurut kamu album Arirang yang paling baru ya, ini ya rilisan album barunya BTS Arirang teman bro 2. Swim kah yang jadi lagu favorit kamu? Iya, Swim di Arirang kan teman bro 2, di album Arirang kan lagu Swim kan. Boleh kamu kasih tahu lagu favorit kamu dari album Arirangnya BTS teman bro 2 ya. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Produa, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.